0: dapat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Alpha Propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan, bagian anu ka-17.
2: Jadi disebutkan hade ngomong goreng ngomong mulutmu harimaumu carita ante gambaran tabiat carita ante gambaran sifat carita ante atawa basa gambaran rasa carita atau basa gambaran rasa sok carita anjelema gambaran rasa na kumaha sarua yoge lamun urang tengah jaga atawa temiara ucapan eta bisa nyelakakeun dirina atawa bisa nyelakakeun batur anu tetuah teu dosa lamun teu bisa ngajaga atawa miara ucapan atawa perkataan bisa nyelakakeun batur anu tetuah teu dosa tapi lamun urang nyarita nu hade urang adab lanyap kasasama sopan santun kanu saluhureun nyarita na someah dareh deh teu kasar teu karihal apa nu diajak nyarita oge bakal tumubuh rasa simpati cenah mah ceuk katerangan lamun teu bisa nyarita anu hade leuwih hade jempe ngacedog cicing lamun teu bisa nyarita anu hade aya deui ceuk katerangan pan urang teh ngangeunahkeun hate jelema teh tina babasaan kadang-kadang basa urang nyarita urang sentak sengur mah kitu maksud hade oge katarina mah bakal salah katarimana teh komo dibarengan ku nafsu mah ku geuleuh mah ku ngewana bakal kawara teh bahasa anu wah garihal we kadang-kadang nyebut sato ka jelema atuh tinggal diburak ayeuna jelema dipanggil gogoh ka kumaha geus geunaheun teh basana teh lompat ka masamuan susah jelema kitu mah da gaulna tu kumaha tina bahasa kade sanajan aki memang bahasa na kieu gogorongong oh da cek jelema teh wah ka Sriwijaya mah galak tuh sok jadi kan wae tuh padahal mah ieu deh
3: dupi anu katilu perkawis lampah atau napi paripola kumaha ki semuhun ki tadi bang niat teras ucap teras lampah
2: nusa terusna nu katilu komo ieu mah komo ieu mah lalampahan urang rengkak paripola lampah atawa sikep paripola urang sawa boe ieu mah katingali jeung karasa pisan ieu mah matak dina ngajaga ngariksana oge kudu leuwih kuat tibatan ngajaga tekad jeung ucap lantaran tisoledat tekad jeung ucap mah mamarana ukur keur sapribadieun toh urang tisoledat letah tisoledat tekad ukur-ukur keur urang sorangan tapi lamun tisoledat lampah mah lain dirina wungkul anu cilaka batur bakal kabawa akibatna eta ku lampah manusia contoh keur ngagempur tah leuweung kaina ditaluaran keur kapentingan manehanana loba kitu tah leuweung dibongkar dijieunkeun bangunan atawa kaina geus dijualan tanahna dibulian tanahna teh kaina dijualan keur kapentingan manehanana kumaha tah akibatna apan datang we hujan anu gede kurulug teh longsor jeung banjir ribuan jelema tah nu maot ribuan imah nu hancur akibat naon leuweung dituaran tangkal kaina hiji contoh we eta kasalahkan jelema salah lampah kitu gawe sumuhun kahartos ki
3: Yang mudah-mudahan we abdi duaan tiasa nyubadanan kana saglarupi. Nya maksud teh kana saglarupi wejangan ti aki.
2: Oh, syukur. Syukur ari geus boga paniatan saperti kitu mah. Dah elmu pangaburuh keur panglesu kalbu sakitu heula we keur saeulanan mah nya. Kun ke kaharep urang tambahan deui. Syukurlah. Pokona mah ayeuna hidup duaan geura asakeun tah jiwa oge geura asakeun geura mantepkeun eta elmu-elmu curus olah kanuraga nu ti aki anu ngan sakitu kituna pokona naon-naon geus diajarkeun ku aki urusan elmu lahir elmu batin kade kudu di naon teh sarepkeun dina ati sanubari oge anu hade mah laksanakeun ku amal perbuatan kajaba lamun anu gorengna yakin tong kitu na mah nya sok atuh ayeuna mah geura istirahat heula geura rileuh heula isuk urang teruskeun deui masih keneh panjang lalakon urang teh ieu teh teh sabaraha bulan ieu teh
3: nya panginten sacekapna we ki dina pamitema abdi parantos cekap oge elmu di dieu tangtos panginten teras-teras we dipupuk ku aki.
2: Oh, insyaallah eta mah nya
3: kitu kaayaan jaka jeung santana anu aya di tempatna Aki Adiwijaya hiji guru anu luhung ku elmu cemar ku panalar harita teh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Bapak Oming.
4: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
5: Di Kampung Pondong RT 01 RW 03
4: di Karawang Timur ya, Pak ya?
5: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
4: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
5: Lambung tainan, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
4: Oh, gitu.
5: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
4: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
5: Abdi mah pingsan wae, Pak.
4: Oh,
5: sering digugul.
4: Mohon.
5: Kadieu koyang unggah sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung harusnya diperiksa ke dokter gitu. Ayo nanti pembengkakan jantung gitu. Untuk nyeri.
4: Mohon.
5: Sok ngewodo dada gitu.
4: Mohon.
5: Dada teh asap mah nyeri. Kuma asap finish ngewod gitu kita dada. Yeah, dada di punggung kita gitu. Terus gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap kayak gitu.
4: Terus kayak engap omingnya.
5: Oh, engap.
4: Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak ieu panyawat teh?
5: Hampir 5 tahun lah.
4: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae Pak?
5: Ka dok. Sareng ka herbal.
4: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
5: ya,
4: tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
5: Alpha Propolis Drop.
4: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku Alpha Propolis Drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis Drop?
5: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karena harus kabel mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
4: kumaha masih kena karaos teh sesekna
5: ayeuna mah masih kena tapi teh ieu teh ngan mah bisa ngepel bisa ka masjid ge alhamdulillah
4: mohon ibadah lancar
5: mah bener lancar tadi mah ka masjid ge pa capek
4: oh gitu
5: oh
4: ayeuna mah saatosna konsumsi Alpha Propolis
5: alhamdulillah
4: ibadah ge lancar
5: lancar alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet Pak udah ngulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi. Iya, ya. Mentak abdi meser. Wah, meni berbelak balik tadi tuh.
4: Nah, kita. Pak Oming, konsumsi apa propolis itu tosep seberapa botol, Pak?
5: Tilu.
4: Tosep?
5: Tilu.
4: Oh, tilu botol.
5: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
4: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol ini, Pak Oming.
5: Tilu.
4: Jadi kan tosep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol ini.
5: Tilu, botol.
4: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas khasiat, nak.
5: Kaiji.
4: Oh, di botol
5: kaiji, saya Kaiji, ta. Langsung, ayah-ayah perubahan. Ya, imangot, imangot. wis langsung eueuh wae mah.
6: Mohonnya. Ini botol pertama saya perubahan Pak Omingnya.
5: Perubahan.
6: Alhamdulillah kalau gitu nah Pak Omingnya cocok ku Alpa Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
5: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis mangga eta mah. Cocok abdi mah gitu nih. Ya. Alhamdulillah.
6: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat, Pak Oming tambah rezekina banyak. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Meni rajin ke kos rekan wae.
9: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
8: Eta Ceu, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sorcana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heula nya? Iya Ce, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
8: Tetes mata naon, iya tes Ce.
9: Tetes mata, tes ma, aini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
8: Wah, geningan seueur kasiatna Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
9: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
8: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
9: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
11: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
12: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis.
12: 102,4 FM.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui Cak urang tunaheula kaayaan jaka oge santana anu terus keur guguru neta disipuh ku elmu panemu jampe pamake dina widang lahiriah jeung batininya nyaeta di Aki Adiwijaya teh ya. Kacaturkeun di tempat sejen harita teh sareng sena babadamian antara Pabana jeung Sulanjana anu maksudna rek ngadatangan Haji Mugni maksudna Pabana mah nyaeta rek menta hak warisan manehanana ka Haji Mugni harita duanana keur init nuju ka tempatna Haji Mugni trelat ceng ceng ceng maranehanana laluncatan laluncatan kuta sisi jalan sarta saterusna dituturkeun ku Sulanjana gek Dariuk kabeneran teh manggih anu rada lenglang terus nyarane kana tangkal jengjing harita teh urang nyore-nyore we lah da geus deukeut ieu jana muru simpe nu penting mah ieu Pabana bari reup-reup nyareup-reupan peupeureuman hayam ngarasakeun nikmatna angin anu ngahiliwir di eta patempatan tacan oge aya sapanyeupahan lagedai harita teh aya anu leumpang nyaeta hiji mojang lenyang ngalis kele ai kele teh ruas tina awi cok dipake ngawadahan cai jadi baheula mah can aya ember atuh aya oge kele tina ruas awi diga lodong leutik kele teh lodong penek dijieun tina tangkal awi kawasna wae eta nyimbojang lenyang teh ngeus ngalacai anak kareret ku Sulanjana anu memang watekna oncomeos teu kaop ningaluh herang-herang hayang wae ngaheureuyan kitu Sulanjana mah da memang puguh aya rupa mah dedeg sampe rupa hade Sulanjana teh nya anak kukutna Pabana teh teuing budak saha sabenerna Sulanjana teh nganu jelas dikukut ku Pabana anu ngakukeun adina Haji Mugni puguh we atuh lain deui curing hakna heug Pabana ditowel ngabejaan ki abah aya naon jana Pabana semureuwas keur ngahenen ditowel curiga na ujug-ujug museur ka anu dipika paur teh tingali bah tingali aya naon sudah jana ngaharewos nuduhkeun kurinatna sugan teh naon lah yeuh tong diganggu Sulanjana nyar-nyar bae teu penyakiteun duh tunduh ieu teh abah mah teh lah barireup deui peureum panonah harita teh Pabana mah bari jongjon we nyarane dinahanapeun tangkal jengjing ngarasakeun hiliwirna angin anu kacida segerna harita teh hiburan bah lah hiburan atuh lah kawas teu ngarasaan ngora wae abah mah teh lah manawi we nyanggut bah lah sugan jeung sugan ieu mah yeuh Sulanjana teu ngagugu curelat bae manehna luncat ngahadang jajalaneun Nyi Bojang teh atuh puguh we Nyi Bojang teh ngaranjung kaget anu keur jongjon leumpang lain deui ruaseunana kelena meh-mehan ragraga tina aisanana eta Nyi Bojang teh punten nyai duh
1: ih meni cunihin jelema teh cunihin pisan ieu teh atuh
2: aduh punten lah akang leuweus yeuh sanes badina naon ieu teh akang mah akang teh ieu teh tuhureun ti koro aduh asa hayang sargot-rogoteun nginum ieu teh nyanak cai nya teh nyanak cai geuningan
1: Sulanjana norostos bari ngahehe sumuhun
2: Nyemojang maksa kenemalan ngarasa risi nama gestang tu atuh. Ebre siak banget na semu-semu anu muringis eta awewe eta nyemojang teh. Ke. Cai sawah tanapi cai wahangan nyai teh. Sulanjana ger ngadeketan ka nyemojang bari biasa gumasep bari kumat kumetap runyah renyoh bari sungar sengir dungdak dengrek oge neuteup eta nyemojang tiluhur nepi ka handap teu sedikna matana jeung nek-nek luncat jiga mata meong congkok atuh sulanjana teh asa puguh we keur nyemojang mah kakara panggih jeung lalaki anu gumasep jiga kitu bari pikepaureun kitu oge sulanjana bari suwe monyet jengkoleun eukeur mah sipatna mata karanyang teu kaop ningal nu herang-herang kumaha we nu ngadongengna atuh jiga kitu pisan baheula ayeuna mah teu kaliwat. Alah nu ngadongengna mah seuneun ku indung si teueul cenah seuneun ku si ambu nu ngadongengna mah kitu. Kuria ku hejo punuk gedang ke tah sulanjana teh kitu pisan sipatna mata karanyang teu kaop ningali nu herang-herang teu kaop nu nyoy-nyoyan wah geus we katamahan ka pangeruhan ku deudeuleunana mireungeuh cengkir gading pabasangan nu dipibanda ku eta wanoja ku eta nyibojang anu lenjang teh eta cengkir gading pabasangan keur meujeuhna nyengseung katurug-turug nu sabeulah rada ngaliglag lantaran surawe kabayana katarik ku pangais eta nyibojang teh cai sawah atau tapi cai wahangan nyai ite punten ya kang yo aduh
1: caca cai nyusu
2: nyimojang geus mimitih marmir mirengeh galagat kitu matu aduh
1: cai susu nyai kenging akang nyuhunkeun
2: curanjana geus mimitih kurang ajar nyaritana nyebut nage maksudna mah cai susu cai nyusu nyebutna cai susu nyai kitu bari kitu nate leungeunna nu katuhu ngaragamang
1: teu nang kitu anjeun
2: nyemojang ngejat di babaranting make ngejat nyai suranjana nyaritana bari nyeredeg dan tamarah deui gabuk bae nyemojang ditangkep
1: kurang ajar karitu sia karitu kurang ajar setan teh emak tulungan mah tulung
2: duh nah kieu make hayang meta tulung sarupa tuh deh
1: karitu setan karitu kurang ajar anjeun
2: nyemojang ngoceak meta tulung ka indungna kudinyal awakna meta budak badung sedeng kelekna dibabukeun kana sirah sulanjana aduh puguh we sajabana ti karasana nyeri teh sirahna cai karena oge manyur kana beungeut sulanjana bajuna rancutut baralaseuh
1: aduh kurang ajar setan teh duh
2: aduh kukitu teh sulanjana jadi bijil napsuna sulanjana jadi bijil napsuna keheul dumeh bajuna rancutut baraseuh sedang sirah nang dadak menang hadiah nog soang
1: aduh
2: benang di ada bana wewe teh kurang ajar sih deh maka ngebabuk segala upah pindah gua gini toel sagedeung atuh wajar we da moal cacat atuh sulanjana paparah nama rek ngerontok deui nafsu hewana geus teu bisa ditahan deui tolong jauh tulungan kumaha
1: tolong
2: nyimojang ngoceak deui bari dorodod bae ramo-ramo na ngorowot beungeut sulanjana
1: aduh
2: kalah ngorowot
0: Lewat sulancana ngarontok ni mojang. Menetuk di susul kui tek hoi dangsa kena tarang.
1: Aduh, nah, saya dah. Nah, saya dah. Saya dah.
0: Sulancana nepikin kanga cengcehe. Rikat manehna Malik ari breh teh ayah hiji aki-aki cetuk dawu. Ngajaga teh jauh. Sedeng kenyi mojang nyalingkrat tukang enana eta aki-aki. Mana horeng aki gurnita anu nulungan nyi mojang teh ari tepi kadinya ari mangih kolowodan kaberangan harita teh.
1: Nah, ari si Sujang dedeg sampe dupa hade ari kalakuan kawasato ye deh tebuga kaera tebuga kekenyos kawas di pagawean ye deh. Ngadon maksa nu teu suka. Nah. Nah, ieu teh. Mun urang mah kumaha we carana atuh nanya mah nanya we biasa tong dibarengan ku nafsu hewan. Hah? Saha anjeun teh deh.
0: Aki Gurnita ngahehe ngabeleh ka Sulancana.
1: Naon? Gagabah nya capek teh. Aki-aki teu juru deh ya.
0: Sulancana nafsu na ujung-ujung ngapudael wae. Eukeur mah bakar panana digagalkeun ku eta aki-aki turug-turug ditakol tarangna bari diwaweleh. Karasana kacida peureusna. Ari heug teh mireungeuh warugana kasebut aki-aki cokor go. Puguh wae lain dinguntup nguyupna tu Sulancana teh. Ku kituna poho wae kana kasieunna. Keur waktu tadi teh asa tetandap perah deui sok seak bae manehna narajang ngacieuskeun peureupna rek ngacocok cukang irung aki-aki alias aki Gurnita.
1: Kurang ajar sia aki-aki kolobedong. Keur peot dodong istri sia kurang geureng aki-aki ieu mah. Aki-aki cecere. Aki-aki kate sia teh. Hah. Ah rasakeun bae sia di bawa ku aing.
0: Bet murang maring geningan popokanana aki-aki Gurnita matak namah-namah amarah nak nu jadi lawan bari seret ngunur salengkah kulibet ka gigireunana nu dibarengan ku ngaelkeun sukuna kana babadeng.
1: Nah sia deh make jeung ngait suku aing sih. Koleap kedebu.
0: Sulancana ditisusut harita teh Sulancana tisusut sungutna nyium taneuh garing harita keneh ngadadak can tawur atuh harita teh.
1: Untung hontu aing teu coplok sia kurang ajar sia. Bibir aing ngiriwidil kurang ajar sia. Sorry setan sia. Kurang ajar sia.
0: Tah, mending ge nyium taneuh hadu jalu. Apa dek nyium abawe mah kan teu bisa.
1: Heuda teu sukaeun atuh ku cara anjeun mah tuh. Matak mending oge nyium taneuh garing.
0: Aki Gurnita ngageugeukeun harita teh.
1: Setan sia kurang ajar sia. Rasakeun kurang ajar sia.
0: Sulancana amarahna beuki kabudael atuh. Beuri ngah beuri kahutna beuki ngahualkeun beuki ka udal kolecat. Udang deui saprut peureup da ngalius.
1: Kurang ajar. Iya. Rasakeun sia aki kate. Kul aki-aki cacara teh kurang. Ya Allah. Kalah ka beuki gaya keningan. Aduh. Ya.
0: Aki Gurnita nyerong suku kencana ditarik salenggah ka tukang pletek peureup Sulancana ditewak harita teh diteke
1: pletek peureup Sulancana diteke. Montong ngecebrek bae si aki-aki teh suruh sia sagedeng deui oge di ruang dulu sia anjeun sia teh kurang jelas sia lah.
0: Sulancana ngakempurkeun peureupna kana cereham.
1: Rasakeun sia. Iya, sia.
0: Orok kaya Aki Gurnita teu cileureun. Rikatna kilek nyerong.
1: Pletak.
2: celi lawana di sintre.
1: Aduh, nah sini kurang nyar siap aduh.
2: Sulanjana ngagerok lirih, tinyang kasetik oge yen aki-aki baris kitu petana. Kukitu na Sulanjana munur, panona merong pinuh nafsu nguung. Dua kali narajang te ukur dilawan kuditeke jeng di sintre.
0: Urang ajar siah, aki kate siah. Sugan hayang modar aki-aki cokol goh kitu mayu, ha? Kura DDP kita penek betakek siya kurang aja siya rasakan kurang lahap hiat hiat
2: hiat Sulanjana baris sepuluh di Sulanjana narajang di perupna butbet ngayakan panonjok anu kacida cepet na kurang-kurang na tapis mah matak paur ngalayanan ana tapi aki gurnita sakilat nyekel itek hoe waktu perep Sulanjana ngadius dina kecepatan anu lain takis-takis dan dipapag ku ramo-ramona aki gurnita tepira uku ditempel saetik tapi temerap naka Sulanjana tekira-kira hebat namanehna ngacerek-cek mundur sawarah lengkah katukang kasurungken ku tanaga anu lain lawara kenen
0: syah kurang ajar. Aduh, sugan teh kieu sia aki kate, kurang ajar sia.
2: Sulanjana ngekrok lirih, hatena kaget naha aya curug gede-gede teuing tanaga na harita teh. Curug aki gunita teh. Tapi Sulanjana teu kapok. Hatena penasaran, hayang ngajajal wawasena aki-aki anu cek ijinanana moal sabaraha ieu tanagana. Sepruh. Sulanjana narajang deui peureup nangahyuk bangbaraan rek ngajojo cukang irung aki gurni tarikat mundur salengkah bari mapag peureup Sulanjana tapi Sulanjana oge cingeus gentak manehna narik deui peureup katuhuna sarta diganti ku peureup kencar rek nopros ka kemplong aki gurni tangah gilek ngerong miceun panonyok lawana tapi henteu males narajang dasanya namah manehna oge henteu hayang patelakngan ieu mah tina bakating ku karunya kanyi mojang anurek diguna sika ku Sulanjana halitate.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
4: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
3: Bapak linggih pali mana, Pak?
4: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
3: Tadi dinten damel naon, Pak?
4: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
3: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
3: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos kumaha, Pak? Jantenna.
4: Asam urat jeletutan jeung siremen sareng cangkeng.
3: Mun paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
4: Dokter. Mun diurut kantos.
3: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
4: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
3: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
4: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
3: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
3: Bapak bila aya pesan kanu sanes kanu mana bilih ka 8 panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
4: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sapertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
3: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar panya.
4: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten, nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
7: Pekijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, tetes Aini, iya
7: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: iya,
7: bertahap Pak ya.
8: Bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan sendiri betul.
7: Tidak ya, baru ada

0: obat-obatnya kan tes maeni. Nah, itu saya baru pas satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya, Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes maeni ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin. Amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes maeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace.
4: Radio Peace.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Masih macara incu abah baheula. Jarang malina teh, heug awewe deui teh. Nah, dayang nyaho aing mah. Dek incu di dinya mani dek henteu sabodot teh teuing. Apa urusan aing mah yeuh? Sok sia, dipodaran aki kate sia teh. Hah? Surancana bari hiuk ngasupkeun panancongna kana kekemplong. Rasakeun kurang air sia.
1: Is nah alas apa sih is
0: naon deye teh is aki Gurnita seutik oge tengeser sedengken dengan katuhuna sakirat ngarawel babajeg gerobok babajeg Suranjana ditewak sarata satrus na disurungken hop
1: is no sedaka
0: kudikia suan ima ye
1: durung
0: Suranjana munur satakerna tibebeut harita teh kabeneranna teh ningang pisan tibebeutna teh Suranjana teh kababana babana anu harita keur ngahenen sare tibra jugan dikieu ye mah si laing mah ye Suranjana naon gede naon gede ha naon jana sede jana duh iya alah itu ngalagang kentik duh Suranjana jeng pabana meh bareng agro kukitu tea mah saha anu terewas keur ngena-ngena sare pabana teh ujug-ujug aya bobontot ningang kana badana curinyal pabana hudang panona rucang riceng balik gigisik sedang Suranjana ngagentak kudang deui ceregedeg ngajega pasang kuda-kuda beungeutna eceuy peureum ngemang wera napas ngahegak perbawa ku naon teh nafsu anu keur dikawasa ku amarah harita teh
1: jana naon naon bah tahan heula jana tahan heula jana tahan heula kade ye hah bisi ye mah
2: oh sanes bah
1: ye mah lah sanes bah dage tahu ye mah ye dage tahu nu ke badut mah aki-aki kate mah ye
0: Suranjana gancang nempas geusur ti deui yen bapa kukutna teh nyingetan anu mata gancang kumanehna ditempas supaya ulah katutuluyan nu dianggapna ngadon mukakeun Rusia sorangan nyari tenak itu teh bari rikat Suranjana ngacurelat senengken perup nengah hiuk rek mepeh puhu celik lawana tapi orok kaya aki Gurnita oge teh cicingen sakilat munur maksud nama rek nyingkahan panlajang tapi cilaka tikudabat kana akar-akar kai anu tinggalolor didinya anu ngajolor didinya ngejadikan badana ngarampeol kugituna teu bisa ditarik ka handeuy daek teu daek kapaksa kudu narima kana nasibna gerobak cecek kolanana ku Suranjana beunang ditewak sarta ditentok satakerna
1: nah ieu teh make jeung ti kudawet kana akar sok sialah sok lah ah benang siah kieu mah aduh tong kitu jang abah jeung sekolot nya lagu modar sia teh sekolot mah lagu modar atuh tong mabiluun kana urusan lain ah aduh sok sia ah aki-aki kate ah
0: Aki Gurnita ngagero geus teu bisa ngawasa kaseimbangan badana ari dicentok ari koleabang bebengkang kukituna Suranjana rikat ngacorelat rek ngakempurkeun dampal sukuna kana sirah lawan tapi orok kaya Aki Gurnita oge teu cicingeun teu tilireun najan bener bari nangkarak rikat itu koena dikerakeun pikeun mapak dampal suku nu rek ngakunasi kasirahna
1: moal benang si agak-agak kate kate si kate kate Pecek rek pedek si teh. Moal benang dulu.
0: Surancana nyorowok beririkat ngecetkan dambal sukuna tersalah plos. Gempuran itek hoe ngekeplos ngehakan angin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
3: Maida.
2: Maida linggihan paling mana?
3: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
2: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Ma?
3: Tertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
2: Ma ieu panyawat tos sabaralami, Ma?
3: Ah, tertigo malami. Tos wah ti jaman mana teu kaetang teu aralit keneh.
2: Tos lami pisan mah nya.
3: Nya eta mah tertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
2: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
3: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
2: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana, Ma?
3: Sok biasa we ka dokter biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
2: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
3: alfa propolis.
2: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
3: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
2: Dina vertigona kumaha mah?
3: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos aban damanges kan kitu.
2: Ayeuna teh tos saep sabaraha botol mah?
3: Nama ge dua.
2: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
3: Tingawitan, nanti kahiji.
2: Oh. Ma, kumaha cara konsumsina?
3: Genep tetes, sakali. Tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
2: Ma Ida, hatur nuhun. Karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis. Janten tambi sehat. Rezeki oge tambi lancar banyak.
3: Amin.
2: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Ya, amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
6: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
7: Amin. Amin.
6: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Mung sakitu nu kapihatur, serial dongeng Sunda, si Bang Brang Makalangan. Antos bagian sarajengna, emut dongeng Sunda Bahdamis, emut jamu tetes alpa propolis.
1: Alpa propolis memang minimalis, tapi khasiatnya maksimalis.
2: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Oh. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nama? Emak
2: teh emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon, mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarung osok yuk. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu tak. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah tos berobatna tos ka sana kemari.
1: Ieu panyawa tos sabaraha lami, mak?
2: Teh 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
2: Ka dokter kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokana mah tos icobian mun teu ngabuahkeun hasil kitu anger we gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hirup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten sabaraha kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah?
2: Nya di radio.
1: Oh mun.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin,
1: mohon tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon, mohon mohon.
1: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek itu.
1: Seurnya, iya panyawat atau sabaraha lami, Bu?
2: Tos panginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten karena satahunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ke mana wae, Bu?
2: Ya, atau sih ke iya, ke pukesmas gitu.
1: Aya probihan teh?
2: Atuwe, ka probihan nama ayeuna juga leueuh we. Da tadama upami tos teh ngaleueuh teh nya kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon kitu henteu cingkoy nyuting aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya. Mohon. Ibu teh nembe saep sabaraha botol ya, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kadua nya karaos hasiatna di botol ka sabaraha, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat kami sareng Ibu Oca. Ieu mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna. Mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Pasti bentar,
5: nggak tahu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula teh dijan ka 650 Abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung, tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah, aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: buka deui ah ye tadi mam oge useno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ya nama terbiasa di komoti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa teuli jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah itunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara Abah itunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kasaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Tropis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Bijin dengan tes saya Ibu teh.

0: tugas bu di kereyeh nya bu yang di kereyeh ngaleun apa-apa kita yang saya kamat dengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleun apa-apa polis bu mangga
1: adulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser alpaporis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke adul-adul orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kelantarana alpaporis ikhtiarna ngalangkungan alpaporis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu kadu penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah teh eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Ningali saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin, puyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyeng nanti ya, aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, bapak, berarti bapak aya nate nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Pa propolis.
0: Berarti bapak aya nate nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama karaos pisan itu jual. Teu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payun teh ya, nu lalinu teh araya ya, puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ana teu aya ya, nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Mun. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua.
1: Ya mun mun. Dua ini.
0: Mohon bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari ya, 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun bapak, pidoati abdi, mudah-mudahan bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui kasabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Di pinggang, pimbing, sareng paha, abdi teh tosnya enak. Abdi teh tapi meser deui ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis?
1: Ya, abdi teh meser obatnya karasa, karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leubeung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umur ka Pugur aya di Daye Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herba, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak-malik teh kitu. Alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik asa kembung gitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae gitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh, bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Nah, abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namun da teu aya karaosna geningan. Tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya, alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan ya ibunya, kau bidoakeun sing terasa sehat ya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hatur nuhun, baraya Peace atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri. Anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik, antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
5: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
4: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
5: 67.
4: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
5: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
4: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
5: Biasa wae ka dokter, ka puskesmas, tapi can aya reaksi.
4: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
5: Hieur sareng panas paduangan.
4: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaku naon, Pak?
5: Kalerasan nganggo alfa propolis.
4: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes alfa propolis iya Pak.
5: Nguping ti radio UNASKO.
4: Kumaha kaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis iya?
5: Aina teh hararampang Pak, badan teh aina tiis. Enak we no Pak, tuang kaos bobo oge tibra.
4: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
5: Atos rada kampang Pak.
4: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
5: Ayeuna teh majeng katilu panginten.
4: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
5: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
4: Pak Uci bilih aya nu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
5: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo alfa propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
4: Muhun alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis bapana damang, panyawas terupna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
5: Amin amin amin amin.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
1: Kecamatan
6: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
6: Iya.
1: Beli yang kedua.
6: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
1: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan
6: kabur ya.
1: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
6: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata tes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, amin.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya,
1: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
1: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
6: amin,
1: sehat
6: amin,
1: normal lagi gitu.
6: Amin, amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual. Pada ibu hamil kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak.
5: Sareng Pak Heru.
4: Kulinggih palimana, Pak?
5: Daerah Tegallega.
4: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
5: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
4: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Habis sepertos ka daya perubihan gitu. Nah, satos abi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
4: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
5: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus teu aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
4: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
6: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saya tos aya perobihan gitu. Tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
4: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
5: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
4: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadi dinten?
5: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
4: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
5: Di radio.
4: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos Bapak?
5: Ya kanu ngagaduhan panyawat sepertos abi gitu, asa kesebutan, teras dan kirang raos, teras iya gitu, mangalah ngomsumsi iya karos ku abi, nah rada lumayan iya na gitu, khasiatna.
4: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
5: Amin ya rabbal alamin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
8: Kena debu nih, dan gatal lagi.
7: Coba mana lihat.
8: Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
7: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
1: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng bapak sahan namina pak?
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggih pilihan mana pak?
3: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
3: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
2: Berarti dong paling karaos teh tino sampean banyak.
3: Mohon mohon.
2: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
3: Terus kamar mana? Hanya kadoer guys beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah tekanan disebatkan. Nah, anu cocok teh iya. Alfa propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
3: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Harus sehat teh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
2: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapak atos majeng ka sehat.
3: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
2: Uninga ti manten pak alfa propolis?
3: Bapak sok ngupingkeun radio.
2: Bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga pak.
3: Tah ka palawargi atos ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
2: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
3: Amin amin amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk,

0: membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
1: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
2: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
0: Coba baca ini.
2: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
0: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini, ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
2: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
2: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
1: Debu sedikit
2: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
2: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita. Katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah, karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal
1: dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah, ayona abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Pak Wawan.
3: Pak Wawan ninggihan pali mana?
4: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
3: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
3: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: Ti 2018.
3: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
4: Tos 60.
3: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leles gitu.
3: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos pengobatan ke mana wae?
4: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
3: Kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
3: Bapak ayeuna nuju di leukeuna, nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
4: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
3: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
4: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
3: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
4: Tos nu kaopat.
3: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
4: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
3: Bapak uninga Jamu tetes Alpa Propolis di mana?
4: Di radio.
3: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
4: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana, masyar wae Alpa Propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
3: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos terkonsumsi ieu landung jamu tetes Alpa Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetes Aini, iya
6: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, ngelihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin. Ya
6: udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum, menawi sareng saha.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
2: Tipalih mana?
3: Di Galunggung, pada Kembang.
2: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
3: Alhamdulillah panginten kai maksud mah bade meser landong Alpha Propolis.
4: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
3: Kadua kalina ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo pun biang.
4: Oh,
3: gitu. Anu jeuh teu damangnya panginten kopi teh ditaros ka pun biang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
4: Panyawat naon manawi?
3: Panyawat nama kawit nama lambung.
4: Lambung.
3: Mung ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
4: Mohon.
2: Sabadana mengkonsumsi Alpha Propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku aku putrana
3: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sur pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
4: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
3: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kempung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang Alpha Propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna Alpha Propolis penten
2: hatur nuhun
3: mangga sami-sami Bapak.
2: Pamugi sing naras sehat.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat.
7: Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri. Anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik, antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
6: Aja.
5: Mohon, linggih di mana Bapak?
6: Cikoja Bendungan.
5: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
6: Desa Waluran.
5: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
6: Benjolan.
5: Benjolan?
6: Renyam-renyam remati.
5: Oh, remati kebanya.
6: Iya.
5: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau napi kumaha?
6: Renyam panas.
5: Mohon teras.
6: Teras. Napas nyesek.
5: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
6: Tos 2 tahun.
5: Tos 2 tahun
6: dua
5: mohon.
6: Tah,
5: ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
6: 2 botol.
5: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Aina aya henteu bawa benjolan.
6: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
5: Terus ayah ini namanya?
6: Ayah,
5: oh, hilang.
6: Panas-panas itu ayah.
5: Sesak napas itu ayah? Itu
6: ayah.
5: Alhamdulillah mati?
6: Itu ayah.
5: Alhamdulillah.
6: Sehat.
5: Jantan sehat sadayana ya, mamanya?
6: Sehat.
5: Alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa propolis kumaha harita pak?
6: Sagala karasa urat-urat karjang-karjang napas ngahayo panas
5: kan itu. Mohon. Sabar alami ya pak?
6: Urwe sadinten.
5: Sadinten reaksi nantinya?
6: Ya sadinten.
5: Nah alhamdulillah ini mas sareng
6: sehat.
5: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh Kang Onus ya mas?
6: Syukur pami sepertos abdi ayona di tiyo.
5: Mohon.
6: Kadu panyawat kio-kio rematik karaos panas renyum itu ye napas nyesek
5: sesek napasnya
6: lambung teu aya
5: alhamdulillah
6: sehat
5: sehatnya ya. Mohon panginten cobiana ku landong alfa propolis bapanya
6: ya.
5: Mohon Bapak aja haturun ya.
6: Iya sami.
5: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu sahana mina Bu?
8: Hajah Ana Hasanah.
7: Ibu alamat lengkapna di mana?
8: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
7: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
8: Tos 2 botol.
7: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
8: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
7: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
8: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
7: Aya katarak lain teh aya Ibu?
8: Aya, saur dokter mah katarak sauna di dua nana.
7: Ibu tos enakan cekasna pasti botol kasabakah?
8: Botol kahiji.
7: Gitu. Ayana to bade mesek ke botol katilu.
8: Katilu, supaya sehat.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
8: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus dicoca transmisir Tesma ini.
7: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace,
5: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
7: Iya, Bapak Nang.
6: Bapak Nang atanapi?
7: Bapak Paogar.
6: Paogar.
7: Di Tanjakan Kondang.
6: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak tadi?
7: Desa Cibenar.
6: Oh, Desa Cibenar. Iya. Tak kapungkur waktos kadie naon keluhan anu karas
7: bapak. Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
6: Mohon.
7: Dari paregel.
6: Paregelnya.
7: Itu janten abot lah. Abot. Tas atosna mesela alfa pomoris.
6: Alfa propolis.
7: Alfa propolis, alhamdulillah.
6: Aya karaos.
7: Aya karaos dari aya di lah aya karaosna gitu ta.
6: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
7: Barareuh ka puruh mah, barareuh jam dan rada hareuras.
6: Hareuras.
7: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abuatna sakedik deui kitu ya teh.
6: Salit deui.
7: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya nami

0: Majang sehat, salam minang
1: bapaknya. Sami-sami, amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
0: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
0: Bapak Saprudin?
5: Iya.
0: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
0: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
0: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
0: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
0: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
0: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
0: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
0: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
0: Sakit gitu.
5: Iya.
0: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
0: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
0: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
0: Berair sekarang.
5: Iya.
0: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak ya?
5: Iya.
0: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
5: iya,
0: Pak ya?
5: Iya.
0: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 mungkin.
0: Oh, 68. 68
5: iya,
0: usianya
5: iya,
0: ya Pak ya? Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
0: ya?
5: Iya, iya.
0: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
5: Enggak, asli.
0: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya? Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
0: matanya sehat total ya Pak ya?
5: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: para mitra, di juru pasar baru belah kulon, aya dua urang tukang obat keliling keur mangkal ngampar samak. Pangna maranehna mangkal di pasar baru teh, geus bosen udar-idar ka ditu ka dieu, mapayan lembur tapi teu mayukeun obat hiji-hiji acan. Kajadian kitu teh geus aya kana saminggu. Dua urang tukang obat teh harita kadenge keur patinggorowok nanawarkeun obat pilih genti. Nusa urang dagang obat gatel, jeung nusa urang deui dagang obat batuk. Pok tukang obat anu awakna rada bayuh-yuh nyarita bari pepeta. Mangga gananieu, gananieu, gananieu. Ngeunakeun ngaran kuring anu nengah mah nyaeta Aginanyud. Tukang obat nu geus moyan ngakonjana ku kaampuhan obatna. Obat batuk bikin anu sok ngok-ngok mai batuk unggal beuting. Nginum ieu obat dijamin tokner. Sabab ieu obat nyinyeun tina bahan-bahan tradisional ditinggal kaluhun urang. Anu mangrupa agar-agaran. Di antarana akar nyambe, akar cecendet, akar kayu leuweung, malah make akar kalapa sagala. Lieuk saurang tukang beca, nuka beneran ngaliwat hareupeun Aki Rayud ngalieuk. Reg manehna teh eureun bari tuluy ngomong tarik. Obat naon, Ki? Piraha kuli dijieun tina akar-akaran wungkul? Sakanyaho dewek, obat batuk mah dijieunna tina hampeu oray kadut. Kulang Aki Rayud ngahuleng, teu dilapok nembalan. Ngomong naon manih nih? Nong hiok nyanyahuanan lah. Newek geus loba pangalaman dina urusan obat batuk. Geus halika ditu init. Ari moal meuli mah. Ngagagukan mae dewek. Geuleuyeung beca teh maju deui, neruskeun perjalanan kalayan mawa penumpang anu awakna bayuh-yuh. Ngan kulantaran tukang beca teh ngalieuk bae ka Aki Rayud, teu karasa beca teh nyisi teuing jalanna. Sarta ujug-ujug culalit beca teh jungkir. Sabab roda hareupna sabeulah ti poros kana kamalir. Sarta kadenge penumpang anu awakna bayuh-yuh teh harita ngagorowok. Tulung! Atuh cikikik Aki Rayud teh seuri. Puas ya. Nona ga diaing dan nih. Rengse Aki Rayud nawarkeun obat batuk, celengkeng teh harita kadenge tukang obat gatel ngomong. Geus Aki Rayud, ngomongna bagian dewek. Kadar ye, kadar ye, kadar ye, kadar ye. Ngenalkeun ka balarya, ngaran kuring anu katelah nya eta Bahrowi. Saurang ahli panyakit kulit. Di antara anak koreng, kudis, kutu air, atawa bentol-bentol digegel tumila. Mangga kanu baroga panyakit gatel atawa panyakit kulit sejena, tong ragu-ragu, kuring boga obat mujarab khusus pikeun panyakit gatel. Cek Bahrowi, dina nyaritana teh basana basajan pisan. Maklum we kolot urang kampung. Keur kitu lar aya saurang nini-nini ngaliwat. Ngadenge nunawaran obat gatel, si Nini leumpang nateh ngarandeg, tuluy nyamperkeun ka Bahrowi. Gog si Nini teh nagog bari nyekel iteuk. Tuluy kadenge manehna nyarita.
1: Kumaha Ujang? Dedengean teh si Ujang ngajual obat gatel. Aduh, kabeneran atuh. Nini keur butuh.
0: Bahrowi beungeutna marahmai. Cek pamikirna, manehna bakal meunang pangraris. Atuh tuluy pok we ngajawab.
2: Tah, kitu ni. Ari boga panyakit teh, tong sok diantep. Gancang ubaran, ngarah tereh waras. Ke, si Nini teh boga panyakit gatel. Cing, kuring nempo heula, lebah mana nuka rasa gatel teh?
0: Ditanya kitu ku Bahrowi, si Nini muncereng bari ngomong.
1: Naon? Baruuk nempo heula. Tong sok gagabah ari ngomong teh. Memangna Nini teh awewe gampangan? Make hayang nempo sagala.
0: Bahrowi kerung teu ngarti kana maksud si Nini. Har, nyanaha teu meunang nempo? Pan mun tatamba ka dokter oge, sok dipariksa heula panyakitna, ameh babari ngubaranana. Sarua kuring ge, hayang nempo heula lebah mana nu karasa gatel ku si Nini? Si Nini cengkat, tuluy nangtung pok ngomong bari noel suku Bahrowi ku iteuk.
1: Dengekeun nya dewek teh boga panyakit gatel ngan ieu mah gatel lagi beda tinu biasa. Jadi mun si Ujang hayang nempo lebah mana nu gatelna Nini teu rido.
0: Ulang Bahrowi ngahuleng mikiran caritaan si Nini. Manehna waleh teu ngarti kana maksud si Nini. Atuh pok harita Bahrowi teh tuluy nanya.
2: Terido teh, terido kumaha?
1: Cing sok, nyarita sing jelas.
2: Ditanya kitu, si Nini Noel beteng bahrawi ku itek. Tului pok manehna ngajawab.
1: Jadi kieu carita nama Ujang. Nini teh geus lila ditinggalkeun ku salaki. Jadi status Nini ayeuna teh janda. Nganting kumaha mimitina, ujug-ujug loba jalma anu nyebut Nini teh janda gatel. Tah, jadi Nini teh hayang nambahan penyakit janda gatel teh. Ngan ari si Ujang hayang mariksa lebah anu gatel nama. Keheulaanan, Nini teh terido.
2: Hulang Mbah Rowi teh ngahulang deui. Telila cikikik manehna seuri. Oh, kuring ngarti ayeuna mah. Kadeni, panyakit kitu mah kudu gancang diubaran. Sabab kaasup penyakit menular. Ngan kuring teh hayang nyaho gejala eta panyakit anu karasa ku si Nini kumaha? Ditanya kitu ku Mbah Rowi, si Nini ngahulang nginget-nginget gejala nu karasa ku manehna. Sanggeus ngahuleng teu sabaraha lila pok nyarita.
1: Nya ari gejala nu karasana mah teu loba. Eta we mun geus manjing peuting sok hayang bae kaluar ti imah. Terus teu kaop nempo lalaki kasep, sok tuluy bae ngareisa awak-awak.
2: Bahrowi ngadenge jawaban si Nini kitu teh, manehna seuri sorangan tuluy ungut-ungutan siga nu boga hiji rencana. Teu lila pok nyarita. Aduh, kumaha ni? Kuring teh lain teu bisa ngubaran. Ngan obat nu dijual ku kuring mah nyaeta obat janggateul kulit. Tapi eueuh salahna, lamun nyobaan ieu obat. Yeuh geura beuli obatna, itung-itung pangraris. Ti isuk kuring can meunang duit. Murah hargana geni, top tah 10 ribu. Kabatur mah ngajual teh 20 ribu. Ieu mah pedah we ka si Nini nu geus pahatulalis. Song Mbah Rowi mikeun obat gatel teh. Bentukna cair di wadahan botol sagede inung suku. Kalayan dina botolna teh aya gambar tumila ngajongkeng. Sanggeus obat ditarima. Cereng si Nini mayar 10 ribu sarta tuluinanya.
1: Ke, ieu obat teh kumaha cara makena Ujang?
2: Gancang Mbah Rowi nembal ngajelaskeun aturan make eta obat. Oh, gampang cara makena mah ni. Kulantaran ieu kasup obat luar, jadi pepejeuh ulah diinum. Cukup digosokkeun kana lebah anu gatel teh. Eta tah nu tadi geuning basa cek si Nini terido mun ditempo. Cikikik si Nini teh seuri bari satuluyna ngoloyong indit ninggalkeun Mbah Rowi. Sajungna indit ti Mbah Rowi, si Nini teu laju leumpangna. Manehna ngarandeg pas hareupeun Aki Rayud anu keur silaan dekat nyang hareupan dagangan nu mangrupa obat batuk. Nempo si Nini eureun hareupeunana, Aki Rayud gancang nanawarkeun obat.
3: Obat batuk, sok ni, geura acakan ieu obat batuk, dijamin mujarab. Komo si Nini mah geus kolot, pas ni unggal peuting ngoklok mai batuk. Tah, ieu obat batuk bakal jadi batur anu satia, maturan si Nini unggal peuting.
2: Ngadenge omongan Aki Rayud kitu, si Nini kerung. Nada eta mah ujug-ujug gantawang teh si Nini nyarekan Aki Rayud.
1: Ngomongna on bieu sia teh, kunyang teh. Samarukna Andika teh ngora keneh kitu. Sarua jeung dewek geus kolot. Jeung deui saha nu sok ngoklok bae batuk unggal peuting teh. Sok nyahoanan. Ya, bisi Andika hayang nyaho, dewek teh keur katarajang panyakit gatel. Tah, obatna ge geus meuli. Tuh, ti tukang obat nu itu.
2: Cek si Nini bari nunjuk ka Bahrowi. Lieuk Aki Rayud ka Bahrowi nu harita keur ngagebran dadana ku duit 10 ribu bari matana ngadelek ka Aki Rayud. Atuh Aki Rayud hatena ngentab panas sabab manehna can meunang duit saperak-perak acan. Sedengkeun Bahrowi mah harita geus meunang pangraris ti si Nini. Atuh ret Aki Rayud ka si Nini sarta pok nyarita.
3: Yeuh ni lengekeun. Obat gatel nu dibeuli ku si Nini teh obat palsu. Moal aya karasana. Gajang pulang gendai.
2: Diomong kitu ku Aki Rayud, si Nini kalah muncereng.
1: Naon? Baruk obat palsu? Yah, baca dina botolna oge. Aya tulisan obat paten. Malah make gambar tumila jengker sagala. Jadi Nini mah yakin, ieu teh obat mujarab. Jeung deui panyakit gatel dewek mah, lain gatel sagatel-gatel na. Tapi panyakit khusus awewe. Nyaeta panyakit janda gatel.
0: Hulang aki rayud sajongjongan mah ngahulang, manehna mikir kumaha carana sangkan si Nini meuli obat batuk nuku manehna keur dijual. Telila pok aki rayud nyarita.
3: Manuk, panyakit nyandangga teu? Wah, kabeneran atuh. Panyakit kitu mah moal cangeur ukul make obat gatel. Tapi kudu make obat iongko. Sabab obat batuk nu dijual ku kuring mah bisa ngubaran gatel ti koro. Tok tah 10.000. Geus lah, kuring mah panunggeus meunang jang meuli kacoan incu.
0: Di soroan obat batuk waki rayud, si Nini teh kekepehan embung narima. Sabab cek pamikirna, asa teu nyambung lamun panyakit gatel diubaran ku obat batuk. Komo iya panyakit janda gatel, najan nginum sabotol disakalikeun oge, moal aya pangaruhna. Nya paling oge meralek heuai bakat kutunduh. Ditolak obatna ku si Nini. Aki rayud kacida haneuleulna, sabab manehna pamohalan meunang duit. Atuh teu lila pok aki rayud nyarita.
3: Nuh, si Nini mah, nya bisan gak nguring teh. Sing karunya atuh ni, nguring ti isuk jan meunang duit.
0: Kadenya aki rayud kukulutus, si Nini kerung tuluy pok nyarita.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
5: Pak Ujang Supar.
4: Linggi pilihan mana pak?
5: Bapak teh linggi teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
4: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
5: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
4: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
5: Mohon mohon.
4: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
5: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
4: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
5: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
4: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
5: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
4: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
5: Pak mah sok ngupingkeun radio.
4: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
5: Tah ka palawargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi, cobian weh ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
4: Tur nuhun bapak pido ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
5: Amin amin amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya?
7: Pandangan
8: kabur ya?
7: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, amin.
7: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes Maaini.
7: Terima kasih Buya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya Buya, kembali sehat normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Kadenya kirayun kukulutus, sini ni kerutuli pok nyarita.
1: Ah, ari soal ayah nu meuli jeung henteu mah, lain urusan dewek. Geus ayeuna mah kieu bae. Dewek rek mere nomor HP. Bisi iraha-iraha boga obat anu mujarab jang penyakit janda gatel, gancang SMS atawa nelpon ka dewek.
12: Tuluy sinini mere nomor HP manehna ka Aki Rayud sarta Leos Init Leumpang rarampeolan make iteuk. Nu dagang obat. Nyatana Aki Rayud jeung Bahrowi saditinggalkeun anak ku sinini maranehna pating haruleng. Bakuna mah eueuh deui nu rek niat meuli obat ka maranehna. Keur kitu rentang-rentang aya nu datang bari ngajingjing buntelan. Nempo tina dadegana mah siga tangtungan awewe nu pangawakanana jangkung langkoyang siga gantar. Beuki lila nu leumpang teh beuki deukeut ka lebah Aki Rayud jeung Bahrowi. Sanggeus deukeut reg eta awewe teh leumpangna eureun. Tuluy cag we ngecagkeun buntelan. Ret eta awewe teh ngareret kana duaan. Nyeh teh manehna seuri atuh gurilap huntu emasna teh ngagurilap katojo panon poe. Geus kitu mah eta awewe teh muka buntelan tuluy diamparkeun. Breh katempo eusi buntelan teh botola leutik kira-kira sagede jempol mani loba. Sanggeus botola leutik dipernahkeun celengkeung eta awewe teh ngomong tarik.
1: Kadarieu, kadarieu, kadarieu, kadarieu. Ngenalkeun ngaran kuring anun lahmah Bute binti Lil Kombinasi. Datang ka ieu tempat sejatu tulung kanu butuh tatalang kanu susah. Bisi aya anu karasa nyeri hulu atawa rieut jangar, kuring mawa obat anu kacida mujarabna. Kadarieu, kadarieu, kadarieu, kadarieu.
12: Jeung eta awewe teh nu tetela boga ngaran Bute binti Lil Kombinasi. Horeng manehna teh tukang obat rieut sirah. Atuh Aki Rayud jeung Bahrowi silih pelong tuluy kadenge Bahrowi nyarita. Ki Rayud, tetela eta awewe teh tukang obat siga urang. Nyanaha mangkalna teh bet di dieu nya? Matak naon mun rada anggang, ulah deukeuting jeung urang. Tuluy ditema ku Aki Rayud. Nya, nyeuleum neh, teu boga misian mikiran. Siga na mah ngahaja rek nyaingan urang, najan obatna beda oge. Ngarasa diomongkeun ku jelema dua, si Bute melong ka nuduaan atuh nuduaan teh ting balieur miceun beungeut. Keur jongjon kitu katempo ti kajauhan, aya saurang lalaki geus rada kolot leumpang ka lebah nu keur daragang obat. Atuh nu tiluan teh sariap-siap pasang aksi, sanggeus deukeut nu tiluan teh recok parahin nawarkeun obat.
1: Obat lieur, obat lieur. Bisi si bapa nyeri hulu atawa rieut jangar, tah ieu obatna.
12: Cek si Bute bari nembongkeun botol sagede jempol. Tuluy ditema ku Bahrowi.
2: Obat gatel, obat gatel. Bisi si bapa boga penyakit gatel, tah ieu obatna yeuh. Kacida matihna.
12: Tuh, tempo. Capna oge make gambar tumila ngajongkeng. Teu tinggalin Aki Rayud oge nanawarkeun dagangan.
2: Obat matnuk, obat matnuk. Nyuhi si bapa gohngoy, ngoklok bae matuk seureun-eureun. Yeuh obatna.
12: Nu dijieun tina ramuan tradisional berhasiat. Dijamin batuk leungit napas oge minu leungit. Ari eta lalaki ngadenge tukang obat mutiluan recok teh manehna jadi bingung. Katempo tarangna kerung terus ngabagi reret kanu tiluan. Sarta teu lila nyeh manehna seuri pok nyarita.
2: Keula dewek mah jadi bingung ieu teh. Nu hiji nanawarkeun obat rieut jangar.
3: Nu sejena nawarkeun obat gatel jeung obat batuk. Dewek teh bingung milihna. Cing sok ka dia karumpul heula. Dewek aya picaritaeun.
12: Tukang obat nu tiluan teh nurut kana pamenta eta lalaki. Cek pamikir maranehna sugan bae eta lalaki teh rek ngaborong obat. Sanggeus tukang obat kumpul, tok eta lalaki ngamimitian nyarita.
3: Leuwih ti heula ngenalkeun ngaran dewek anu nalahmah nya eta Wakuwu. Nya disebut Wakuwu soteh, pedah baheula dewek kungsi jadi kuwu. Tadi dewek ngadenge ilaing tiluan nanawarkeun rupa-rupa obat. Aya obat nyeri hulu atawa diet jangar, terus aya obat gatel jeung aya obat batuk sagala. Terus terang bae, kabeh obat ieu teh dewek ngabutuhkeun. Sabab kolot pantar dewek mah geus meujeuhna loba nu karasa. Ngan kieu ieu teh, dewek ayeuna keur katarajang ku panyakit aneh.
12: Tukang obat nu tiluan mencrong ka Wakuwu. Panasaran kunu bi disebutkeun ku Wakuwu, majar cenah manehna teh keur katarajang panyakit aneh.
3: Maksudna panyakit aneh kumaha? Sawan kuya, panyakit bisa naik teu bisa turun?
12: Cek Bahrawi ngabade kana panyakit nu karasa ku Wakuwu. Ditanya kitu Wakuwu teh morongos.
3: Naon? Sawan kuya?
2: Sok gagabah hari ngomong teh.
3: Kieu-kieu ge yeuh. Dewek teh mantan atlet panjat tebing. Purah ngarayap mapayan gawir niangan iwung awi haur.
12: Tukang obat mutiluan silih reret, tuluy kadenge Wakuwu neruskeun caritaanana.
3: Bisi hayang apal kana panyakit dewek, seug rek dicaritakeun. Sabenerna panyakit dewek teh kagolong panyakit aneh. Sabab ieu panyakit teh teu lumrah jeung batur. Ari katarajangna mah anyar-anyar ieu. Tisaprak dewek diusir ku pamajikan.
2: Teu pira ari sababna mah. Pedah panci nu aya di dapur ku dewek dijual ka tukang rongsok.
3: Nah eta euy, dewek teh butuh jang meuli udud. Padahal mah panci geus petot, jaba geus eueuh ceulian deui. Atuh pamajikan teh ngamuk, sakarat sarawa dibabetkeun. Tah tempo dina sirah dewek aya nu menjilut sagede nog. Ieu teh dipangpeng ku mutu.
12: Tukang obat nu tiluan silih reret deui. Telila si bute tukang obat nyeri sirah kadenge nyarita semuheran.
1: Ke, kuring mah teu ngarti ieu teh. Naon hubunganana antara dipaseaan ku pamajikan jeung panyakit nyeri sirah?
3: Oh,
1: eta meureun gara-gara sirah dipangpeng ku mutu nepikeun ka bencut.
12: Ditanya kitu Wakuwu gancang nengok.
3: Ke heula, dewek can anggeus nyarita. Tah, sanggeus pasea tina soal panci, dewek terus diusir.
2: Geus aya meureun kana sabulan mah, dewek teu balik ka imah.
3: Atuh dewek teh jadi kesepian euy.
2: Nganting kumah mimitina, unggal jalma nu apaleun dewek diusir ku pamajikan, ka dewek teh pada nyebut lalaki jangar.
3: Hari gejala nu karasa, mun waktu geus manjing peuting sok hayang bae kuku layaban.
2: Terus eta euy, teu kaop nempun rada herang, sok tuluy bae rieut sirah.
12: Tilu tukang obat arunggut-unggutan. Malah Aki Rayud mah ngabelenyeh seuri, ras inget ka Sinini nu tadi mere nomer HP ka manehna.
2: Wah, ngabeneran yeuh. Panyakit Wakuwu samodel jeung panyakit Sinini nu tadi mere nomer HP ka aing.
3: Keun sia, ku aing rek diamprokeun.
12: Ari si Bute ngadenge carita Wakuwu kitu teh, manehna bingung oge. Sabab obat rieut sirah nu dijual ku manehna mah lain keur ngubaran panyakit anu bieu disebutkeun ku Wakuwu, nyaeta panyakit lalaki jangar. Ngan kulantaran manehna hayang mayukeun obat, atuh tuluy pok nyarita ditujukeun ka Wakuwu.
1: Oh, jadi Wakuwu teh katarajang panyakit lalaki jangarnya. Gampang atuh ngubaran nu kitu mah. Yeuh obatna geura beuli. Murah ngan 10.000.
3: Tah aturan makena, saban Wakuwu nempo nu herang, gancang geura inum i obat supaya ulah karasa rieut sirah.
12: Son obat rieut sirah teh dibikeun ka Wakuwu sarta gap ku Wakuwu di tampanan. Beres kitu, tuluy Bahrawi oge milu nyarita.
3: Terus kieu Wakuwu, kuring boga kayakinan. Lian ti rieut sirah, mun pareng Wakuwu nempo nu herang teh pasti aya nu karasa gatel.
2: Tah, ieu obat gatel geura beuli.
3: Top tah geura duitan 10.000.
12: Aturan makena, saban aya nu karasa gatel gara-gara nempo nu herang, gancang nu karasa gatel teh diolesan ku ieu obat.
3: Song Bahrawi mikeun obat gatel ka Wakuwu.
12: Atuh daek teu daek ku Wakuwu di tampanan. Ari Aki Rayud ngahuleng. Manehna bingung kudu kumaha carana sangkan bisa ngajual obat batuk ka Wakuwu. Ari nu jadi bingung teh, sabab obat batuk nu dijual ku manehna eueuh kaitanana jeung panyakit lalaki jangar. Ngan ujug-ujugnya bae manehna teh seuri. Sigana mah manehna manggih ide. Teu lila pok nyarita ditujukeun ka Wakubu.
3: Ari nyek mamangih kuring mah kieu wa. Panyakit Wakubu bakal cager mun diubaran kunu dipikahayang ku Wakubu. Maksudna mun Wakubu nampo nu herang, sang kantong karasariut sirah, eta nu herang teh kudu jadi kabogoh Wakubu.
2: Tapi eta teh sarebu hiji, aya nu herang daikeun ka Wakubu.
3: Tah, ayeuna ku kuring Wakubu rek dibere bongbolongan. Tadi Kang Uring aya nu datang, nya eta saurang awewe nu keur katarajang panyakit janda gatel.
2: Ari obatna mah geus meuli di Bahnowi.
3: Ngan sigana eta awewe teh manehna oge keur butuh jalu pikeun dijadikeun kabogohna.
12: Wakubu curing hak barang ngadenge caritaan Aki Rajut kitu.
13: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
14: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh lina nya tehnya.
15: Mohon.
14: Mohon pamiling kita di mana teteh?
15: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
14: Kecamatan?
15: Surade.
14: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
15: Lambung.
14: Teras?
15: Radang usus.
14: Mohon.
15: Batu ginjal.
14: Tos sabar alami teteh?
15: Atos sausum.
14: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
15: Tos ka itu ka dieu we lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
14: Acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
15: Alfa propolis.
14: Mohon. Siap sabar botol teteh?
15: Atau saya 2 botol.
14: Sareng ayeuna pangintenya?
15: Mohon.
14: Takumaha teteh sareng senang ngalat landong alfa propolis panyawat teteh? Teme kan di check up-nya.
15: Mohon.
14: Naon wae nu tos damang teh?
15: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
14: Alhamdulillahnya.
15: Ginjal teu aya.
14: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
15: Iya, alhamdulillah.
14: Mohon alhamdulillah.
15: Pirobihan
14: kitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
15: Amin.
14: Mohon. Assalamualaikum teh.
15: Waalaikumsalam.
13: Baraya Radio Peace.
16: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
13: Hotline konsultasi
6: 0813-8000-6860.
17: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
18: Assalamualaikum Bapak.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
18: Maaf, dengan Bapak siapa?
19: Saya dengan Bapak Junaidin.
18: Bapak Junaidin?
19: Iya.
18: Alamatnya?
19: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
18: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya.
19: Iya.
18: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
19: Yang kedua.
18: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
19: Untuk ibu saya.
18: Oh, buat ibunya.
19: Iya.
18: Ibunya itu maaf namanya siapa?
19: Ibu Darsi.
18: Ibu Darsi.
19: Iya.
18: Umurnya?
19: Umurnya 64.
18: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
19: Tinggalnya di sebelah.
18: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
19: Matanya perih, gatal dan berair.
18: Oh, berair, merah.
19: Merah ya.
18: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
19: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
18: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
19: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
18: Oh, berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
19: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
18: Oh, alhamdulillah. Ya, amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
19: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
18: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
19: Amin, amin.
18: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
20: Radio
10: Peace Ciamis.
20: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Laku curing hak barang ngadenge caritaan Aki Rayud gitu. Komo ngadenge janda gatel gitu mah, manehna kacida bungah na. Satu ina waku ngomong hari wes-wes. Aduh, kabeneran atuh oi. Si Gana bakal langsung nyangkut. Dan saha ngaran eta awewe teh? Jeung di mana lemburna? Gen, ku dewek rek dijug-jug. Aki Rayud nahan pisirieun ngadenge waku nanyakeun awewe nu dimaksud. Bari rada runya renyu nahan pisirieun pok Aki Rayud ngajawab.
3: Ari ngaranna mah Kuning teh apa? Ngan memeh Init manehna teh mere nomor HP. Sok tulis yeuh nomorna.
12: Ulang waku ngahuleng sabab manehna teu mawa HP. Atuh najan rada asa-asa pok waku teh nyarita. Duh, kumaha nya? Dewek teh teu mawa HP. Boga HP jadul oge kamari ditukeurkeun kana rokok. Aki Rayud ngahuleng, baku namah manehna oge bingung kudu kumaha carana sangkan waku bisa komunikasi jeung si Nini. Ngan lain ge Aki Rayud ari kudu buntu akal mah, manehna boga ide tuluy pok nyarita.
3: Geus ayeuna mah kieu, nop dah beuli HP nguring. Geus dina naon 100 ribu. Pangamal ku duit sakitu euy. Nu penting eta awewe bisa kapi milik. Awalnya bisi ku batur manten.
12: Mangkaning manehna teh keur katerap panyakit janda gatel.
3: Cocok lah jang nu boga panyakit lalaki jangar mah. Ngan mun bisa mah ulah ditelepon. Sabab eta awewe teh rada kurang denge. Jadi alus nama mending di SMS bae. Ya HP-na top tah duitan 100 ribu ditambah uang informasi 50 ribu. Jadi kabehna 150 ribu.
12: Song HP jadul teh dibikin kawaku kalayan bari rada asa-asa di tampanan. Sanggeus namparan HP, tuluy waku ngetik SMS ditujukeun ka nu boga nomor nu tadi disebutkeun ku Aki Rayud. Kieu eusi SMS na teh.
3: Neng, saurna nuju ka tarajang panyawat janda gatel. Sami AAOG nuju ka terap panyakit lalaki jangar. Kumaha upami urang ketemuan? Mama Nawian, urang duaan pada-pada cocok. Wassalam, wakuwu.
12: Tuh eta SMS teh dikirimkeun, teu ngeunek lila aya SMS balesan, kieu eusina teh.
3: Nuhun atuh upami si AA kersa ka abdi mah, sugan bae pamitos ketemuan mah, panyawat urang duaan tiasa cager. Baktos abdi, Neneng Warsi.
12: Nyeh waku usiri tanana ngarasa bunga. Dina pamikirna geus kabayang bakal panggih jeung nu herang nu bakal jadi obat mujarab pikeun panyakit nu karanapan ku manehna nyaeta panyakit lalaki jangar.
3: Satuluyna waku ngabales eta SMS.
12: Duh, nuhun pisan sayang, urang ketemuan di taman kota, jalan anu palih wetan. Sanggeus ngabales SMS, waku nyarita kanu araya didinya.
3: Tah, sigana ayeuna dewek manggihan obat nu mujarab pikeun ngubaran panyakit lalaki jangar.
12: Dewek ayeuna permisi rek ini teh.
3: Masalah duit obat jeung HP mah dewek minta waktu euy. Moal waka di duitan ayeuna.
12: Dewek keur boke.
3: Jadi mayar nangke mun dewek geus ketemuan jeung si Neneng.
12: Tong khawatir jang mayar hutang mah ieu HP ku dewek rek dijual 300 ribu.
3: Pan batian meureun.
12: Tah batina bisa jang mayar hutang. Kalayan tenungu jawaban, koloyong wakubu init ninggalkan tukang obat nutiluan. Atuh Bahrowi akirayud jeng sibute bati carolohok. Komo akirayud mah? Keheul lain dikieuna sabab HP jadulna geus aya dina leungeun wakubu. Teu kacatur di jalana. Wakubu harita geus aya di taman kota. Kalayan make pakaian keren, meunang nginjeum ti babaturanana nu sarua pangsiunan kubu. Manehna lajag lejeg ka ditu ka dieu bari nyekel HP jadul. Bari haben HP teh ditempoan layarna, maksudna bisi aya SMS ti awewe nu dituduhkeun ku akirayud. Sanggeus sababaraha halilana nungguan SMS teu jol bae, wakubu mimiti samarasa. Aih, di mananya si neneng teh? Poho tadi teh teu ditanyakeun ciri-cirina. Soalna di dieu awewe teh lain saurang. Tapi aya puduhna. Rek di SMS ah. Rek ditanya ciri-cirina make baju warna kumaha. Gerentes wakubu bari tuluy ngetik SMS. Kieu eusina teh? Neng, Aa tos aya di taman kota. Ciri-cirina nganggo acuk hansip, teras ka handapna nganggo lancingan training. Terus SMS teh dikirimkeun, kalayan teu lilati harita aya balesan. Sami neneng oge tos aya di taman kota. Ciri-cirina nganggo kaos bodas, dina lebah dada aya gambar Superman. Teras ka handapna nganggo lancingan legging warna hideung sareng nganggo sapatu bola. Tuluy wakubu ngabales deui. Ayeuna neneng aya di palih mana? Tuluy SMS wakubu teh aya deui balesan. Neneng nuju ngadeg di handapeun caringin mayun ka kaler. Aya di palih mana? Ulang wakubu ngahuleng maca eta SMS. Sabab manehna oge harita teh sarua keur nangtung handapeun tangkal caringin ngan manehna mah nyang hareup ngidul. Tapi sanggeus sababaraha halila nangtung di eta tempat, manehna teu nempo awewe nu diarep-arep bisa panggih kopi darat. Pikeun miceun kapanasaran, wakubu ngabales deui SMS. Aih, geuning sami sareng Aa nuju ngadeg handapeun caringin ngan Aa mah mayun ngidul. Deui SMS wakubu teh dibales deui. Kumaha? Baruk ngadeg handapeun caringin mayun ngidul? Eta awewe nu tayalian sinini nu kungsi meuli obat gatel ti Bahrowi ngarasa kaget. Dumeh tadi majar cek dina SMS, lalaki nu ngudag-ngudag manehna teh kabeneran aya handapeun caringin keur nangtung nyang hareup ngidul. Atuh gancang sinini malikeun awakna. Nu tadina nyang hareup ngaler teh ayeuna mah nyang hareup ngidul. Sinini kaget lain dikieuna. Breh katempo ku manehna saurang lalaki rada kolot keur nyenyekel HP. Aih, iya suganya si Aa anu ngudag-ngudag aing teh. Geuntes sinini bari nilik-nilik pangawakan wakubu. Satuluyna manehna nga SMS deui. Kieu si SMS na teh? Aa, duh tetela si Aa teh ditilik tina dedegan mah lalaki perkasa. Wakubu kerung, manehna heran pedah awewe nu keur diincer teh nempoeun ka manehna. Sedang manehna sorangan can apal aya di mana eta awewe. Atuh terus manehna ngabales eta SMS. Ah, neneng teh terang tisaha, Aa lalaki perkasa. Tuluy SMS teh dibales ku sinini. Nya pasti terang atuh, pan neneng aya pangkeureun si Aa. Gua kuruas lain dikieuna. Punilit manehna malikeun awakna. Saharita keneh, siak beungeut wakubu jadi pias. Matana mencrong ka sinini nu keur nangtung bari nyenyekel iteuk. Dipencrong ku wakubu kitu teh sinini ngabeuleunyeh seuri. Barang nyeseuri gurehel ka tempo ku wakubu aya sisig nyelap dina biwirna. Ari wakubu siga nu teu percaya lamun awewe nu diincer ku manehna teh aya hareupeunana. Rek ngomong oge tewasa bakat ku kasima. Atuh antukna manehna nanya ka sinini teh make SMS. Ieu nu ngaku si neneng teh. Tuluy SMS teh dibales ku sinini. Muhun, hayu atuh urang jadian. Baca SMS kitu ti sinini, wakubu jadi samarasa. Wah, cilaka ye. Aing kudu ganjang-ganjang kabur. Ajar tah kirayuh. Geus nipu ka aing. Gerentes wakubu bari siap-siap rek kabur. Mantare sinini keur ngetik SMS, rikat wakubu ngalengkah maksudna rek kabur. Ngan edas, sinini rancingeus. Nampo wakubu rek lompat teh ngan krewak bae harita beuheung baju wakubu dirawel tuluy ditongtak. Krewak wakubu teh ngagerowak. Tulung! Tulung! Tulung! aku minta tulung kanu araya didinya. Ngan edas jalma sakitu lobana, saurang oge nu ngarespon. Samalah loba jalma nu pating corowok, ngahucuhkeun sinini.
3: Ayo terus nih, dengkek beheng naku kelek, terus nengkel heng. Kade poho, sirahna abuskeun kana jero samping.
12: Cik salah saurang jalma, mere sumanget ka sinini. Atuh sinini teh jadi tambah wani.
1: Sok, rek lumpat ka mana sih ya? Rek ngahindar ti aing nya neh teh. Ka sebelah pisan sih ya.
12: Cek sinini bari tuluy beheng wakuwu di dengkek ku kelek nu beulah kenca. Sarta rikat sungut wakuwu dilewekan sisig.
3: Ledot, ledot.
12: Harita sisig teh diledot-ledotkeun kana sungut wakuwu. Atuh wakuwu teu bisa hoja. Manehna ukur bisa teterjelan bari haben sungutna ciciduh.

0: Eureun sarta jalma nu dicuriga gepeng teh ditaekeun kana truk.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Uding.
2: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
3: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
2: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
2: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
3: Anak setahun setengahan, Lupina.
2: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantana.
3: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo, kararana, kararangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
2: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan kamana wae, Pak?
3: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
2: Kumaha karaosna?
3: Ya, ya karaos nanya, gitu, anger wae. Mun saat tosna ngadangu, gitu, ta. Radio, gitu, nyobian kadinya ngegaluh, gitu.
2: Pak Uding, ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Alpha Propolis.
2: Pak Uding, kumaha saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, naon wae perobihan nu karaos ku Bapak?
3: Alhamdulillah, ayeuna mah terarangkeut, ya, ya. Aduh soca anak teh sekedas deui tuur nyeri teu aya gitu anak teh kan sekedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueuh sok mules teu aya ayeuna mah.
2: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
3: Ari mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
2: Pun bojo kumaha ayeuna?
3: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kelangkung 20 tahun.
2: 10.
3: Nyeri sampean teh. Dina alhamdulillah tos sae. Mah Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
2: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
3: Ayah.
2: Cobi cingnya Rio sekedap.
4: Assalamualaikum.
2: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
4: Iros.
2: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
4: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
2: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
4: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada kan... Normal.
2: Panyawa tos beralami, Bu?
4: Ayah merupakan 14 tahun, mah.
2: Duh, gini.
4: Ya, kawitnya mah dijali ke nyeri tuur. Kawit-kawit nama kangkeng ke ayah. Nama tos kata.
2: Tos sehat, Bunya. Mohon, tos sehat, Bunya. Mohon.
4: Ya.
2: Alhamdulillah, Bunya. Iku gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsina sehat lah, gitu ya, ya Bu.
4: Namang.
2: Pak Uding, iya. Konsumsina kumaha pas jadi dinten?
3: Konsumsina, udah mah. Minyak kuranana. Sa dinten. Tilu kali. Sakali nate. Pinek tetes.
2: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
3: Periode.
2: Pak Uding, aya pesan teh kanu sanes? Kanu mana ayah. Mungkin ayana nuju ikhtiar, berjuang, sami sepertos Pak Uding. Maka, Pak.
3: Mun kesadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, ya ayah nunggu dupanya sepertos abdi, sobiana ngagalin Alpha Propolis, di Radio UNASKO, ya abdi oge, alhamdulillah, terus tahunan gini ngadu jag-jag deh, ayah enak gitu.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
3: Amin.
2: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
3: Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi
6: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?

0: sate Pekijangan Bulakamba.
1: Pekijangan Bulakamba,
0: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes. Gila.
0: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
0: Iya, tetes mata ini. Ya,
1: beli yang kedua berarti apa ya?
0: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
0: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
0: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
0: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
0: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
0: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata tesma ini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
0: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
0: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
0: Empat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
0: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
0: Ini ya betul cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
0: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
0: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
1: iya.
0: Pada beli obat, obatnya kan tesma ini,
1: ya,
0: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah rubah banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
0: ya,
1: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin. Amin. Ya.
1: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Mantra winulan sastra tinuara panjiang inga wusin nengih kanda purwantara anu kumanti aji papayung di daerah panglawung kajabi ti Batara Bayu
1: toh yeki
0: dewa angin ingkang sampun wonten ing setingil binaturata lengah ing dedampar denta pinalipit ing sososari nenggana waretna
1: lajeng
0: lemit pamut prawedan ing ginanda widajebat kastori lan sinebaran sari-sari
1: toh yeki
0: mawe mahkota kadewaan raksukan kadewaan ditaretes inten rinukmi murumu biare kadia kunang-kunang
1: wala yegi
0: sengit kastori angin-anginan Batara Bayu remagan klian putra asuh nyaeta manusia bangsa monyet
1: toh yegi
0: anu kakasih anoman perbancana suta anu sasatna katitipan timurang kalih keneh ayeuna parantos remaja putra
1: walah iya
0: saestuna ieu anoman perbancana suta teh putra na hiang otipati jagat nata Batara Guru ti Dewi Anjani
1: toh iya iya
0: anu dirorok kurakana nyaeta Batara Bayu anu sakaligus jadi guru natur bapana
1: lajeng
0: jadi nampi didikan rohani lan jasmani nateh ti Batara Bayu
1: lajeng
0: memang sana jan anuman perbansana suta awak monyet tapi cerdas dina nampi pangarti narima pangabisa nyusun ilmu malahan aya langkungna ti bangsa-bangsa manusia dina bab kamanusaanana
1: toh iya iya
0: tungkul hamari teludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor hiang Bayu watak wantos Batara Bayu dudu dewa samanea pranyata sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani saciduh metu sakecap nyata weruh sadurung winara watak wantos Batara Bayu ge sami putra hiang otipati jagatnata sadaringi pun ngandi kapeni pini raja pini gerubah ke guru dani sorak kena halandri ya
2: ada apa betul?
0: Ada hiburan seni suara
2: iya iya iya iya pulau pulau pulau pulau

0: di wewengkon Panglawung tuh kasatriaan yaitu Batara Bayu iki anu kareh kapanasapun ku jonggring salaka sawarga Maniloka
1: tuh iki
0: anu katelah Dewa Angin anu salami katitipan putra Hyang Otipati Jagatnata nyeta Anoman Perbancana Suta dikawit alit dirorok ayeuna parantos remaja putra nanging dapuguh wangsa wanara

0: nampi didikan rohani jasmani kalayan katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunan.
1: Tuh, iya iya.
0: Kaitung cerdas ia anoman perbancana sutan nampi pangarti pangabisan.
1: Lores,
0: munirahangan dikakawa daling lisan mekaten pengantikan ibu. Sanajan pernah na adi.
1: Wah, kumaha kulang?
0: Da puguh tileuleutik. Dirorok tileuleutik ayeuna geus remaja putra heuh kaula teh asa ka anak.
1: Ih, tangtos.
0: Yap ka hareup anoman. Kaula. Putra dalem anoman perbansana suta. Nampi kana pembagi.
1: Tuh. Leres.
0: Kalayan unjuk sumbangan ngahaturkeun semasungkem kunjuk panjenengan Rama Dewaji. Nuhun kasih. Puja stuti hidep ditarima ku dua leungeun kenca katuhu simpen pulungi ati pun dihimastaka. Kali na perkawis. Malum da putra oge sok rajin maca diri
2: mawas diri
0: mawas diri yen ieu wujud teh dibedakeun jeung anu lian bangsa oge nya kitu anu disebut wanara anu disebut monyet sakapeung sok nyurucurkeun si panon ati
1: otangtos.
0: Tapi di mana nampi didikan ti salira pangeresa kaula jadi sadar. Sadarna teh ayeuna manusa.
1: Maha kulan.
0: Sanajan kasep ngareng-pereng koneng.
1: Bares.
0: Harta kakayaanana loba bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah buncir di tempat duit.
1: Harta luyuh layah.
0: Tetap eta kakasepan teh bakal digenti. Ku karuksakan.
1: Kantenan.
0: Saya yakin. Manusia anu aya di alam marca pada. Salamina hirup di alam dunia bakal diciwitan ku wanci di ala ku mangsa. Dipunut ku waktu. Yen sakabeh awak-awakan atarapi manusia bakal kena kumahot sakabeh anu dipika cintana sakabeh dipikar sapna yakin bakal ditinggalkan dayanu iwa atu naon ngane diara memangnya dipake ara sarang subah putra anoman perbansana suta paranto sadar sadar yang diri teh monyet. Nanging tadi saur salira pangeresa yen menteuna pangeran ka manusa teu dumasar kana rupa jeung pangkat
1: tuh leres
0: tapi gumantung kana bersihna hate sanajan kaula wangsa wanara
1: sumohon
0: da puguh ari hate masarua jeung manusa moal bari dipange arah sareng subah moal diange ngarasula pikeun anoman perbancara suta. Anjir.

0: Bagja anaki.
1: Mulus tamanah tegulang.
0: Tina caritaan kana hate teh lempeng maneh anoman.
1: Kaya kutilan tebek.
0: Eueuh satitik oge kagorengan eta dina hate katempo tina basa, kadenge tina basa.
1: Laras, katingal dina.
0: Syukur. Entong make jeung arah subaha. Sanajan wangsawanara sabab yakin anu bakal dibawa mulang ka itu teh atawa anu nyeredkeun kana alam kabagjaan teh lintang ti amal perbuatan.
1: Amal perbuatan.
0: Teu nyaho itu si Dadap, teu nyaho itu si Waru. Tetep anu bakal katarima mah amal-amal anu soleh. Anu bakal ngajamin ka anjeun pikeun cicing dina alam kalimatan deui.
1: Sumohon.
0: Eta manawi. Heuh, syukur, syukur. Syukur. Syukur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
3: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama ieu ibu pengobatan ngawanaon wae, Bu?
4: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
3: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
3: Ibu teh ieu meseb sabaraha botol, Bu?
4: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ti uninga nguping tina radio. Radio pis ti amis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tesma Aini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha, Pak, kakaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawita mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mahitan.
6: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
7: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abi sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep
6: nuhun pisan ka saskian.

0: berat pisan gini ya.
1: Hawa ya.
0: Nah, ku ngereyeh nikreh sanajan bari pateuh yakin gunung oge bakal disahanapeun memuncangan. Atuh pileuleuyan. Sapunyere. Paturay patepang deui. Mulus rahayu anjeun di dunya yakin bakal ngahiji deui di dieu. Lamun teu kitu wayahna bakal papisahan antara surga jeung neraka teh.
2: Eta
0: timbalan kinten-kinten anu sae waktos pikeun lumampah teh iraha sareng di dunya teh saha anu kedah ditepangan maneh teh loba baraya nu sabangsa teh di mana teh di dunya di negara Guha Kiskenda geura di dunya mah tong boro jeung deungeun-deungeun jeung dulur oge loba parasea eta teh merebutkeun naon engke ge kasaksi ku maneh keur ditu.
2: Wah, eta
0: malah pejabat-pejabat oge ngabogaan rekening genut ditu teh.
2: Boga rekening bucit reuk.
0: Lalajoana neh ku maneh keur ditu. Bakal ieu caritaan Eya, oh caritaan Ama teh yakin baka katempo baka karasa barangna kumaneh timbalan baka penak jeung kanyataan jadi saha anu sabangsa jeung kaula malahan mang maneh paman maneh teh sabab indung maneh teh ibu Anjani ari paman maneh teh ngaranna Sobali jeung Sugriwa.
2: Wah,
0: eta didinya tepungan ku anjeun loba geura keur baka pencakaki jeung maneh di ditu ngan eta dua paman maneh teh keur parasea moal angeus paseana oge nepi ka iraha bae oge numatak maneh ku ayana datang maneh ka itu teh cing jadi solusi cing jadi jalan kaluar pikeun nyageurkeun anu papaseaan timbalan moal aya nu baka bisa ngungkulan kana eta kajadian lintang ti manusa ti Tising Wisnu anu kasebut Batara Rama tah geura penta tulung kumaneh ka inya.
2: Wah, eta
0: Batara Rama tah eta olah hoyong geura tepang kaula sareng eta manusa. Tek ini rampung tau tutas pengantika amit
3: brak lumampah.

0: aya naon bulan yang
1: biheung sabaraha taun deui aing teh hiji deui anu mah
0: sumuhun tangtos lami bulan
1: mudah-mudahan bisa kumpul ngariung deui anjeun di dieu lain ngusir tapi supaya aya peunteun eta kahadean teh ladang ngelmu
0: supados
1: lumampah jungkra lumaku kasih sampurasun pangersa pastina oge Anoman bakal bebeja heulaka Karaton Balemer Cukurna Kahyang Otipati Jagatnata yangakeun eta tuang putra bade makalangan kalam marsapada bakal mantukeun jelema titising Wisnu nyaeta Batara Rama.

0: tebeda ti kuda lepas tina gedogan.
1: Duh, iya iya.
0: Kalam marca pada bebelesatan dina mega bodas dugi ka ngegebleg sareng mega.
1: Leres.
0: Jujur alitan di awang-awang kalayan ningali kahanap asaku kataji ningali leuweung gunung-gunung anu pinuh kurupa-rupa tutuwuhan.
1: Walah
0: kadu picung ku panangka. Anu matak endah tur karasa nikmat katingali ku anoman kalayan katingali cinggarun tayang nalutu.

0: adon ajeleng-ajelengan tikai kakai tidahan kadahan.
1: Duh, iya gitu.
0: Bari jeung dibarengan ku Surili naluturkeun hayang wawuh mun cara jelema mah.
2: Hayang wanuh
0: atuh maklum anoman anu parantos dididik welasan jeung asihan.
1: Iya ge.
0: Sadayana lutung-lutung pada anut Surili oge ngiring. Oa makomo.
1: Wah, wah.
0: Kukituna kalah beki betah cicing di alas wanawasa.
1: Iya ge.
0: Malum da puguh monyet wujudna karakterna oge sakapeung mah teu leupas tina laku lampah monyet.
1: Terus
0: kacarios di eta tempat teh nya eta aya paningaran.

0: paningaran
1: doh iya iya
0: iya eta jamaah ahli moro
2: wah laras
0: anu dina danget iya ngabedega ningali sasaran
1: laras
0: guniraha ngandika ayah lamun teh mah kula menang menang sasatoan naon bae oge kukula dek dijual lamun eta sasato

0: ari sabab kaula kahirupanana tinu kitu deuteung. Sabab kula eueuh di pagawean lintang ti kitu ngajualan sasatoan. Atuh ku kituna sugan poe ieu kaula hasil mucekil. Nyaeta moro kayeuh leuweung kitu.
1: Aika denger reset belah ditukulan.

0: aya ku araraneh deuleuy itu.
1: Aneh kumaha kurang?
0: Mang taun-taun aing moro aya makhluk aneh-aneh teuing. Aya monyet bodas bari gede.
2: Sigana mah monyet lomba.
0: Yakin kaula bakal jadi jelema beunghar di kampung. Lamun kula bisa menangkeun eta monyet bodas, yakin piduiteun wungkul. Muat tepada ngadeg-deg kalemur aing. Lumayan tisa urang 5000 oge numa.

0: rek diincer moa angen moa beheng ku kaula rek diincer kulit beteungna.
1: Wah, sae ulah.
0: Supaya panah bisa nyecep kana pingpingna atawa kana kulit beteung supaya ulah paeh eta wanara.
1: Lars lebar.
0: Dek di alak.

0: Ya, kabeneran sia keur cicing, keur cicing dina hiji dahan.
1: Laras geura bidik kuleng.
0: Ya. Ei, keur ngaheuleuyan lutung.
1: Beger mamanya.
0: Ya, sia kabeneran. Kabeneran sia pingpingna keur keur ngagayun. Sabab manehna keur diuk.
1: Kanyimas emas we.

cilik teu pahiri-hiri bagja teu pala-ala. Dasar hirup beunghareun. Gusti. Yakin aing bakal pada ngadeudeug. Bakal kasohor yen aing boga monyet monas. Dikukut sugan cager deui da puguh yakin eta nganukur nyelap dina kelekna sakitu mah bisa diubaran ke

0: Nubis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar ya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: bapak. Keluhan tina sampean, tina sampean tak sangkel, renyem,
2: mohon.
3: Tadi paregal,
2: paregalnya.
3: Itu jantan abot lah. Tasa atas nama salah alpa pomoris.
2: Alpa propolis.
3: Alpa propolis. Alhamdulillah.
2: Ayah karaos.
3: Ayah karaos lah. Ayah di lah. Ayah karaos lah gitu tak.
2: Oh, pamit kalau patwa cina kapungkur teh barare pe antenya.
3: Barare kapur mah. Barare jam dan ada hareras.
2: Hareras.
3: Ayah nyeri an sekedik. Ayah nama alhamdulillah nyeri nate ayah. Kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
2: Sahali
3: teh. Sahali teh mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genep genep tetes sakali teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
3: Alhamdulillah geus hampang janten kana urang raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mamu sali
3: ay mohon
2: dikirangan
3: nyanya
2: bapak ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemon jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Maju siap.
1: Wah, eta
0: Hanuman. Hanuman. Sa. Cing tingali saha ye kaula.
1: Suwantara seperti tuang ratak.
2: Eh.
0: Tumbah.
3: Labeh geuningan euh.
0: Geuningan ieu teh Kang jeung Ramana naonan kikiran.
1: Laras.
0: Tah. Eta teh karek sakitu. Karek mere gambaran. Jadi eyang teh teu uleuh, oh ama teh teu uleuh dituturkeun ku Kamelang, ku Karemban,
1: ka Hariwang,
0: ku ka Hariwang. Kalayan kasaksian maneh teh geuningan tong boro ka bangsa manusa deui ka sasatoan Surili oa nepi ka ngara rumpul. Diusapan
1: dianut salira teh geuning.
0: Dianut anjeun teh ku rupa-rupa sasatoan. Cing kitu.
1: Eta bang.
0: Aduh.
3: Kemelengkung bekas salahan.
0: Kumaha? Sadaya daya seundanya ah atuh sabangsa sareng kaula lutung oa Surili monyet nulian. Komo eta aya monyet bikang make jeung dinongengan sagala.
4: Lel-lelan deui. Eta make
0: ngeleal sagala gitu. Mangke ngeleal sagala ka kaula teh.
1: Siareng naksir mah teh.
4: Jeung
0: ngelelan. Heuh, syukur-syukur. Tah. Kitu anjeun teh cing jadi monyet anu nyaahan deudeuhan ulasan jeung asihan. Tapi memang eta kasaktian teh ulah waka diaku sagemblengna cing inget di dunya mah. Di luhur langit aya langit.
1: Tah, laras.
0: Sanajan maneh sakti mandraguna aya nu saluhureun maneh. Nu matak omat di mana pangih jelem jeung jelema temongkeun ka apesan diri maneh. Yen hirup teu ngabogaan naon-naon. Hartina urang teh kudu sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor.
1: Kitu we salam.
0: Eta modal utama ti eyang, ti ama. Sakitu ayeuna mah geus teu melang teuing. Teu hariwang teuing jigra tepungan paman maneh. Anu aya di guha Kiskena mun bisa mah cenah eureun papaseaanana.
1: Laras.
0: Antara adi jeung lanceuk parebut kakawasaan, parebut pamajikan.
1: Patenar.
0: Tah. Ceuk. Pamenteun eyang ti sawarga anu gede kasalahanana mah lanceukna anu ngaran Sobali.
1: Eta.
0: Sabab Sobali teh kapangaruhan ku Dasamuka Raja Alengka. Pangna manehna kapangaruhan kitu sote sabab Dasamuka teh muridna Sobali.
1: Laras.
0: Dina ilmu pansasona.
1: Tenan.
0: Taku kituna hartina paman maneh anu ngaran Sobali teh geus anut ka pihak jalma-jalma anu murka. Tapi moal bisa rengse ku maneh tapi ieu mabejakeun rengse sote ku jalma titi Sing Wisnu anu kasebut Batara Rama.
1: Tah,
0: leres sakitu kula rek mulang.

0: Panglus lampahipun Anoman Perbancana Suta.
1: Duh, iya iki.
0: Ngajuk juga kenali sada hiji negara anu kasebat Guha Kiskenda.
1: Terus.
0: Maksad nepangan ingkang rama paman Prabu Subali, Prabu Sugliwa.
1: Iya iki.
0: Anu ayeuna Sugriwa sareng Subali teu acan reureuh dina papaseaanana. Tikawit direbut karajaanana sareng garwana. Dugi kaparantos kagungan putra Prabu Subali teh nyaeta kakasih Raden Anggada.
1: Itu kayaanana.
0: Nganu harti geus puluhan taun.
1: Duh,
0: iya. Kanyeri kapeurih Sugriwa. Sanajan ngalawan oge da puguh teu kiat nandangan kasaktianana Subali.
1: Leres.
0: Anu dina danget ieu Prabu Subali ngahaturanan lingih Raden Anggada.
1: Duh,
0: iya. Di pagelaran Jawi. Anggada. Yap, kadikahar.
2: Payun tenan den, payun den.
0: Ngahadep ka ama. Nyuk sum.

0: gada tungkul hamari keludat nyembah dari bang sabda ajrih ningali pamor ingkang rama
1: pranyata Prabu Sobali
0: doh ngandika
1: anak king jimat awaking kaharep anggada
0: nun Rama Dewaji putra Anggada ngaturkeun semua bukti kuhunyuk panjenengan
1: diterima puja stuti hidup lama
0: kalih nanti eta apunten tina pihak kalpatan ageng semonten alih
1: kolot naon ngarana teu bisa ngahampura kana kasalahan jadi anak
0: dawuh aya pikir saeunaon
1: kieu purwa kuama hidup diangkir linggi taya kajaba lintang tidek merebeja kanu jadi anak anungan hiji-hijina sabab ama geus kolot sahan bakal bisa neruskeun ieu karajaan lintang tina jadi anak
0: daw sae
1: ai jadi pamimpin teu gampang dengan ukur diukungku dina korsi teu bisa janji sele kudu dibarengan ku ilmu panemu jampe jeung pamake nyaeta pikeun ngajawab tantangan ayeuna jeung nu bakal datang sabab bakal aya nu leuwih sanggih jaman tapi pikeun ngajawab tantangan eta jaman kajaba ti hidep kudu terus ulah reureuh neangan ilmu boh bucu baca boh tatanya hartina kudu alewo oge cing jadi contoh ama dina kagagahan kasaktian jeung kamandragunaan lamun tea maha ama teu ngabogaan ilmu dina harti ama bakal loba jelema nu wahina bakal loba jelema nu ledek takuk kitu na wayahna sakura nu geus diwiridkeun ku ama ilmu heulaanan hidup kudu ngagunakeun ilmu anu geus dibikeun kalimahna nyaeta rawa rontek
2: wah rawa rontek
1: eta rawa rontek teh anu dipimili ku paman maneh aing apa wayahna maneh kudu tatapa di leuweung nyaeta ngidang ngidang dupi anu disebut ngidang teh aing ngidang teh wayahna apluk-aplukan di leuweung anu dihakan ngan ukur dangdaunan puasa lelempangan di leuweung tapi di mana bukana teh dangdaunan tuluy tapa dina curug ngabedega kudu kuat nahan tiris dina hiji curug
3: 102,4 FM Miss Radio Ciamis musik masa kini.

0: qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah, innaka la tukhlifun.
1: Anu gede cahina dina dahan anu muntang tesyuku sirah kahanap sabara dinten sabara dinten tete teri waktu sacapena hulana nyaita mimitina kereyeh saminggu hula saminggu jag-jag geus jag-jag tapak deui tingkatkan dua minggu ulama babatur kalayan eureun deui saminggu ngajag-jagkeun awak tapak deui sabulan nya eta urut tatapa ama jug-jug hidep geus apa waktu dibabawa keur budak ku ama tadinya bra wayahna kasep sabab ieu karajaan ku sahar kituluykeunana da ama mah rumasa moal lilah hirup teh
2: diajar ngisat diri
1: ieu teh di dunya mah tangtuna oge muarek megar tangtu aya balikna kukituna wayah nak kasih sok
2: diajar
1: kereyeh nikrih sarajan beripatuh oge gunung bakar disana pun memuncangan
3: doh
1: jalankan
2: diajar ngisat diri gitu.
1: Ngisat diri nyungsi diri ngisat awak jalankan mentares tuhulah ka inung mane unyuk sumangah kaulah nun ramad dewaji rampung daud tutas pengandika berat

0: Prabu Sobali tuh sareng senang ajurung laku nu jadi putra yata Raden Anggada. Atu Anggada sareng senang wawartos ka ibu na Dewi Tara langsung ngajug-jug ka hiji leuweung. Dina waktu sajam ti harita ti mimiti angkat Anggada.
1: Tuh,
0: ieu sorak hamal-hamalan. Yen di luar aya tamu.
2: Sorak kana halia.
3: Duh, batur.
2: Anu dayeuh halieu. Saha?
4: Aya tamu.
3: Aya tamu kulan. Ketinggalan mah.
0: Gusti Sugriwa.
2: Gusti Sugriwa.
3: Gusti Sugriwa. Tuang Rai.
2: Si Sugriwa. Puluhan tahun datang deui tah si gebleg.
3: Leres.
2: Nah, aya keneh kamampu pikeun ngalawan aing apa kumaha?
4: Luka teu ukur
0: bokokan. Sampurasun Raka Prabu.
2: Rabes. Sugane babalik pikir eta si Kurang Ajar.
4: Mudah-mudahan we atuh Tuang Rai.
2: Ya, Pak.

0: wis kena bikin pina stiker sayang.
1: Bagia Sugriwa.
2: Nuhun Raka Prabu.
1: Jager.
2: Hibar.
1: Nuhun. Jeung sahari.
2: Ya sarang paman kapi jemawan we.
1: Di mana dah?
2: Lah
1: di mana dah si paman?
2: Aya we di luar ngantos di salwareun gua.
1: Atuna lain bawa ka dieu.
2: Tuan tuneun.
1: Boga pikiran goreng urang ka pijemawan kaing.
2: Isanes.
3: Laras. Aya pikirkeun bae diri.
2: Hajri we panginten. Katinggal tuang putra. Raden Anggada keluar bade ka mana?
1: Di ditatapa kuing.
2: Lah di ditatapa.
3: Pamilarian ilmu ulah
1: dieu. Cenah ilmu ulah nepi ka polos. Anak akang anak ayi.
2: Oh.
1: Oh syukur naon datang ka dieu. Maksud jeung tujuan gerak pedar bejer bias. Ulah didingding kelir gerang siloka gerak pedar satarbasna Sugriwa.
2: Dauh. Anu mawi purwarayi dongkap ka dieu teh sieun. Bade nyusul kajadian we anu parantos kalangkung.
1: Dek nyusul kajadian anu geus kaliwat.
2: Dauh.
1: Dek narimakeun kana kakalahan. Dek narimakeun kana eleh atawa dek keukeuh ngalawan. Sugan, tepangi puluhan tahun boga ilmu anu anyar.
4: Anyar Sugan.
1: Namahan deui ilmu Sugan.
2: Teu mung sakitu-kituna we. Da teu tiasa husu neangan ilmu oge daras ku kanyerian batin.
1: Nyeri dauh akibat tina nyeri deuk kumaha.
2: Ieu mah manawi kakang nampi
1: naon
2: aya wartos.
1: Wartos naon?
2: Yen urang pangna dordar pasea teh ti kapungkur nepi ka ayeuna teh acan aya angeusna.
1: Beuh. Da bongan sia mun ngelehan maneh. Bongan murugul.
2: Isanes sakedap.
1: Jadi datang ka dieu teh kumaha?
5: Cobi.
2: Manawi salira nampi kana ieu warta.
1: Kumaha?
2: Jadi pangna urang pasea teh salarasna mah ieu teh diadukeun.
4: Bener.
2: Diadukeun ku pihak katilu anu ngahaja. Aya nu palayeun ka Tuang Garwa Dewi Tara nyaeta murid salira.
1: Saha?
2: Nyaeta Dasamuka Raja Alengka. Da kapungkur waktos kaula gaduh bojo ka Garwa salira teh kapungkur teh. Aya anu laporan pajarkeun teh kaula sok timuruan. Aya nu ngadugikeun ta eta nu ngadugikeun teh eta teh utusanana Dasamuka.
5: Tah, leres.
2: Supaya urang parasea dugi ka Akang. Sumping waktos kaula jadi raja nuju ngeunah sareng pun bojo anu ayeuna jadi Garwa salira tos kaungan turunan ti salira. Pajarkeun teh kaula timuruan ta eta teh saleresna mah usung esangna Dasamuka. Supados urang diadu, supados urang parasea.
5: Benar.
2: Di mana urang tos parasea, manehna samemena bakal maling Dewi Tara.
4: Eta anu diarahkeun.
2: Tayeuh teh aya nu ngadukeun manawi Akang nampi kana ieu warta. Kaula mah saksi bumi saksi langit teu tetimuruan kasalira kapungkur. Ieu mah yakin kajadian eta teh nya eta diadu domakeun ku si Dasamuka. Murid salira keneh. Kukituna upami Akang parantos nampi kana ieu warta kalayan persanten. Eta pun bojo teh sen bari disuhunkeun deui we sareng karajaan. Tak kukituna manawi Akang luntur kolbu jemar mana meninggalih nu dipamri kaula teh lain nyarite kudua kutilu.
5: Wah leres.
2: Kahiji bojo direbut kadua karajaan katiluna dipitnah. Wajar kaula timuruan kasalira.
5: Katenan.
2: Salira nuju raos-raos tatapa. Saksi bumi, saksi langit, kaula teh teu rumaos Kakang. Kukituna manawi aya sakedik we hate anu nyaah ka kaula. Anu watir kana kaprihatinan kaula. Nyeri ku diadukeunana kaula teh. Pakejeung kudu campelak kalanceuk. Padahal salira teh guru ratu wong atuh karo kadang tua boga dulur panggedena. Mun lalaki wajar diaku bapa saolah-olah gaganti bapa. Boga induk boga lanceuk panggedena mun awewe payusia ku indung. Saolah-olah gaganti indung sedengkeun doraka ti indung ti bapa. Lir hirup sara gamparan awak ditincak beuheung dicekek paling untung mangih kokotor. Kaula nyeri ku diri kaula. Ku kituna manawi ieu mah kagores manah. Margi upami teu aya citresna salira kaula teh bakal bangblang bleung-bleung kawas nu gelo.
5: Dangtos.
2: Da aing ngalawan mah kaula teh moal mampu ka salira. Ku kituna manawi parantos sadar eta manah. Mulihkeun deui bojo kaula sareng karajaan kaula. Margi masyarakat dordar wae anu pro salira bae aya anu pro ka kaula aya. Teu saeutik anu korban. Korban maranehna alatan urang duaan. Kumaha upami urang sadar we salira tukang. Pasrahkeun deui bojo kaula Dewi Tara. Ka kaula da eta maha kaula. Da ku kaula ge teu acan diserahkeun eta teh. Panuhun Akang kagores kolbu. Ieu teh kaula teh adi salira saturunan sagetih sahidung ya bapa. Sakaruhun miraku urang bere conto kudu dodar parasea. Aing aran-aran dulur jeung baraya mah jauh silih tepungan. Anggang silih teang gering siluh baran pae silih rasanan. Omo ieu kajadian diadukeun batur muga Akang cing sadar leuwih sandinya.

0: monyet anu parantos kolotnya eta kapi jemawan.
1: Duh, leres.
0: Ari kapi jemawan teh anu ngasuh Sobali Sugriwa waktos di pertapan Grastina dikawit manusia keneh hayana

0: bagea gimana hong sampurasun rampes saha kaula saha kaula bulu anjin beda ti sararea bari anjar pangih buluna bodas saha sambil
1: bodas rambutna cenetai
0: upami dipercanten mah kaula teh pun anoman saha anoman anoman dau urang mana
2: kaula teh saleres nama asuhan dewa ti sawarga pensakaki pensakaki turunan saha maneh indung bapak aik bapak macana kaula teh dewa indung aik kangjing ibu teh kakasihna teh Dewi Anjani.
3: Woi, asa abuih.

0: Ajane aing pake jeung incu deudeuh deudeuh anoman anoman ya eta kaula teh kedah deudeuh hese ka dieungah hiji sareng kolot-kolot kaula heuh bener bener bener deudeuh teuing ucu
1: laras
0: gaduh paman cenah kaula teh di dieu teh nya eta paman Subali paman Sugriwa. Oh nya eta tu ayeuna dek gelut deui wae. Saha teh? Mang Ilaing.
1: Raing teh pagawean teh kan ribut we.
0: Mang Ilaing mah teu baheula sancageur ngan pasea we.
2: Dua kali akuran Mang Ilaing.
1: Geus mungakur Mang Ilaing. Apa maneh?
0: Mang Ilaing. Tina perkawis naon? Diadu domakeun ka Sep kuda samuka. Aida samuka teh bogoheun ka Dewi Tara dina keur laki Rabi jeung Sugriwa aya anu datang hiji man pajarkeun teh cenah aya nu ngadudomakeun hiji man datang ka Sobali pajarkeun teh cenah Sobal Gusti Sobali Gusti Sugriwa amek-amekan wae ti muruan ka salira ya atuh Sobali teh padahal eta teh nu laporan teh geuning utusan Dasamuka bisa malih warni ngajadikeun man-man dan nepi ka ayeuna teh geus puluhan taun pamajikan direbut nepi ka boga turunan ti Sobali ngaranna Anggada. Beneng ti baheula ieu teh geus puluhan taun pasea teh. Kitu we geus sabara kari gelut ngan adina nyeta. Sugriwa eleh deui ari emang nepuguh apa?
2: Susah.
0: Apa mana nu bener mana nu salah jadi paman maneh anu panggedena nyaeta anu kakasih Sobali teh neugdreug mungaku kana kasalahan anak tak itu kaina teh tingali reset kitu monyet-monyet tingali aya nu pro ka Sobali pro ka Sugriwa loba nu parasea loba nu korban itu ngan kitu jeung kitu we tingali geura eta.

0: Ki, Ki.
1: Eh, Kasep.
0: Anu mana Paman Sugiriwa, anu mana Paman Subali?
2: Tah, lamun geus ngahiji kitu gelutna mahkutana pada rag-rag teh sarupa teuing nu mana Sugriwa mang oge teh nyaho teu mana Subali. Hese milih nanti kajauhan pada sarua monye sarua pada sabulu. Iya.

0: Warontek, sok anggeret tiba heula rawa rontek semua. Cing sakali-kali mah turawa bango belegung.
1: Ganti ku rawa badak.
0: Woi. Atau rawa badak. Wuh. Rasakeun sia yeuh. Pancasona. Wuy. Anu pro kasi Sugriwa. Cokot tak kurang si kurang ajar.
1: Hidup kasi sebal hidup. Hidup.

Prabu Sugriwa mulih na tipang perangan dipalih kensa pada maledogannya eta ti monyet-monyet anu pro kasobali bohku nog hayam kacing calang bohku kokotor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pengen telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lumayan paling lah ya sataunan
0: pami. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Pokoknya di lebatan nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sakedik meun naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka ieu ting vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka mah asam muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsina teh 3 kali sadinten teh pagi sore bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman nu karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana miten. Mudah-mudahan wae teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minta orang tadi insya Allah sehat deui.
0: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
5: iya,
4: burang
5: iya.
4: Ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an
4: lah. 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari dua kali, Pak.
4: Dua kali ya.
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya. ya, ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
4: Tesma ini.
5: Iya, ya. Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace
7: Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Laras, eta we Kakang Sobali titik tengah rumah sakeun keneh karena kesalahan anak. Kabina-bina teh jadi sifat satria na teh teu aya.
10: Daya kemanusiaan.
11: Daya hati nuranian.
9: Wayahna kasep.
10: Sabar teh di dieu.
9: Malihan hidup kungsi digencet dina kai. Cing tawakal.
10: Sabar tawakal.
9: Memang sakti tuang raka teh hidup digencet ku kai. Ayeuna bisa salamet. Nyaeta ku ayana kai bobo takuk ituna hideup aya kabingah sakedik
12: naon paman
9: aya tuang putra sumping
12: saha anggada
9: lain dap anoman ulah pindah ka hareup sujud tatuang rama putra ngahaturkeun sebab bukti ku hanyuk panjenengan rama paman
12: saha teh
9: anoman ieu teh cing hidep boga lanceuk teh saha
12: sing Kakang Sobali nu panggedena aceuk Anjani
9: tah ieu teh anak Anjani
12: hah
9: anak aceuk Anjani daun
12: tubuh
9: acuk acuk mage senang di sawarga acuk mage jadi biasa deui jadi putri ai kaula mah kieu we anger jadi monyet anoman anaking nasib mang nepi ka kieu puluhan taun timbalan paman cing sugan aya pangalaman hidup beja ti sawarga naon anu matak pika bungaheun ka emang geuning da urang sawarga ge mang parantos uningaheun kajadian ieu teh tangtu
11: lain sataun dua taun atuh da
9: alami da puguh kajadian geus puluhan taun
11: kumanena dikitu putrana ge tos dewasa
9: tak kitu kasep daun

0: Batara Rama
1: Dau.
0: Di mana teteh ayana?
1: Eta jami teh cenah tukang nulung kanu butuh, tukang nalang kanu susah, ngajahit kanu titilem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun.
0: Cing, di mana ayana?
1: Aduh, duka alamatna ieu.
0: Binong,
1: sanes.
2: Ati semung mah kitu.
0: Semung,
1: sanes.
0: Mana tuh cenah?
1: Ya urang pilarian we. Gegeden eta teh raja.
0: Raja,
1: raja.
0: Cing, cing atuh anoman.
2: Wah, belaan mang kitu.
0: Hayu paman,
1: ieu kasep.
0: Urang lumampah urang pilarian anu kakasih Batara Rama. Tapi ulah hari ini ka bangsa manusia mah bisi dieuyeuh-eueuh. Bisi digeugeukeun dirojokan urang mah, urang heuh dileuweung we leuleuweungan. Urang nanyakeun sugan aya kampung. Keun bae sarieuneun heula masa kedeung lanan kadatangan urang.
1: Asa wios putra we Anoman kuna lumampah.
0: Wah, kasep. Ieu leuweung teh lega.
1: Sawios putra bakal ngambah Jomantara.
0: Ha?
1: Kasep. Tuang putra teh tiasa ngapung ngambah Jomantara. Kitu ngeun.
0: Daw. Cik atuh. Tarahing dewa atuh Anoman. Anoman anak ing mang tulungan kasep, tulungan mang teh. Hidup ge apa geura ke kasalahanna da puguh mang teh direbut. Keur diuk dina kursi kerajaan di Jaweng baheula ku tuang Rama paman heuh ku Kakang Sobali. Sia teh timuruan ka aing goblok. Bari ditajongan, bari terus kerajaan dicokot, bari bojo mang oge dicokot nepi ka geus boga anak pan. Ulungan dieukeun ku eta ieu ku diadukeunana uang teh teu sanggup ieu teh nyeri hate terus-terusan kieu.
1: Sawios putra Hanoman perbancana suta hingkang bakal halumampah milarian Gusti Rama.
0: Amin.

0: Oh iya keanehan gitu.
1: Lamun teh mah hidup jadi raja deui aya pahlawan tadi angkatan udara.
0: Aya nu ngabantos.
1: Toba.

0: Anoman perpancana suta ingkang bakal halumampah.
1: Doh yegi
0: milarian Batara Rama, dewa keadilan, dewa kebenaran. Sampurasun dewa agung anu aya di Marsapada.

0: Panglus Anoman Perbancana Suta.
1: Duh, iya iya.
0: Ngawang-ngawang ngulon ngetan ngidung ngalir. Ngungkulan leluwengan. Leweng-leweng. Boh. Leweng awi, leweng kai. Tiawang-awang ketinggali rungkaring ke lewalungan. Itu kaya Nana Anoman. Kacarios ye Batara Rama sareng Raden Laksmana kairing Semar Badranaya.
1: Duh, leres.
0: Anu milarian Dewi Sinta anu dipaling ti gubug hiji leuweung. Anu dugi kadanget ayeuna teu acan kan penakraratanana urang mana nanging Dewi Sinta waktos dipalingku dasamuka teh nyaeta ngaragrag-ragrageun perhiasan.
1: Walah,
0: boh gelang. Boh kang kalungna.
1: Cucukon.
0: Sajajalan ka Penak ku Astra Jingga ku Laksmana.
1: Leres.
0: Mere beja yeun. Yakin Dewi Sinta teh aya nu maling.
1: Leres.
0: Apruk-aprukan di alas. Dandaka. Di Pansawati denda.
1: Leres.
0: Alayan aya hiji denawa aing ngaranna teh Dirgabahu.
1: Teh.
0: Ai sirahna teh papak jeung tak-takna.
1: Leres.
0: Nanging di mana lapar ai sirahna teh sok mecenghul saperti kuya. Lok-lokan. Yaur wala dia balad tamtama anu sok ngahaja setor boh banteng boh uncal naon bae anu benang dipake barang dahar anu dinadanget ieu para denawa lumampah milarian hakaneun nyaeta kangge rajana anu kakasih Dirgabahu.
1: Doh ieu ieu
2: aing lapar ye hewala dia balad.
3: Cing kali jadangan.
2: Ayo geraneangan banting uncal jeung sajabana naon anu ngaliwat tewak.
1: Duh, leres.
2: Sanajan aya jelema oge bejana daging jelema teh ngeunah.
3: Walah, ngeunahku kareueut.
2: Cing, teangan buru-buru.
0: Sapa medalipun tindakeun dengane pun waledana.

0: yen naon ya. Njoga karo tiap.
1: Dunungan aing geus lapar deui.
0: Otos lapar deui kula.
1: Lain si keneh poe kamari ku aing dipangmuncitkeun kada.
0: Da kada mah
1: geus teu seubeuh ku geuneup.
0: Neangan nu gede atuh. Heeh. Neangan nu bada.
1: Sugan meunang nu gede poe ieu mah sugan meunang banteng atawa uncal.
0: Ya, atawa bagong kulan.
1: Sugan meunang bagong atuh.
0: Oh, rada gede bersama.
1: Ayo dulur-dulur.
0: Iya, iya.
1: Urang apruk teangan di lekah kanan.
0: Iya, iya. Kulo bagong.

0: di angan ke kanan.
1: Ya inge, kulo mangga, mangga, mangga. Inge, inge, eta soca nepi ka kitu
0: aduh aya nu ngorosak
1: sugan we atuh uncak
0: eh si kasebelan teh
1: naon kulan
0: papatong aya nu hos-hosan
1: alah sugan we atuh
0: sugane anak konda ih si goblok teh anak tere ni
1: ta eta ngorosak rada badak
0: aya nu ka ameu
1: ameu naon ta
0: bau tarasi
1: naon atuh leret
0: tai garing ning
1: nah naon deui
0: naon teh teh dina rungkun empul-empulan
1: hey sugane bagong atuh
0: bagong keur kawin mana bagong rejekinya
1: rejeki da gede
0: kaburu we lompat
1: oh kaburu we coplok sugane tuh ita unca
2: lumayan
0: wah sora adan mah

0: tuna lampah eta.
1: Duh, iya gih. Batara Rama menakan Garuda anu parantos ngaplek jangjangna.
2: Walah, iya gih.
1: Iya eta anu ngarana teh Garuda Jatayu.
2: Iya gih.
1: Dina mangsa Dewi Sinta teterjal di awang-awang. Nyaeta ditulunganku Garuda anu ngaran Jatayu.
2: Deres.
1: Nanginku kasaktian nana dasamuka ijang-jang nani sabetku pedang. Atu Jatayu rag-rag di awang-awang. Kapenaku Batara Rama masih keneh bisa nyarita. Yen. Anu maling Dewi Sinta teh urang negara Angleng.
2: Doh.
1: Jadi tanda tanya ka Batara Rama naha ai Angleng teh di mana ayana?
2: Walah eta.
1: Laksmana
3: kaula nun kula.
1: Kakang Semar, iye nun.
3: Urang ngarereukeun heula capek, Kang.
2: Mangga.
1: Yang
2: kulan
1: wa hawatos dunungan wa Gusti Rama ucu
2: ih kantenan atuh wa
1: garwana aya nu maling di leujang
2: sumuhun
1: nanging katerangan ti manuk Jatayu cenah nu malingna teh urang Angleng.
2: Oh kitu wa
1: dewek teh can kaharti naon ai Angleng teh jeung di mana negara Angleng
2: ih duka teuing atuh wa nguping ge karek
1: kadieu kitu Kakang Silaing euy
2: oh sae
1: nuh
2: naon walah
1: hawatos ulah dicaketan Gusti Rama
2: anggur beberah kenyakan
1: anggur urang beberah ku urang
2: kitu we hulang jentul
1: urang cing bisa ngarasakeun baheula tong boro dipaling ini pamajikan teh karek dipangkaburkeun oge urang tepi ka u
2: ti babaranting geus
1: dikantunkeun maot oge geuwat teh geuning kawin deui dek teh.
2: Eh nyata hunu ngawulaan itu akang.
1: Yang
2: Kang
1: doa nawe eh Gusti Sinta garwa Gusti Rama cing enga kepenak deui
2: sing ayara ratana nawe akang
1: eh
2: sing ayara ratana nawe kulan pikeun nyusua urang
1: tong boro dipaling deuleu cacak ka Bogoh rek ka Korea oge. Dewek kemuni keung.
2: Geus jadi embut.
1: Apa ka Bogoh dewek?
2: Saha Kang?
1: Nunung Nurmala Syari.
2: Eta teh. Paingan acak ai meunang na beuteu sapang ugi.
1: Kadieu kitu ka si Onyong.
2: Oh sae.

0: Haturan wa. Haturan kulan.
1: Heeh, nuhun Ujang.
0: Kumaha wa teh damang?
1: Ari wa mah cageur wae, Ucu.
0: Ih, nuhun wae ari sehat mah wa eta lah.
1: Ngan da puguh dunungan, Ucu.
0: Dai dunungan wa teh nuju kumaha?
1: Aya paribasa di mana raja teu damang cara geuningan bale agung bangun suwung gedong tuna taya cahaya pamengkang taya dangiang pancanitis ti jempling.
0: Ih, tangtos.
1: Ilang komara.
0: Ilang wibawa
1: kulan. Mang karunyakeun, mang awatirkeun.
0: Sumuhun.
1: Ku ayana nasib dunungan garwana Gusti Sinta.
0: Naon teh wa?
1: Aya nu ngiwat, Ucu.
0: Ih. Amui wa na ku harianeuna tuh.
1: Nya kitu teh atuh heueuh di dunya.
0: Harianeun eta wa wae jeung.
1: Sagala jadi uja.
0: Nya kitu wa di dunya mah.
1: Si horeng ka jelema gede mah gede deui gogodana teh cu.
0: Ih, kantenan wa tuh.
1: Si horeng ari gogoda teh nerap ka sarerea.
0: Narap kumaha
1: di dieu nanakeun adilna pangeran teh Ucu.
0: Syuk sumur rekep dengdengna teh wa di dieu.
1: Ngan meureunan moal aya nilai moal aya peunteun lamun urang henteu sobar jeung tawakal
0: eta
1: dibarengan ku neangan tarekah ikhtiar teh.
0: Ikhtiar we urang mah wa.
1: Ngan ieu teh lain gawe enteng-enteng urang teh Ujang.
0: Ih, atuh kang tenang.
1: Wate bakan jing hareupan rupa-rupa kajadian anu ararane geura kecu.
0: Oh sumuhun sumutangtos wa.
1: Ta ieu ge mangrupakeun tanda-tanda kaagungan Allah keneh Ujang.
0: Oh kadenan
1: nanging rupina sateu acana wa neraskeun lalampahan supados pardu kasambut sunat kalampah jacu.
0: Isah
1: wa lalampahan dugi ka tamatna atuh heuh. Ijab kabul mawa teh kedah unur hoyong katingali punuk dongkap parantos katingali tarang. Alhamdulillah atuh etang-etang silaturahim we wa teh dina wengi ieu nya cu.
0: Ih sakedah na wa urang mah.
1: Kang pilot deuleu eta.
0: Kang pilot
1: abah. Di siater.
0: Abah Entis wa.
1: Abah Entis. Kang Toto Jabar.
0: Toto Jabar.
1: Ucu
0: kulan
1: dulu itu di Polres Subang deuleu Bapak Ibda Haji Omon.
0: Lar.
1: ABDR.
0: ABDR.
1: Kauang intun rokok dua bos.
0: Dua bos
1: ke Pak Haji Omon. Nuhun jajakallahu herona sirona cu.
0: Kulan
1: bagja teuing wa. Atuh Kang Uteng, si Oncom teh aya.
0: Si Oncom aya.
1: Oh, api romantis.
0: Api romantis.
1: Heeh, nuhun Ucu wilujeng tepang Ujang.
0: Cu, kulahan wa.
1: Bilih nyang kolong kana waktos Ucu.
0: Oh, sae.
1: Cing Kakang seling kitu Gusti Rama urang hibur-hibur kitu hawatos.
0: Oh, sae.
1: Sugane kabantu ku urang manahna.
0: Ya urang beberah we, urang.
1: Anu nuju baluang.
0: Katenan.
1: Oh.
0: Ngemutan garwa
1: cing cenah lagu kulu-kulu Karawang teh kumaha teh teh nyi
0: kulu-kulu Karawangan cenah kanya
2: cing kulu-kulu gancang.

0: Bet na niya rin ka.
1: Yakala.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang muhun.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Nu kasabaraha kalina
1: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna. Da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bari ponis teh sarada repot kitu.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku putrana?
1: Katingalina alhamdulillah gitu nya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos pantenan utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami Bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Oh, jantan bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Jantan aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.

0173-8668-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadok kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya ya puyeng na pada menurun gitu lah tae na teh teu aya sadayana kamari-kamari mah kene gitu asum ae
0: mun
1: bae na alhamdulillah na teu aya ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu
0: mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatnya apanya?
1: Alhamdulillah gitu menteri teh ngabdolkeun hiji deui gitu
0: mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kedua?
1: Ya mun mun kedua ieu
0: mohon Bapak kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawatnya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Barayapi, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya, dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, Secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zolim, ada orang yang dizolimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya, kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintai ini. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutuhkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari Malaikat Jibril datang menasehati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya juga menasehati kita semua. Apa kata Malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilakan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu, dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silahkan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu, kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenae dewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Ong pernah kok, satu saat Rasulullah itu dakwah, menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap, tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini. Mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir, namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan. Tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad, gak rasional, gak masuk akal. Allah menjawab. Apa kata Allah?
3: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ.
1: Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini?
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Qul
1: yuhyiha allazi ansaha awwala marrah. Katakan kepada mereka Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula. Yang paling kasihan yang ragu-ragu, akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, giat betul. Habis seluruh waktu untuk memikirkan, meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, berkeliaran kesana kemari ke tempat yang jauh-jauh. Sampai-sampai kadang-kadang terkena stres, penyakit darah tinggi, ginjal, liver. Untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita, karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul, bukan khurafat dan hayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat, adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya, dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya, pernah keragunan? Saudara masuk ke kebun binatang, segala macam makhluk ada di situ, ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita, ya Allah, diciptakan kita begini rupa, diberikan 2 kaki untuk berjalan, 2 tangan untuk bekerja, diberikan 2 mata, 2-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Rasanya gak laku kacamata itu. Diberikan hidung dengan 2 lubang. Tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas. Aduh, kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama unsur jasmani dan kedua unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari pati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita. Lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita. Pernah lihat orang mati?
2: Pernah. Nah,
1: itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh roh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuat, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian, dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi, apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Sebab itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira? Semuanya bakal mati kan? Berani?
2: Berani.
1: Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati. Walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal, ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya?
2: Ya.
1: Suka nengokin teman yang sakit enggak? Oh, itu pahalanya, kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat?
2: Belum.
1: Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdol daripada itu. Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati?
3: Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya, kalau sembuh, kalau ajar, iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya.
1: Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa lu? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati. Wah, itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Nah, kalau ada, ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur. Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insya Allah pasti bakal nyusul kamu.
3: Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia?
1: Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati?
3: Mengawal jenazah.
1: Bukankah sangat dianjurkan oleh agama, bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur.
3: Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat.
1: Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa?
3: Nah, saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan,
1: menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati.
4: Radio Peace Ciami.
2: Radio Peace Ciami.
4: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Jelasnya Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif, supaya orang lalu sadar hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya, melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya, menjauhkan rasa malas, menunggu keajaiban yang datang dari langit, berleha-leha, bermain-main, sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri iza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min 'alilin 'asha hinan min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup?
7: Tidak.
6: Ada jaminan?
7: Tidak.
6: Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. berapa banyak orang sehat mati gak pakai sakit lagi. Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi, mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti masa gak mati. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi, dia datang mengambil yang anak-anak, dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mau masih jauh banget mau mati. Ini sesuatu yang pasti yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa, umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. Takut mati. Allah peringatkan kullu nafsin za'iqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan ke Ka'bah. Pidato, ya ma'syara Quraisy, hei, dedengkot Quraisy, dengerin. Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah, gak ada yang berani nyegat. Tuh Quraisy juga barangkali mikir, gue ngapain nyegat penyakit. Begitu ingat mati, timbul semangat juang, timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat. Dah jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati. Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan, qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung lalu jadi takut. Yang kedua boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya. Merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya, hendak mengambil roh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu? Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik, dicabut ruhnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan-lahan, pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini. Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, Ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Sehingga kadang-kadang ada yang matanya terbelalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih, barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu bajingan, lu tarik terus dari ampun. Mati su'ul khatimah. Makanya bagus itu, kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Kan ada itu? Ada enggak? Saudara hadirin, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan. Ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya Fatimah, kamu tahu siapa yang datang? Saya tidak tahu Bapak. Yang datang Fat, Hadimul Lazat. Itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Waqati'u syahwat, yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikat maut Fat. Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh roh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua.

0: Demi setelah dikafankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir, diiringi dengan doa. Lalu upacara pelepasan, berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang, untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah. Digotong orang. Bismillah wa ala millati rasulillah. Dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya.
1: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
0: keluarga. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke villa lah kita, ke Bali lah kita, ke Hong Kong lah kita.
2: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'an.
1: Tempat-tempat tamasya yang indah, oh rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter, diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas yang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup tiang lahat kita, liang lahat kita dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit? Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzah atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah. Setelah yang mengantar kita pulang, diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya, lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang 2 malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul. Malaikat, 2 malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul. Tenanglah kau di sini, nom naumatal arus. Tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur. Sehingga masa penantian yang lama, sebab jangan lupa, kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpamanya masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, nom naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak berasa. Iya, kata anak sekarang, endah aja udah. Begitu mendusin pagi, kata lakinya, malam sebentar benar ya neng. Sebentar betul, katanya malam. Iya tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu. Terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan 2 orang malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan? Ada maling ayam gak di sini? Itu yang nyaut tadi pengalaman itu. Di sidang belum divonis, belum digebukin babak belur. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, Satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara ada yang tahu enggak ini kuburan siapa? Enggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar, andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Thabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang, enggak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang ke, dikubur ke, di dalam lautan direndam ke, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan atau dibakar sampai jadi abu atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya, entah mereka tetap masuk ke alam barzah namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan atau mengalami kepedihan dan penderitaan, bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzah sekarang ini, bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur, bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam musnad Imam Ahmad dan sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat, orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Solatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh dia tanya, man anta lam ara fid dunya ajmal minka? Siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, ana amaluka salih. Saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak gak?
2: Enak.
1: Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek, gak ketulungan, gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah, yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la iliyin, kecuali kalau Allah menghendaki, itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan VIP. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid, jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelanya, dan pemerintah model mana yang dibelanya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak gak pahlawan?
2: Banyak.
1: Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya. Kira-kira pahlawan komunis masuk surga enggak?
2: Enggak.
1: Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita enggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga? Iya, masuk surga. Kecuali kita nabi kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat roh sudah datang, jikalau saatnya roh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara, apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal ihwal manusia pada saat terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini sampai kepada terminal paling akhir, surga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Pi Ciamis. Sahabat sehat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 28.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak. Gitu,
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep ulihan. Terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngawon-ngawon, Bu.
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha Ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah, ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jengkeletot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Si Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kaya iklan. Habis teh kata aji mi barang meser kapan lantik.
1: Ibu aya pesen teh kan sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu. Mangga, Bu.
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga meleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti palih mantan?
2: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Toh seberapa lami gagaduhan panyawat eta teh?
2: Ti 1.5 tahun.
1: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
2: Ka rumah sakit teras ka dok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi aya parte aya gitu da upami teh eungap wae.
1: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
2: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
1: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
2: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
2: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
2: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat satarasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenging sekali itu acan karaos naon-naon. Terus abdi dongkap ka dieu meser papa bori sampean abdi sapalih nyeri alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki kitu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicandak bae ka di sakandanan da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna kitu mana ku abdi dibantun bae
0: da tebih nya Pak bokasina
1: mun tebih kitulah ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge iya pendengar Radio Peace?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geurak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
2: Mohon.
1: Teh Siti itu mana linggit teh?
2: Di Cihideng. Cigaru.
1: Cihideng Cigarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
2: Dua katilu aina.
1: Dua katilu ainanya?
2: Mohon.

0: Kumaha teh ayeuna?
1: Gitu, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Tos aya karaosna.
0: Tos aya karaosna nya.
1: Tos leuleus lah gitu. Teu nyeri deh.
0: Teu nyeri enak nya.
1: Teu nyeri, alhamdulillah.
0: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
1: 2012.
0: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
1: Nya tos lami.
0: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sareng ada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
1: Alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Seueur
1: anu karaosna gitu. Soca enak bengras ningali teh alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ieu tos teu aya cangkeut tos hilang gitu nya.
0: Seureuy
1: pangan nu karosna enak.
0: Alhamdulillah.
1: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tun salit deui.
0: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
1: lah. Mudah-mudahan nya.
0: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomit ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh.
1: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
0: Cobian panginten
1: nya. Cobian we. Tos karos ku abdi kitu. Alhamdulillah syariatna ieu
0: aya karosna nya. Alhamdulillah. Sehat salamina teh nya.
1: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan ya ku syariatna landong sim abdi biasa damang ieu ku syariatna nya.
0: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Lepangkeun sareng Bapak saha itu Pak?
3: Bapak Mbing.
2: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana Pak?
3: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
2: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
3: 55.
2: Bapak ngawitan kagak

0: Keluhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baraha tinggal pret.
0: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Atos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
0: 10 tahun ya, Pak?
1: Mohon.
0: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Aduh, teu tiasa bobo, teh sampean tinggal pret geuning kitunya, terus vertigo abis puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu, wae gitu.
0: Bapak saat acana nganggo jamu tetes alfa propolis kantos diobatan nganggo naon wae, Pak?
1: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah, aduh gitu teh ieu.
0: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
1: Alhamdulillah gitu ku ngaleut alfa propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu tah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah. Aya 70% lah pengintin karawas gitu.
0: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes apa propolis di mana, Pak?
1: Di Radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
1: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobo 7 tetes.
0: Mohon.
1: Aya genep tetes gitu.
0: Oh, genep panya sakali ngaleutnya.
1: Mohon.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
1: Ya maka masyarakat Desa Margaluyun umumna Kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu soalna ieu tos karaos pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
0: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat
1: rezeki
0: bagi sadayana tambi lancar banyak.
1: Mohon amin.
0: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan paling mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Koma karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana, nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kana kesaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Tertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, tertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh kaetang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah tertigo mah di landongan gitu ieu deui, ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamanges kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha anu karaos hasiat nama?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Jamu tetes alpa propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Ranong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Alpha Propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan, bagian anu ka-18.
2: Tapi eta hatena tetep gemleng ku kawani. Saeutik teu ngajadikeun Suranjana jajarih ku pati. Kolebat bedogna meulah angin ngancoco beuheung lawan, sedang sukuna nuturkeun posisi lawan. Maksudna rek disusul tepus kotonyokan dengan kencana kana careham, tapi najan kitu Aki Gurnita rikat ngolebat bari ngagerakeun iteuk hoena dipake ngababuk. Rokaya Suranjana ayeuna mah geus boga pangalaman maneh narikat narik deui bodogna sarta saterusna dikewong dipake ngababan cangkeng. Aki Gurnita sakilat narik suku kencana ka tukang salengka, sedang iteuk hoena nyurun tulore ka cocok tuur lawan anu harita nyolodor ka hareup. Ari Suranjana narikat ngecetkeun suku katuhuna ditarik ka tukang, sedang bodogna tetep rek ngancam kana beuheung. Aki Gurnita ngakilek ka kencaeunana. Cetru itu kuena notol di puhu pingping Suranjana belah katuhu.
3: Kurang ajar sedang sedang.
2: Suranjana ngakero jerek jeg maneh namunur sababar halengkah. Sabot kitu Aki Gurnita ngahiukun itu kuena dipake ngau ngababar suku Suranjana nutu merap nangka Suranjana. Kaci dengaran yugna tapi maneh na teka petolan. Rikat munur syukurna ditarik rada nyerong kakatuhu bari hiuk bedogna dihembatkan kana sirah lawan. Aki Gurnita ngaranjug dewas tesu dinajan menang suku oge. Hari kudu ditarok mah sirah ngakentak molebat ke belah katuhu, sedang itek hoena ditotol gendai kana puhu ceri lawan. Anu tumrap na kasuranjana kasida hebat na maneh na ngakerung bari langsung ngajengjehe. Kuda-kuda na pajengjara sirah asa ngadadak lungleng ka turelengan, tapi najan kitu manehna masih keneh pinuh ku kawani. Hayuk dibedog na disabetkeun sahibas dada. Aki Gurnita ngaranjug tapi bari rikat narik suku katuhuna ka tukang salengkah ngagunakeun jalan luar bari ngababukeun iteuk hoena kana sirah lawan.
3: Hap! Asyarat! Sedan dikurang ajar aki-aki kateh sedeh!
2: Suranjana benar-benar nafsu na kamina pina. Maneh na hayang puru-puru ngangeskeun patlakna kalawan aya dina kaunggulan. Bedog na kapaksa atuh. Dibuat babitkeun bari terus maju, sedang Aki Gurnita nakisan bedog Suranjana bari munur salengka-salengka. Atuh puguh we para rajang Suranjana teh hiji oge taya anu bisa asup. Lantaran bedog ngeteweleh kokelewengan ngahanca angin. Hiji mangsa mah bedog Suranjana ditakis bari iteuk hoena Aki Gurnita dipuihkeun. Nusa terusna ditotogkeun kana puhu taktakna. Suranjana dina gerakan celari noktok harita teh. Nusa terusna ditotogkeun kana puhu taktakna Suranjana dina gerakan celari noktok. Ari cetru kena kana puhu taktak ari gero Suranjana nyebut harita teh.
3: Aduh, sedan, aduh.
2: Sedang bedog na Suranjana meceleng kapal bah pabana. Maneh na kapaksa ngajerek jeg munur bari nyekel tak-tak na kulengan kensa benget na muringis nahan kanyeri. Ari pabana anu harita keur ngajengjen nempokeun anak kukut na anu keur jojoh patelak. Barang kruprak bedog Suranjana kahareupanna teu kira-kira ngaranjungna, tapi teu lila kituna teh kop bedogna dicokot sarta langsung diheumbatkeun datangna ti gigir. Aki Gurnita cingceng oge atuh, sarajan pecek rek penek tapi cingceng na kabina-bina. Alah batan ieu yeuh monyet bodas teh geningan anoman perban cenah suta rikat teh kabina-bina. Ngarasa yen aya anu rek ngabongohan kalawan sakilatna karikat ngakilek. malik 80 derajat terang berupa bana digagalkan koleweng bedogna miring kebelah kenca sedengken sukuna ngajerek jeg harita teh akan kusia aki-aki cokor gosya ulang ajarannya nama itu ha saja teh aki-aki kate kita teh ha bekinga pudael amarahna bedogna dihebatkan di sorana maninga hiung tananing dieusiku tenaga anu lain lalawarakeun harita teh tenaga batin pabana memang ampuh ka binabina ari aki gurnita satapak oge teu ngeser kuda-kudana sedang itu koekna dikerakeun dipake mapak bedog anu rek ngacak-ngacak badana trang bedog ditakis sedang itu koekna terus nyuruntul rek ngacocok dada pabana Pabana rikat, narik sukuna bari ngacaul ka tukang. Ai, isah. Setan sih. Alah, pulentang. Bedogna dihancak ku iteuk hoe. Pluk, ayeuna ragrag. Cetruk iteuk hoe ngapongohan. Nya eta ngahancak buah bitis. Alah. Curig sadah. Setan kurang aja kunuk sadah. Alah. Sudah muak karena pitis dari si Allah. Pabana ngakerok bari muringis. Pokok nama karasana buah bitis teh lain deh nyeri na nyanyautan kami nabina. Tak itu keayaan pabana hari tate. Pabana pupuringisan, engke-engkean, kop bedok nu tari dagrag dicokot ku Suranjana ngabarengan korewokna. Kolebat! Suranjana datang narajang. Bedogna dihembat ke nerek nikas beheng. Mirengnya Suranjana narajang deh pabana hari tate. Slep ngalugas bedogna ayo jana urang cacak mangkrut dah mangkrut peot-peot dah peot kate teh kurang ajar sia urang recah sakalian ieu koreba nyampe ka gigireun aki gurnita belah katuhu sedengkeun Suranjana belah kenca aki gurnita cingceung ngabagi panenjo panonna hirup gular giler teh beda ti mata heulang rujuk bakuna mah bisi kabeunangan tinggali jana oma wah tinggali sieuneun eta matana euy ah asa teuk tinggali nenyo sia mah mata leutik kitu diga mata ucing gede teuing mata ucing sia teh awak pecekrek penek aduh untung juga eta juga tuyul raja jangkung ieu mah tahun pendek mempacak saya kawas tujuh lapisan iya rada jangkung mesan aduh betbeki galak itunya ya tong galak itu kisana padahal kaula mata yang maksudnya naon iya teh ari lain nulungan budak awewe mah eweh deui nu lain oh maksudnya naon ngancengena diri kula sarajan ngeskolot kia ningali ayah jelma anu tungtung tulu culuyan ngalakukan kejahatan atau KWW nganggap hina pisan dari hargaan kaeta kuring turun tangan ye aki gurnita nyari tanah lirih tapi bari teweleh taki-taki
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Jenengan teh saha Bapak teh?
6: Bapak Ahmad.
5: Ahmad.
6: Bapak Ahmad.
5: Alamatna Pak?
6: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
5: Satacana ngaleut alfa propolis naon karaos ku bapa panyawat naon tah?
6: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Prantos berobat ke mana-mana ya, Abi. Jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah, Pak. Tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan tadina perih, panas, kitu ngeureunyit bae, terus sirah puyeng. Alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan cangkeng ngeureunnya.
5: Mohon.
6: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
5: Ya, alhamdulillah.
6: Terus benjolan di leher, alhamdulillah ini mengecil, Pak. Alhamdulillah. Berkat Alfa Propolis.
5: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal eut Alfa Propolis teh.
6: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge. Alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar. Pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah. Upami gaduhan panyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku Alfa Propolis.
4: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Ibu.
11: Waalaikumsalam.
10: Punten, nama Ibu siapa?
11: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
10: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
11: iya.
10: Kecamatan
11: Ketanggungan.
10: Ketanggungan, Kabupaten
11: Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
11: 48.
10: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
11: Iya.
10: Beli yang kedua.
11: Iya.
10: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
11: Tinggal sedikit.
10: Tinggal sedikit.

0: sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ini.
1: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
0: Amin.
1: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Urang ajar sih, montongnya capek dulu. Rasakan pemalas aing ya. Hiat, hiat. Hap, ya, ki guru lah, abah. Rasakan kurang ajar sih, aki katanya. Hap, hap, ya, hap, ya, hap. Ya, desan. Serang tiulah kain jajana. Siap guru, hap, siap. Asyik, abah. Asyik,
0: abah. Ya. Sulanjana me bareng jeung pabana nyorowok bari hiuk-hiuk. Bedog-bedogna dibobat babetkeun put-put narajang mun bedog pabana ngahancak kana beuheung, bedog Sulanjana mah ngahancak kana cangkeng. Kalawan sagiatna keur aki Gurnita mundur salengka, sedang iteuk hoena dibabukeun kana bedogna pabana tumedapna ka pabana teu kira-kira hebat. Manehna nepi ka nyolontod ka beulah katuhu bari ngakeureu.
1: Aduh. Setan sia. Sugan deu wohod ya si aki-aki katete yo. Setan sia.
0: Iteuk hoe aki Gurnita sabadang apuk bedogna pabana ngakilek langsung notog dada Sulanjana dina gerakan caladi noktrok. Anu saterusna ngahancak kana tuurna Sulanjana anu masih keneh dina gerakan caladi noktrok.
1: Aduh, ba. Hada. Pak Guru. Pak Guru. Waduh, Pak Guru.
2: Naon, Sulanjana?
1: Aduh. Aduh. Aduh. Ngah, Pak Guru ya.
0: Sulanjana kontan ngedeprek rubuh. Dadana kerasa asa engap ngamekan sedang tuurna ngadada kerasa lumpuh hese digerakkeunana.
1: Aduh, aduh. Aduh, ieu tuhur ieu asa deureus kieu dua tenagaan, Ki Guru. Abah, aduh, eh.
0: Tumurapna ka babana. Teu kira-kira ngalanjugna manehna rikat luncat bareng jeung gerobokna.
1: Urang ajar sia. Urang ajar setan sia. Rasakeun si ajar, hap, hap, hap. Ya, korebat.
0: Bedogna disabetkeun deui kana sirah. Gilek aki Gurnita ngagilek nusa terus nak ngareneg dina gerakan monyet ngemil plos bedog pabana harita teh poos ngahiuk mulah angin luhureun sirah aki Gurnita srog suku katuhu aki Gurnita macu salengka ngagunakeun jalan jero sabrut beureup kencana rek ngahancat tulang iga
1: surelat
0: pabana mundur salengka ngagunakeun jalan luar sedengken bedogna disabetkeun kana leungeun kenca aki Gurnita tapi dikat leungeun kencana ditarik sedeng iteuk hoena dipake mapak bedog pabana berentrang bedog dihancak ku iteuk hoe cetruk cetruk cetruk gerakan cara dinoktrok ngagunakeun dua ramo kencana ngahancap peuheung pabana

0: Papa nang agro dari bari modingis. Catakan dikira-kira mah aki gurnita tengah gunakan tanaga sagemleng nak. Cumdap nak apa bana lain deh hebat nak maneh nak salianti ngacerek jeg kuda-kuda napa jeng jarat teh. Oge beheng kerasa asa pegat urat-urat nak. Nuni mulken kana panona ranyai burinyai buricak burinong ruirai rurai ruirai ranyai kararoneng kunang-kunangan sabot gitu. Curancana ges jag-jag dei kanyerina ges lengit manehna jadi beki nafsu hayang bisa males kaki gurnita dan tabarah dei atu ari korecat ari sabut bay manehna nyampek narajang kaki gurnita pedogna dipake ngababar suku aki gurnita. Kalawan sakilat nakal aki gurnita luncat ka jauh ka tukang gina gerakan sida bobot hap
1: nah gitu si kunyang deh si kunyang dasar imayo
0: sabot sulancana ngahenge dumeh pangadek na ngeplos boos aki gurnita ges ngekejek deh nincak tanah tapi karek oke ngareng hap gesebrut deh para rajang tibabana nu datang nanti tukang bedog na ngahiuk merah angin aki gurnita ringes kabina-bina hari tateh di tukang ngenana ayah anu naraja ngabongohan kilek aki gurnita malik hiuk berentang itu koena dipake mapak bedog anu rek ngacak-ngacak beheng babana kapaksa dijongklok deui bedog dan nyuruntul rek ngagabres ka Suranjana untung Suranjana kaburu hudang sarta maneh na ngejat di babaran tingkat tukang
1: ayah nah ayo teh kalah karek ngari cah babaturan sorangan aduh kabina-bina yuma yuh
2: sedan siah urang ajar ngadun yang serikan sarupa kain sedan hah sor siah maju dari siah kaki kate yuh
0: surang jana anu cita tadi tiba baranting siun di cin katiru kebedog nampak bana sakirat duncat bari ngahembatkan bedogna rek ngahancat tarang aki gurnita sakira kan cilek kakenca sedang itek hoe nangat digerakkan dina gerakan teladi noktrok cetruk cetruk ngahancat tulang iga jeng urat beheng
1: aduh aduh kikoro ya aduh aduh kikoro aduh tobat aduh tobat kikoro
0: Suranjana ngagero badana ngoleab ti cengkang beheng na kerasa asa pegat sedeng iga na nyanyangutan anonimulken amakanana rada engap haritate
1: Gigoro coba
0: pabana anu tadi nubruk Suranjana barang mireng Suranjana ngajak papang nang karak teh dengan bakun di pamola sebrut maneh nan rajang bedogna disabetkeun kana cangkeng sedeng leungeun kenca na nyewuk korek ngahancah hulu angen tapi deui-deui aki gurnita lain jago lain aki-aki samanea kalawan tapis naker sukuna ditarik salengkah plos bedog jeung peureup pabana ngakeblos poos heyo perep kenca aki gurnita nyeplut tina kecepatan anu lain takis-takisen ceduh ngahancap pikelang pabana anu harita malagrang pelentang itu koe na ngahancap bedok
2: aduh setan siah
0: pabana ngagorok dei tacan oge lengit karewasna gerakan celani noktrok aki gurnita anu ngagunakan lamo-ramo lengen kencana ges ngecetruk dei ngahancap beheng pabana sedang sukuna dikaelkeun ka lamba bade gelawan aduh tumerap na ka pabana geus teu bisa majar kumaha manehna salian ti ngagerung adu-aduhan oge kuda-kudana jadi pajengjar badana ngagaleong rek labuh untung kaburu keneh narik suku katuhuna ka tukang pikeunahan kaseimbangan badana
1: nah ieu teh atuh sing awas aduh kisanak ieu teh
0: aki gurnita nyarita lirih
2: juring jarian siah di podaran ku aing siah dasar juri graun siah dasar monyet kolot siah deh awak pendek betekek siah kurang ajar siah rasakan kurang ajar siah siah ha
0: babana kalah kebeki nguntab nafsuna amakanana ngahegak bareng ngahyab na hati anu ngagugudug.
1: Ih, nya, aduh, ya mayuh nya anak na, nya bapana gedingan menigal de amek. Aduh, nah ayo deh, tong umar amar hatu kurang ada, saudara-saudara ayo deh.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
5: Citamiang.
4: Citamiang ya minyak.
5: Ya.
4: Citamiang teh desa mana?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya minyak.
5: Desa.
4: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
5: Ya.
4: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
5: Tos 8 sasi. Nah penterang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
4: Oh, ngawartosan.
5: Nah pinyobian ka dieu alhamdulillah.
4: Laras-laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
5: Lambung.
4: Lambung sareng
5: rematik ieu.
4: Sareng rematiknya mun nyeri tuwur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
5: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
4: ada rantai panas angin tanya. Oh, jadi nggak batu panggil tanya nggak batu. Teras teras. Oh, kami ramatik mai?
5: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
4: Lorong kujutan panggil tanya.
5: Iya. Biasa gugah itu di na iya tak tadi nak di risbang teki.
4: Mohon. Sabar alami ya tan nuju. Orang kita sarapan sasi.
5: Ah iya tak malah aminya sarapan sasi.
4: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalat alfa propolis satu acananya. Mohon satu acana kan anu karandapan panjawat teki itu. Sareng saya nggak leut, kumaha tau?
5: Rawas
4: ya. Rawas ya. Kamari nguping warto sahur si Ador dua dintennya setelah ayah cenanya.
5: Nya.
4: Lu nge cenanya ke babu cenanya.
5: Nya. Kamu anak meni ya, dati ke rawas teh
4: ya. Oh, alhamdulillah. Panyawat anu karandapannya kita lambung sarang ramati. Kamari masa tak acana nggak leut alfa propolis teh. Terus tiasa iya panggil tunggu
5: gue. Tiasa malanan. Kalau iya tak singkusial. Iya tak raya apa dia tak singkarenyun.
4: Mohon, mohon.
5: Asa digerihan iya tetap. Asa cocokan gitu.
4: Terus. Dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nya.
5: Alhamdulillah ya nate.
4: Sabara kali saya dinten ngeliat ya
5: tata? Tilu kali kemari mah
4: kanuk
5: iya tata. Ayo namanya tata semeningan.
4: Alhamdulillah mohon. Sabara tetes ngeliat ya kemari?
5: Tilu genep tetes gini sedinten ya.
4: Oh.
5: Sekali ngeliat
4: genep tetes.
5: Genep tetes.
4: Tilu kali panggitannya?
5: Iya.
4: Tilu kali?
5: Tilu kali.
4: Oh berarti
5: mohon. Mame sare.
4: Berarti 18 tetesnya sedinten.
5: Enjing-enjing gitu.
4: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
5: Amin.
4: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
9: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya.
10: Iya.
9: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
10: Yang kedua.
9: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya.
10: Iya.
9: Ibunya itu maaf namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi.
10: Iya.
9: Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah.
9: Oh,
10: biasa sebelah.
9: Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh berair, merah.
10: Merah ya.
9: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
9: Alhamdulillah berarti ada ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
10: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
9: Oh alhamdulillah. Ya, amin. Gitu ya. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
10: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
9: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
10: Amin. Amin.
9: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: abana nga cengkang, badana nga geblak nang kalak pengkang. Gege. Saha? Saha bieu teh? Kibana ngaran anjeun teh? Karah kibana? Kibana ieu teh ha? Aki Gurnita ngariuk kaget, ras inget kana dongeng na santana. Cenah anu ngaributkeun peuting-peuting teh pabana ngaranna.
1: Ah, oh dodo. Aing ieu si Bana di Joho mah moal aya dua, di kampung Joho moal aya dua. Si Bana ye. Aing rek narok nu gede hulu si aing mah ye.
0: Papana terus sumbar, sok sanajan manehna bari diuk masih keneh ngararasakeun tarangna kontan ngajenol, ulut iteuk hoy aki Gurnita.
1: Jadi Andika nya cucungikna. Andika si wawalak teh nya. Anu geus kaributkeun di pabrikna Haji Mukni teh. Anjeun jadi naek bana. Hah?
0: Aki Gurnita nalak-nalak.
1: Naon? Naon siah?
0: Pabana ayeuna mah nu ngaranjuk.
1: Nah, naonana Haji Mukni Andika teh ha? Naonana kurang ajar sia teh? Haji Mukni naonanan sia? Hah, naonanan sia? Naonana naha bendengna naha duluna naha sia sia? Hah?
0: Babana nyarita nah bari ngakurinyal hudang.
1: Ih. Kaula teh mitra na Ki Haji Mukni. Mitra satia Ki Haji Mukni. Hartina batur deket, baturan deket sia teh.
0: Aki Gurnita lirih nyaritana.
1: Saha? Saha anjeun teh? Saha ngaran anjeun ha?
0: Ngaran kaula.
1: Nya sia lain cecengiran sia kurang ajar sia.
0: Ah, nun jebut mah
1: kula teh ngakatelah teh Gurnita. Saha? Gurita? Gurisa? Gonewa?
0: Gurnita. Lemur matuh banyak karang pamidangan di pangligaran.
1: Jadi anjeun teh bak Gurnita? Gurnita?
0: Nya, eueuh deui nu ngaran Gurnita mah iwal ti kula. Tembong polah pabana jika anu beuki reuas. Rek ka surancana anu harita kakara nguniang hudang, karek lilir cina kabayahanana.
1: Ah, jada. Aya naon bah? Aya naon bah? Munur jana, hayo.
0: Bapana ujug-ujug ngakorowok ka surancana
1: cerlaceng.
0: Bari ngenyang surancana dibawa lumpat teu sirikna notong-notongkeun maneh, muru jalan urut tadi. Paparah nama Aki Gurnita rek ngudag ka surung ku kapanasaranana mireungeuh lawana jadi kitu pamolah. Tapi ngadadak ras inget ka Nyi Mojang ari direret geus eueuh tina tempatna. Rek ngudag jadi teu tulus, heug manehna tumpat tempo ka nu bala. Anak kurunyung teh ti tukang rungkun saliara. Eta Nyi Mojang ngeteyep nyampeurkeun manah horeng. Ti mimiti derna galungan oge manehna mah terus kada dempes nyumput Nyi Mojang teh bari lalajo.
1: Tidak naon nyai, sok atuh kaluar nyai teh.
0: Aki Gurnita ngagentak nanyakeun.
1: Kumaha? Teu kuna naon yeuh? Teu cacar bocel ieu teh, ha?
2: Teu ki. Abdi teh. Aduh, kalintang berat nyuhun berat nanggung ki, berat narima keunana ka salira aki. Duh, nuhun ki. Aduh. Anu parantos mikawatos ka abdi. Maksudnya mikawatos ka abdi ki. Sesah kada kumaha abdi males atuh ki.
0: Nyi Mojang nyarita nangageuri. Pangaruh rasa bagja nu lain memeusan tur kebeku katu marima anana nu matak dina dikenalkeunana teh matak seuseut kaganggu ku anu ngadadak nyurungkuy ngagendok dina tikoro.
1: Ah, nah nyai. Geus teu kudu jadi pikiran nyai. Memang sakuduna nu hirup mah tulung tinulungan. Lain atuh ieu teh na keur kumaha tadi teh nyai ieu teh. Nu matak diganggu ku eueuh-eueuh teh ieu teh kumaha ieu teh.
0: Aki Gurnita ngaregot nanyakeun asal muasalna.
2: Abdi teh nuju jongjon we, abdi teh leumpang ki.
1: Nya.
2: Ujug-ujug gajreng we aya nu loncat tina bala.
0: Nyi Bojang ngarinat nuduhkeun.
1: Nya, ari nyai tas di mana eta teh ieu teh?
2: wangsul ngalacai tilaneuh Ki.
1: Nyimoja ngalelet kana kele wadah cai anu ngagoler. Oh. Aduh, Nyai teh urang dieu meureun nya.
2: Sumuhun Ki, ti Depok abdi mah ieu teh.
1: Ari wasta nami jenengan saha ieu teh?
2: Ari nu katelah mah Lasmi Ki.
1: Nyai Lasmi nya. Nya atukeun ayeuna mah da geus salamet. Heug atuh aki rek nuluykeun rumahku ieu teh. Buru-buru mulang nya bisa anu ngaganggu deui geura yeuh. Akhirna aki Gurnita pamitan nuluykeun rumahkuna.
2: Sanes dupi aki teh bade angkat ka mana Ki?
1: Aki teh di Pangligaran ieu teh. Maksudna rek kaleuwih nanggung ieu Nyai. Aduh. Alah. Ari geus kolot mah sok rung ada yang hapranyuk ieu teh lempang rada jauh teh aduh cing Nyai suguhan aya cai keneh eta dina kere teh aduh aki teu kuat hanaang ieu teh haus alah asa turun ti koro ieu teh alah aduh
2: nya mangatuh ieu da kerasan aya dina kere keneh Ki
1: nya sok ka diadulah alah ngandang nginum we wungkul ieu teh nah ieu teh tumeni eueuh sasaha. Heuh jeung batur atuh ngalacai teh. Ngaranina kieu teh. Aya batur baku mah pakumaha ieu teh.
2: Teu da rawasan mah aman atuh Ki. Tara biasa na aya jalmi sok wani-wani ngaganggu ka abdi atuh lebih ka urang dieu. Ieu mah jalmi ngarugian mah kieu teh.
1: Nya nya atuh jelema anyar eta mah. Heueuh. Cunihin eta mah. Nyi ieu deuh lah. Oh, sing ati-ati weh nya urang teh nya, mantak lamun kajo ka dieu teh tetep sorangan. Kudu aya batur ieu teh. Heuh, sok atuh lah. Ayeuna mah urang masing-masing weh nya atuh nya, aki rek ieu rek hayang geureun nepi ka tempat tujuan ieu teh.
2: Sumuhun sumangat tu wirujeng angkat bae Ki.
1: Oh. Sasarua-sarua. Salamet weh nya atuh nya ieu teh nya. Sami salamet urang deui teh nya.

0: Tropis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon upah miling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya?
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon.
2: Takumah teteh sarang sena ngalat landong alpa propolis penyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang sena ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: Meni rajin ke kos rekan waye.
5: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
4: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon? Iya teh ce,
5: tetes mata, tesma, ah ini ce. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
5: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes ce. Dianggena 2 atanapi 3 dinten sakali ce.
4: Oh gitu, aman ya teh ce.
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Ngadenge putusan Bapak Kukutna kitu mah jeb bae suranjana teu nembal deui. Tandaning nyaluyuan dalah manehanna oge kasieunna mah teu bina atuh ku Aki Gurnita teh. Atuh pabana terus bae ngahuleng bari hate mah cus-cos kalitu ka dieu. Lalemutanana kumalayang teuing di mana nyangsangna pabana teh. Bakuna mah nyaliksik diri pribadi ngotek tak awak sorangan. Eta pabana jadi buntu kalakuan teu beda tinu kapegat raratan. Boro pabana teh haget angkeuhan tadi mah hayang cicing di leuwih nanggung di lembur adina. Ari Haji Mugni teh adi misan pabana. Kahayangna mah kitu pabana teh hayang geura balik deui ka lembur salakan. Lembur tempat kelahiran manehanna. Geus ngarasa sono aya puluh taunna ditinggalkeun abur-aburan. Ku kitu teh mah goreng-goreng oge ka tempat bali geusan ngajadi. Banjar karang pamidangan moal beunang dipopohokeun. Tekung si Lila breh lembur bangsa singa hareupeun. Terus pabana jeung suranjana teh ngeureuyeuh nikeuh. Geus teu ngabaredep deui ayeuna mah guntreng saja jalan samemena naker puguh di jalan teh sakitu sepina taya anu kalar liwat. Ari lain tutumpakan mah boh wahon atawa taksi burber teu ditutidieu. Tah baheula mah mobil teh taun sakituan mah taun 70-an mah aya oge power wahon. Ari power wahon teh truk gede tukangna diga pikeup biasa keur narik teh, narik hasil tatanen. Power wahon ngaranna gede kabina-bina. Ari taksi mah memang mobil angkutan urang kota. Dipake ngobrol mah teu ngarasa teuing capek. Nyaho-nyaho geus ngaliwatan lembur Buligir. Tah aya ngaran lembur Buligir. Anu satuluyna sorok ka Kampung Joho. Kuncung-kuncung teh muru imah harita teh. Terus blas bus arasuk. Atuh isukna geus teu ngalobakeun deui pamolah. Bral bae ari nit rek ngajugdug kontrak Negrasari. Wanci manceran panon poe kakalana repi. Harita teh suranjana jeung pabana teh lumayan atuh maning ngalenghoy. Saluar awak cipruk ku kesang anu bobolokot. Ret ka pepengkolan anu berasna kawi lega. Aya anu dagang cenol keur dirariung ku anu mareuli. Mangkaning harita teh sakitu hanaang napuguh we matak ngadatangkeun uruy ngaradak neurian cidu.
2: Bah, aya naon? Aya naon jana? Duh, asa hanaang ieu kuring mah ieu teh. Urang nyenol heula yeuh lah, bah. Urang nyenol heula lah, nyenol.
1: Suranjana ngajakan,
2: ayo lah. Yeuh sarua bah ieu teh. Asa ngeus haus kieu yeuh. Jeung lapar di wayah kieu mah cocok ieu lamun barang dahar teh.
1: Reok dua nana marengkol nyampeudkeun nu dagang cenol.
2: Cenol mang dua.
1: Cek suranjana kanu dagang. Terus pesen dua gelas. Red kanu keur dariuk dina bangku panjang. Opatan ngajajar minuhan bangku.
2: Oh, nu ageung nu alit, Jang.
1: Nu dagang teh nanyakeun heula. Maksudna mah rek kana gelas gede atawa kana gelas leutik.
2: Ari kanu gede sabaraha? Upami kanu ageung mah 3 peser. Nu alit sasen.
1: Oh, jadi ieu teh taun 60-an sigana mah. Duit oge harita mah aya sasen sapeser sabengol. Jadi duit separak teh wah gede nilaina. Rupina mah ku Abah Damis oge teu kaalaman, teu can kaalaman munamina artos sapeser sasen. Jadi ayana taun 40-50-an. Deka 60-an, tahun 60-an. Nu gede we lah. Sing pinuh mangnya.
2: Atuh engke damprok atuh amun kitu mah yeuh. Duh. Amun kitu mah tuh gedog tukang yeuh.
1: Salah saurang nu keur diuk teh nu tayalian ti si Suha. Nya nyarita kitu soteh teh ngaheureuyan meureunan si Suha mah maksudna.
2: Mohon lah pamit pinuh teuing mangke tiasa tamplok antawis gedog geus masana teh.
1: Nu dagang cendol nemalan bari toleh seuri ka harati maksudna oge Suha dengan sakadar banyol lain maksud goreng tapi tumerap na ka Suranjana mah matak nyentukeun hate babakuna mah kunu teu wawuh atuh nu dianggapna teh teu pisan ngajaran ka didina. Rekpok pisan ditemal kaburu disigeung manten ku babana maklum Suranjana mah cepet nafsu alias pabadean nafsu maksud babana mangahuit bisi matak nimulkeun dibutan ku kituna kapaksa Suranjana cicing ukur panuna bae ngepuileng ka si Suha ngan hadena ku jenis mah teu katemongeun harita teh
2: manganun lah mung ieu teh aya kang ngacalikna ieu teh nya aduh
1: ceuk tukang cenol bari ngasongkeun gelas cenolna ka Suranjana geus kitu kop kana gelas anu kosong dieusian pikeun pabana lamun seug teu keur mantegeg hate moal ngalobakeun omong rot rot bae meureun dileguk ngaran-ngaran anu keur halabhab najan bari nangtung oge tapi nya eta atuh lantaran ngaran-ngaran anu keur ngandung kartu genah teh ya anu keur sensi mun ceuk basa ayeuna teh mah atuh purileng Suranjana ka si Suha kabeneran teh gelas cenolna geus kosong anak cerengkeng teh Suranjana nyarita
3: singkahkeun atuh mang anu geus teu nginum mah lah ulah sinang ngaheurinan wae
1: pokna heuras naker puguh we tumerapna ka si Suha nu memang narumasa kasiniran ujug-ujug ngusial we amarahna mangka-mangka aya kasebut na sesa buangan kalobaan anana sok arungah adat anu geus balik ti bui mah puguh pangna dibuang oge saking kunaon atuh meureun geus ngalakukeun kajahatan eta teh jadi sok arungah adat biasana teh mun pulang ti tempat pangbuangan mah pangbuyan pangberokan tempat panyara ceuk ka sarte mah
2: kalihat teuing nyarita teh euy tong sok kitu euy dah ha.
1: Si Suha bari ngalieuk sarta diantapraah deui cereng manehna luncat tina pangdiukanana mah di Suranjana bari borongot
2: ay kalaka nemal
1: jeung make morongos kawas nu wani na teu lumasa di dinya teh ngaheurinan popokanana Suranjana kalaka peuki matak ngahayap hate ki barangasan harita teh nyata si Suha teh
2: aduh ay ya aduh nah dikira tuwani aing teh kasia nah ay ya
1: si Suha nepikeun ka ngeleper nafsu ngewung-ngewung asa dicogado manehna tatuh mun kitu carana mah
2: sabar lanan tong saruan aja jana ieu teh pabana ngahuit ka jana ka Suranjana jelema aja pirus kitu teu perlu disabaran bah
1: Suranjana bari sok neundeun kelas cenolna kana ada dasar tanggungan
2: sia nu aja pirus mah kasepelan sia
1: si Suha ngagantawang sarata teu ngalobakeun deui pamolah
2: jurebat
1: nyampe ka hareupeun Suranjana bari ngadiuskeun peureup nanu pangbaraan harita teh
2: rasakeun kurangnya sia hayang ngasahan beureup aing ha iya aco abis
4: nah aduh
1: orang kaya memang Suranjana gesadia rikat manehna cingkrak bari ngarawel kelas cenolna sarta tata paradeui sabur bari diseblokeun kana beungeutna si Suha
2: aduh geus ya ay kurang aja aduh asetan si kurang aja aduh
1: banget aing ni saya blok channel kurang aja sih dah Cisuha teh sirikna ngoceak beungeut na ditaplok ku bukur cenol narangko dina kumis teh beda diburuy wae harita teh.
3: Dicaca ku aing kurang ajar sedan sia ha.
1: Pokna si Suha ngakan tawang bari pakupis meresihan beungeut na ku sarung. Puguh we ripuhna lain lumayan jaba cepel ku kinca bukur cenol teh aya nu nyusul. Aya nu nyesel kana panonah rita teh. Montong kalahka guguikan kitu kiri. Coba yeuh buktikeun yeuh. Geura cacak aing ku sia. Ari bisa mah. Sulancana na malang bari ngahehe. Sarta sok gelas cenol anu geus kosong teh diteundeun deui dina urutna harita teh. Atuh puguh itu merapna kapabana lain deui rewasna. Sarta maksudna marek dikenyang. Satekah polah rek dihulag supaya ulah nepikeun ka patelak tapi si Suha anu memangna geus dikalimpudan ku amarah anu ngabebela haratina geus nyampeuk harita teh geus nyampeuk manten bari sabut ngariuskeun peureupna. Kurang ajar sia
3: rasakeun
1: jurus paranti ngagebah hayam eta teh ieu teh
3: rasakeun
1: teu beunang atuh.
3: Kurang ajar sedan
1: jurus nanahaon ieu teh ha. Sulancana ngahehe lep ngareundeuk cerewet luncat ka beulah katuhu bari necehkeun dabal sukuna cedak teu sarah deui nyayang kana kekemplong si Suha harita teh.
0: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda si Bangbrang Makalangan antos bagian salajengna. Emut dongeng Sunda Bah Damis. Emut jamu tetes alpa propolis.
5: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi alpa propolis. Bikin hidup selalu optimis.
6: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

pacarius dihiji pertapan anu kasebat pertapan jati sampurna atanapi disebat jati sarana patempatan anu dilingkung ku gunung hejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan curcor cai nu harerang

0: Di diwi di dunya
1: ai ukur ngocoblak sungut wungkul mah kudu macul kudu macul atuh da moal hasilna moal aya hasilna
0: tapi kudu jeung prakna cekel doran gedukeun eta pacul kana taneuh ulangan ukur di papanggul wungkul tuh
2: geus kaulanun bilih ka bujeng nyaring atuh itu pun adi sok rasana
0: moal dibawa teteh budak teh
2: moal kaulanun margi nyakitu bilih kumaha onam tadi sahur Kang jeung Rama oge maklum kaula teh masih keneh ngora pun adi mada puguh rupana teh sarua jeung urang-urang sok rasana sasat bilih dihina engke di ditu leuheung keneh aya nu ngahina ka kaula masih keneh tiasa kiat nahan tapi upami ngahina ka pun adi putra teh eta we anu rada teu kiat teh ama
0: nyeta meureun diolo sapeuting dibawa ulin teh nyeta meureun supaya tibra subuh-subuh
2: tepi nodamal di pepene
0: atuh bisi kaburu nyaring
2: upami naroskeun mangke pun adi wartos keneh kitu dangke gewa bakal wangsul deui
0: keneh atuh kumaha amal we eta mah
2: rampung tau tutas pangandika ama katigas kantun pinara
0: pek omat sakali deui cing jadi jelema nyaahan deudeuhanya cenah ceuk dina kataranganna gehe manusa mangka eling ka kami ke di mana maneh eling ka kami kami ge eling ka maneh hay prak-prakanana mah nyaahan geura pe ka batur engke di mana maneh nyaahan ka batur batur oge bakal nyaahun ka maneh
2: sing bisa dicontoh ku batur permios kaulanun
0: bra uga.

0: Ramana kalaya nampir restu ti sepuna lumaku ngajugjug nagara Maespati disarengan kurerejagan ras kanu jadi rayi nanyata sokrasana anu diolo tipeting keneh
1: nyata dibebenyokun ai parantos tibra subuh-subuhnya dikantunkan kuyu Bambang Sumantri malum kanyah anu nyayang dina dadana kitu kaayaan anak ieu Sumantri parantos mudun
0: seur wahangan anu kasorang lumampah
1: kacarios ieu panita suana geni
0: anu dina waktos eta teras-terasan neuteu putrana anu nuju lumampah ngajug-jug pusir dayeuh Maespati
1: barang nuju ngajengjeng ngahuleng ngaraga meneng ieu panita suana geni
0: hawar-hawar soanten sokrasana si sokrasana geus nyaring paingan itu gigisik untung we
2: Kang Mantri
0: sokrasana
3: nyaring Kang Mantri
2: ama kamana si Kang Mantri ama
0: yap kadilanan
2: tumbuh

0: Esok rasana parantos aya di payuneun Ramana. Kurnira kangen diga. Kakara nyaring.
1: Yumuhun lajeng we putra teh. Mudun kalaneuh ka pancuran biasana mah si Akang sok kakecebekan dina pancuran. Ai dongkap teu aya kayanya. Terus ye kasolokan biasana mah enjing-enjing sok cangekeng di dinya. Teu aya deui. Ama? Kamana si Akang mantri?
0: Kieu sabenerna. Lanceuk hidup teh. Heuh da moal kieu wae. Laras piraku kudu arepro. Anjeun cing sadar teh di dieu. Kapan ceuk ama oge sok dicaritakeun saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Sok mineng ka Bandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teu leureuh-leureuh. Angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karanapan ngan kudu dibarengan ku ikhtiar. Da teh ikhtiar mah manusa piraku. Nya. Nah urang dahar teh kitu ngan ukur cukup dahar wungkul kapan memeh hayang ngari teh meureun kudu ngaraheula. Kapan meureun memeh ngakeuh teh ngakal heula tah ayeuna lanceuk maneh teh sabenerna dek neangan gawe. Eujeung deui da pugu lanceuk maneh teh lalaki pasti nangke kareup bakal boga pamajikan. Aing ngaran-ngaran boga pamajikan pan kudu diusahakeun. Tah dek niangan gawe na teh nya eta ka nagara Maespati nu matak tungguan dek kumaneh di dieu. Heuh, ukur mah ukur pan amat teh geus kolot eueuh batur kitu sok rasana.
1: Ubah.
0: Alah yeung.
1: Ya Kang Mantri kapusir dayeuh Maespati ama.
0: Nya.
1: Hayang melu
0: iulah. Ulah sabab naon yeuh dipusir dayeuh teh loba jelema bisi pada nunga loba nu ngahina.
1: Cawios nu ngahina mah da batur eta mah keun bae da putra mah moal nyeri hate dihinakeun bae da kahayangna mah ngan hoyong we atuh terang pusir dayeuh
0: iulah keun we
1: ah rek disusul
0: ulah
1: munggah. Edek disusul ya si Akang Mantri ama
0: ulah
2: dimanja
1: yang melu ama ka si Akang Mantri
0: ulah cing inget ama jeung saha di dieu
3: Baraya Radio Peace. Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
5: Aja.
4: Mohon, linggih di mana Bapak?
5: Cikoja Bendungan.
4: Cikoja Bendungan, desa mana Bapak teh?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
5: Benjolan.
4: Benjolan?
5: Renyam-renyam remati.
4: Oh, remati kebanyakan.
5: Iya.
4: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi kumaha?
5: Renyam panas.
4: Mohon teras.
5: Teras. Napas nyesek.
4: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
5: Tos 2 tahun.
4: Tos 2 tahun
5: dua
4: mohon. Tah, ayeuna kan ngaleut landong Alfa Propolis Bapak teh nya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
5: 2 botol.
4: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna aya henteu bawa benjolan.
5: Hilang benjolan-benjolan hilang
4: terus tak ayah namanya?
5: Tak ayah
4: hilang
5: panas-panas tak ayah
4: sesak napas tak ayah kumah?
5: Tak ayah
4: alhamdulillah mati?
5: Tak ayah
4: alhamdulillah
5: sehat
4: janten sehat tak ayah namanya?
5: Sehat
4: alhamdulillah ya. Reaksi sering senang terlandung Alfa Propolis kumah hari tak pak?
5: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
4: kontu. Mohon sabar alami ya
5: tak pak? Sadinten
4: sadinten reaksi nantinya?
5: Ya sadinten
4: nah alhamdulillah ayah nama sering
5: sehat.
4: Alhamdulillah. Bapak ayah saran teh Kang Onus Yanes?
5: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kaduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
4: Sesek napas puasnya?
5: Lambung teu aya.
4: Alhamdulillah,
5: sehat. Damak,
4: sehatnya.
5: Ya.
4: Mohon Bang panginten cobiannya kulandung alpa perut bapaknya.
5: Iya.
4: Mohon Bapak aja aturun ya.
5: Iya, sami.
4: Mohon Bang, assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
6: 0813-8000-6060.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ulah kaset. Ulah dituturkeun lanceuk maneh teh keur ngahaja keur neangan gawe, kege geus boga gawe pasti balik deui ka dieu.
1: Coba. Hayang milu we tetep ama kasih Kakang Mantri.
0: Ulah kasep ari ama dek jeung saha di dieu eueuh batur pakumaha?
1: Nene da ama mah parantos agung.
0: Eh, ieu mah budak.
1: Hayang nyaho puseur dayeuh ama.
0: Ulah di kota mah cenah bare bejana barudak sakola teh sok garalut.
12: Hayang nyaho apotek
1: mah. Moal ama. Putra moa kabawakeun,
0: sanajan teu kabawakeun ieu atuh bisi kagale ku nu garaleut.
1: Moal amal dek ngejauhan dek nyangan si Akang Mantri.
0: Ulah.
1: Ah, oyong milu ama.
12: Geuningan dicaram.
1: Geunae da cenah dipusir dayeuh teh Mas Darjo aya di ditu jeung Mas Herman oge Kang Syarif.
12: Aya tah.
1: Tukang sepatu ti Maharani.
0: Oh nyeta ulah ka itu maneh bisa anu ngahina.
1: Yeun bae anu ngahina mah asa anak we ulah ngahina ka batur.
0: Beunah ibu dah ulah.
1: Ah ama. Muga ama ngahapunten ka putra-putra bade maksa nutulkeun si Kakang Mantri teu sanggup putra jauh. Teu hayang putra anggang. Nyeri kana ati lamun tebih. Ama peremios
0: ulah sok rasana aya itu lah. Amuing, amuing, amuing. Sok rasana balik deui jalu.
12: Benang dicaram teman.
0: Be. Hmm. Sumantri, eta si sok rasana nuturkeun Sumantri boa-boa. Hmm. Nun gusti ai dek diudag.
1: Ieu tuh urang geus leklok.
0: Muga-muga we pun anak dua-dua nana ditetepkeun ayeuna rahmat sareng pitulung Gusti nu kagungan. Sok rasana Sumantri cing salalameut maneh.

0: Panita suana geni ningali sokrasana anu ngabecir sasat bade nuturkeun raka na kapusir dayeuh Maespati.
1: Iya nggih.
0: Tuna lampah eta kacarios ieu Bambang Sumantri anu lumampah di satengahing marga sopana.
1: Marga.
0: Marga jalan sopana alas pringgan dingat salah. Karasan. Kasradok sarang hiji denawa anu jangkung gede si Mardana.

0: lagu naon teteh?
1: Biasa.
0: Nya. Lagu naon? Lagu angkutan kota. Oh, piraku rasiko keur dapur 1000 ukur 3 minggu. Sedengkeun kudu aya pais ele. Jeung pais duwegan. Oh, nah make jeung pais duwegan. Apa duli teuing da kahayang aing. Oh, jadi aja terek ngakan kaula.
1: Ora kapinu gawe.
0: Kurang ngajar.
1: Uluh. Mulak cangkeng bari molotot na kira-kira na ente ke wani kepada aing.
2: Jangan buka mata, Jon.
0: Ya. Ora wani dening apa ku lanang koe lanang.
1: Bener.
0: Ora kapindo gawe.
1: Tega lara.
0: Tega.
1: Pati sok. Beh, urang aja.

sebelante dulu. Aing dek ngarontok calangap ay belesek teengang abus kena biwir. Nah ayat teku hantu teing. Buk ninggang di sia ya aing. Oh, aing ngan ngimpi di udag-udag kabel. Sika sebelah.

0: Ayo, alah!
1: Sia, baik dipalangkan ditotogen hela berada hipu dagingnya. Totogen hela kena cadas di belah dinya. Wah, alah!

sekolah niki tiba sekena. Utang pati dek pare pati utang wirang dek pare wirang. Disangka ngajengjehe. Iriteun. Ngajengjen iriteun. Hebat geuning maneh mantri. Sok. Besi ayah keneh. Aya mun anu mane bieu. Gerapang pengkeun deui kaula. Hebat bener euy. Kakak rayu mangih musuh tangguh. Nengar cadas aing. Untung aing teu nengar muning oge.

0: Ati kersahian kumampara.
1: Iya iya.
0: Iya denawa badeng barang badeng ngarontok. Reka semantri munurken ngalengkahkan sampean katukang.
1: Tenang.
0: Lajeng wae ieu peureup anu sakitu jangkung gede di jamret ramo-ramona kalayan majukeun deui sampean anu paling katuhuk ka payun. Langsung panangan anu katuhu ngajamret buuk pelebah punukna atuh ieu denawa ngadengak dina payuneun I Bambang Sumantri kalayan langsung dikepret. Nurut cahaya sesekar ningwang nurut cahaya sesekar

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namina teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingga teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini, mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh gaduh panyawat teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur. Sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayo karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana tambah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina gitu.
2: Majeng kasehat ya.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Enggak berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
6: Iya,
5: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh ya Bapak, umurnya berapa sekarang Kak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi,
8: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Fis FM.
9: Radio
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Oh, jadi Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu teh nuju gempungan. Nuju di gempungan di Lebet. Ngeunaan anu disawalakeun mah ngeunaan pigarwaeunana di nagara Magadha. Nyaeta anu kakasih Dewi eta teh naon teh? Dula. Citrawati tah eta Dewi Citrawati rayina Prabu Citragada. Sasat ayeuna teh nuju dilamar ku raja-raja, malahan ku teu ditampina eta panglamar jadi ngabrontak ayeuna teh raja-raja teh di nagara Magadha. Oh eta anu disawalakeun ku Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu. Sumuhun. Nah da kaula ge sangem atuh pikeun nyingkahkeun raja-raja ti eta nagara Magadha. Ulawakana mau kenjasa lah na. Sebab kieu. Eta oge ku Gusti Prabu ge sanes teu kaemut. Dasa ngemen Gusti Prabu ge namu. Ieu anu ditinggal teh akibatna mamalana. Mamalana teh pan ieu teh tangtos baka nyanyana ka nagara sareng ka bangsa. Oh atuh eta mah wajar namina ge perang. Ieu maksud aden teh kumaha? Maksud aden teh kumaha ieu teh? Kaula teh saja ngabdikeun diri mang. Kaula dina waktos ayeuna saja sebaraga ka nagara nyata ka Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu. Supados dijajape ku salira.
11: Seueur petugas di ditu tong abdi ajrih abdi mah. Si ieu mah lamun dibare amplop den.
10: Ya dipasian amplop-amplop teu nanaon.
11: Aya amplop mah teu butuh mang. Mung isi nak nubucuh je. Mangga deh naik. Kedah dijajabkan kumang.
10: Mangga atuh mang.

0: ngalahkeun raja-raja nu aya di nagara Magadha. Sasat ancaman raja-raja anu aya di nagara Magadha nyaeta Putri Citrawati, rayina Prabu Citragada. Atuh ku kituna budak katawuran, para narpati sadayana ngajug-jug ka nagara Magadha. Kairing ku dia balad tamtama kalayan Ibambang Sumantri oge dipasian inventaris. Nyeta kuda oge alat-alat perang. Ngalut ngengkei ngabaralut ngemat-ngemat nyatang pinang. Walat dia balad tamtama semakta sika padang tamsir gada beri tanah sapanah limpung anu di sesepuanku para narpati. Narpati soda narpati Surya Maketu, Chandra Maketu, Kalinggapati sareng Sajabina. Lumampah atuh kaayaan Prabu Citragada bingah sakalangkung kusumpingna aleutan walad dia balad tamtama ti nagara Majapati. Tuna lampah eta kacarios ki raja-raja anu aya di pamingir nagara Magadha. Nyaeta Prabu Jonggir Paksa ti nagara Jonggerbang oge rayina Dewi Jongwati. Dekantun para raja sadaya Prabu Widarba miwah raja-raja nu sanesna anu salami ieu sasat serayat anu katalang sarak wayana panyiksa ti walad dia balad tamtama canak raja-raja anu bade ngalamar. Sapamedalipun para raja sadaya,
1: weh para raja sadaya,
2: kula.
1: Ya, para jawara.
2: Kula.
1: Ayo kumpul.

0: Ay. Lu. Panuju sia. Di dupa ku aing. Oh.
1: Kadi sia ge lo.
0: Kadi we sileng wani mah. Heh. Manehna de kudang euy. Marukana dewek meureun tina hana peuntang ka caun teu cicing. Heeh, oh, rek cengkat ku dewek di dupak. Heeh, oh, meuni dadalik deugan neng nong neng.
1: Radenan Sumandri. Iya.

0: Coba hurang.
1: Waduh, Den. Aden Sumantri.
0: Ula.
1: Hebat, Aden. Dikumaha tete?
0: Dikepret ku kaula.
1: Waduh, mode kepret abdi kieu cah.
2: Basa ngepret naon, Kang?
1: Basa ngepret pisin. Mau kaning hari tete si Kemen keur nolol. Aya bejana peureup aing rusak bari teh. Heuh, ku beling.
3: Aduh, dikumaha tete Den?
0: Ulah nyebat Aden ka kaula, kaula mah urang kampung.
3: Ah, nada basa mah teu meuli. Na aya abdi ka Aden kudu nyebut sio.
1: Hayang disebut obat nyamuk mun geus lain.
3: Ganeng ah.
1: Ya, budak kitu. Ampun. Ampun Sumantri.
0: Ampun.
1: Ora kepinu gawe. Balik anjeun. Tobat.
4: Barang katingali raja ngabebengkang. Kalayan lompat ti pakalangan, lajeng ieu raja-raja nyerobot. Mewah sedanten ulah dia balat tamtama. Sora kana hareup. Hayang serbu.

0: Jang.
1: Jang.
2: Pur Gusti.
0: Ieu anu disebut aneh tapi nyata teh.
1: Aneh kumaha nyata aneh.
0: Lamun bisa dewek mijar meneng. Naon sih teh mijar meneng we? Ha kaget.
3: Kaget mijar meneng.
0: Lain mijar meneng, mejer meneng meureun sia mah. Naon we? Tingali itu aya panah hirup. Nya udah dilepaskeun. Lain ieu mah. Jiga kincir. Berat ka itu, berat ka dieu, balik deui ka nu bogana, dilepaskeun deui, berat, berat, berat, berat, berat, berat. Tingali kolor kuring oge pegat. Oh, we dileuy meuni ulutud. Nah, sileng cenah sunatan nya teh, meuni manyun. Ah, gelo syah. Ya anu hebat ieu panah. Diantawisna bae raja-raja seueur anu cing jarurali tina gajah tina kuda. Kupangamukna ieu Cakra Baswara kagungan Bambang Sumantri. Katingali ku para narpati kasaktian

0: I Bambang Sumantri lir banting bayangan. Hingga sadayana wala debala tamtama oge raja-raja pada tararatu aya oge anu bubar katawuran kapur ti pakalangan. Tekiat nandangan kasaktianana atuh sareng sena budak katawuran para raja miwah wala debala tamtama oge aya nu kakantun bangke-bangkena pabalata. Ieu Bambang Sumantri dilingkung ku para narpati diantawisna narpati Soda Surya Maketu Candra Maketu Klinggapati oge raja anu kasebat Citra Gada rakana Dewi Citrawati Raja Magadha. Dina waktu eta Sumantri sasat jadi pamujian.
1: Sumantri dagoan dagoan dagoan.

0: hebat. Anjin Sumantri.
1: Tepinodama kaulanun.
2: Hebat bener Sumantri.
0: Hebat Anjin Sumantri. Wah, kaula Raja Magada, Citra Gada. Nganuhunkeun pisan kena jasa sampean Bambang Sumantri.
1: Sawang sunah da eta mah parantos ciri kewajiban.
0: Hebat anjin lamun jadi patih nagara Maespati teh Sumantri. Kaula satuju lamun kitu carana. Cepot. Hebat I Sumantri teh.
3: Siapa dulu dong bapaknya?
0: Ya andawala hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Aduh, tisangka teuing ye. Nuhun Aden. Temu badir hade lah, hade.
4: Hare lah hare.
5: Hebalah hebat.
3: Hebalah hebat. Tangtos Aden bakal diistrenan jadi patih. Mung emut teh upami Aden partos jadi patih, cing emut ka Mang dina waktosna. Cing emut kana wiwitan. Sabah Mang teh garing. Pangnyeborkeun ku Aden. Aduh Den, kuninga Mang gaduh entok.
4: Naon Mang?
3: Sunun entok abdi hideung. Sawios teh hideung dek bodas roge.
6: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Mohon sarang saha nang bieu teh mah?
8: Sarang Ibu Yaya.
7: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
8: di Kampung Bojonggadog Desa Mekarjaya Kecamatan Ciemas.
7: Ciemas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
8: Tos saep sabotol.
7: Sabotol. Panyawat anu karaos.
8: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
7: Mohon. Name sabotol nya ngaleut teh.
8: Mohon.
7: Pas nama di check up naon wae ento sehat teh
8: ento sehat
7: darah tinggi
8: teh aya
7: pas lungsur
8: kantun rematikna salit
7: sareng radang pinggulnya
8: radang pinggulna mun
7: mohon mun eta teh nama sabotolnya
8: mohon
7: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
8: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
7: sabaraha kali sadinten ngaleut
8: 3 kali
7: sabaraha tetes teh
8: genep tetes
7: berarti anjing
8: siang sareng wengi
7: wengi bae bobonya
8: mohon.
6: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
9: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
10: 0813-8000-6860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
11: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
10: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
11: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
10: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
11: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
10: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
11: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
10: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
11: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
10: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Pis.
11: Oh, pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Pis Ciamis.
10: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
11: Abdi Neni Sri Herlina.
10: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Bapak mau kemana?
13: Mau ngopi ke kedai sebelah.
12: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
13: Kopi apa, Bu?
12: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
13: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
12: Ah, bapak.
14: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
15: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Pis FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
16: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fis FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fis FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
17: Radio Peace Ciamis.
18: Radio Peace Ciamis.
17: 102,4 FM.
18: Sahabat sehat keluarga Anda.
17: Sahabat sehat keluarga Anda.
19: Lain lumayan euy pangartina euy nu dola. Gusti dugi ka kitu.
0: Waduh, hebat anjeun sumantri. Eta teh panah naon anu bieu teh tepi ka sasabaran kitu.
1: Upami di pesantren ieu teh anu kasebat panah cakra baswara.
0: Cakra baswara
1: Epino
19: rupina nuti abdi teh tetenya ari geus akuanan teh siling mah
1: anu kuring teh nu leungit teh panu kitu panu ku akak kungsi diinjeum ning baheula
19: teh senjata cakra bensin mah blegung paneker
0: hayu sumandri. Yakin anjin jigana bakal diistrenan anjin bakal jadi patih nagara Maespati.
1: Tapi noda mah pangersa mungkin ada sandiha pun tenme.
0: Nau
1: panuhun dugikan ka Gusti Arjuna Sastrabahu.
0: Eh gitu
1: dinarasan dia kaula patos-patos ngadunungan oge ka Raja Maespati nyata ka anu kasebat Gusti Arjuna Sasrabahu.
0: Baik itu
1: kaula teh koyong kanu saluhureun kaula we pangartina.
0: Ke maksudnya teh mah
19: maksud jeung kumaha jadi teh dupi maksudna
1: maksud kaula teh kurang jeung teu leuwih yakin ieu jigana Dewi Citrawati teh bakal jadi jodoh kaula pot.
19: Ih Gusti.
1: Oke tenera.
0: Amin banget.
1: Oke tenera.
20: Amin banget.
1: Oke tak kiri-kiri.

0: para narpati ngauleng ngaraga menengolok ngemang kadu kaget barang nampi kasauran I Bambang Sumandri. Nah, begitu Sumandri.
1: Ya, cekrek oge monyong jelema mah. Sadetik oge bisa robah. Naon iteh kasang tukang na, maksud jeung tujuan Sumandri nepi ka kieu. Anu penting bejakeun eh kumaneh dawala. Jadi cindak nama kaula pati-pati ngadunungan oge hayang kana saluhureun kaula pangartina. Beda budak ngoramu euy.
2: Tenang
1: kan. Heuh. Abung cekolot baheula cina anak muda zaman sekarang mah begini begini begini. Begitu begitu begitu sendiri deh. Aduh, ampun.
0: Kitu we saurkeun ka Gusti Arjuna Sasrawahu. Lamun kitu carana kolot ini teh waktu ieu. Wak ditinggalkeun bot.
1: Saya ditinggalkeun eh bisi ka babawa bisi panjang dititah ki urang. Uguh we deuleu. Bahaya terlibat mah. Kumaha lamun katempuan butuh careuh?

watekuantos Arjuna Sastrabahu duduwong samanea mangnusa titis Wisnu. Teu gampang kapangaruhan ku laporan anu sarupi kitu bade nganyatakeun heula. Atuh lumampah ieu Arjuna Sastrabahu kana kareta ti Maespati ngajugjug Magadan. Kairing para narpati oge wala dia balantang.

carios ieu Bambang Sumantri nuju lajag lejeg ditilas perangna. Dina waktos eta guluyurna Arjuna Sastra Bahu kairingku Waladya Balad mayunan sengit kastori angin-anginan watak wantos Raja Pinekas disarangan kuibawa komara ieu Bambang Sumantri sasat ningali cahayana Arjuna Sastra Bahu nanging parendene kitu ieu Bambang Sumantri tetep teger dina dirina teu robah pamadegan datan niratangga demam datan niratangga demam.

0: dibujeng enggal na bae kaula teh nampi laporan Tinarpati Soda. Ieu netelakeun anjeun aya maksud jeung tujuan anu tangtu teu pinodama sakumaha anu parantos didugikeun ku Narpati Soda leres pisan eta teh kasangeman kaula. Oh kitu teu pino nya kumakarep Andika we. Dek kumaha karep anjeun ayeuna. Sadaya daya kaula teh cinekna mah pati-pati ngadunungan oge kaula teh koyong kana saluhureun kaula pangartina. Maksudna mah bade nyobi panginten sih. Bade nyobi panginten. Hay bapak wani, ih cucungi sia. Montok mama wae dewek geuleuh. Hay kita tadi ka mana wae atuh? Eh, kapan karek jol? Aenya. Oh, bubuhan tumantara jauh dia panggang nya kumaha maksudna teh dari teh tah yang nyoba we meureun bade abdi teh ka bapa ka pungkur kitu abdi heuk milu ka bapa asa gelut heula pan abdi eleh eleh yang bareto abdi teh eleh ku bapa minggu sia minggu elehna teh aing mah disidan ku kuuk ge bareto
1: kasieun ku eta teh
0: bener anjeun tegalara tegapati sumantri depino sajumlah para narpati kaulah munur sakedeung kaulah bakal nyaosan kahayangna ieu Bambang Sumantri sok singkil Sumantri mangga.

0: gempur. Ini dah sasaran kau lah mahiji somantri.
1: Monyong.
2: Maon pegek.
1: Depa.
3: Ayah kasihan mamon.
1: Aduh, mulai segera gitu dulu. Ih, amit.
2: Hei.
1: Tukang peking gede, mualui dulu. Oh, itu biwirna menikana gitu. Tobat.
2: Lajeng wae tiwi kerama nyeta ngarungkup Bambang Sumantri anu nuju ku Kuliwedan. Teu beda ti jalma newak laleur nyeta ngan ukur dikeupeul ku pandangan sabeulah ieu Bambang Sumantri.
0: Sumantri,
1: aduh, ampun Gusti Engap. Engap.
0: Bisi aya elmu nu kasungkur-sungkur pangabisan ucan katalang.
3: Panasaran geuningnya.
0: Bisi aya kapanasaran keneh elmu.
1: Ampun Gusti. Sadaya-daya kaulah seja taluk, seja sumujud kaulah nun pangresna.
0: Bener.
1: Epino.
0: Sakilat ieu tiwi kerama parantos ngawujud deui biasa nyaeta Arjuna Sasrabahu.

0: menenglok mangkaduh barang ngadang. Pamunutna ieu Arjuna Sasrabahu.
1: Aduh, ampun teh Gusti.
0: Sanggup syukur henteu sabodo.
2: Walah, ieu wong.
0: Tapi dina jero waktu sapoe saputing ti ayeuna engke subuh kudu geus pindah eta patamanan Sriwedari ti puncak Gunung Untara. Sanggup
1: nyarupina bari desa ngemane ku kaula
0: los gera pindahkeun subuh engke isuk-isuk kudu geus nyampa.
1: Unjuk sumanga permios kaula nun
0: los ini omat kesikna sasiki sanajan aya kalakai nu murag tadina tina tatangkalan ulah nepi katinggalin eta patamanan Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara.
1: Aduh, permios kaula nun
0: los ini. Kadieukeun siap rek api aing aing teh deuweuh. Naon? Rek api tah kira dua siki deui di teteangan. Heuh geus dihukuman ku aing wayahna. Naon hukuman kuring? Pangminahkeun Monas. Ka mana? Kana hirup si lain. Aduh, ampun. Wah, kelakuan si Cepot.
3: Kasida.
0: Kasida.
4: Heeh. Pinakeun ka jejewir keurnya.
0: Aduh, ampun. Tunggu. Tingali itu semantri. Nungkupan beungeut teh era meureun nya ku kalakuan pribadina lain marukana munya kalakuan kitu henteu mati karena dirina cek dewek oge sok kamalinaan karena dirina deuh.

nya Kang. Dongeng nate bener pisan nyi anu mawi akang ulah nebihan ayi oge kitu geuning eta ai teu aya dulur mah dek paheuyeuk-keuyeuk leungeun pantai antai tangan jeung saha. Pirahanan minahkeun gunung naon taman taman Sriwedari ah nu kitu mah gampang naker eh sok rasana Kang nah kabina-bina teh ngomong teh make jeung gampang ari patamaran teh hiji tempat anu lega tur ayana geus di puncak gunung Untara. Akang teh bujeng hingganya apa tamananana puncak gunung Untara ke can apa bujeng hingga ka nyaring can ngimpi-ngimpi acan akang lin kayanya. Ayi mah pangulinan teh kayanya teh Kang. Eh. Kapan maneh teh tara jauh ti akang? Nya pangulinan ayi da ayi mah ulina ka itu bari cicing lumampah teu ngalengka. Kumaha ari maneh sok rasana? Eh akang mah palay uninga Kang ya hayang geura hayu urang ka puncak gunung Untara ayeuna sabaraha poe tidak ka itu ih ari akang lamun dijujug ku lengkah mamang bulan-bulan beuh sok rasana ieu teh subuh engke kudu geus aya di alun-alun beulah wetan Maespati ayeuna ka itu mah bulan-bulan. Nya nu macak teh oge init nage kudu bari cicing lumampah teu ngalengka. Iya. Deh kumaha nepina? Ih, ulah ngaboborong Kang ka pangeran. Pangeran mah bujeung hinga urang menta sakitu ngayakeun bumi langit sawarga neraka katut pangeusina pan teu make dekol-dekol acan. Cekap kukun payakuna, ha? Eh nya kumaha carana geura hayu mung janji janji naon ku ayi akang dibantun ka patamanan kalayan dibantuan ku ayi pikeun ngalihkeun eta patamanan tapi syarat ayi mung dijauhan deui ku akang janji akang yuk teu naon bener Kang bener moal ngabebenyokeun deui moal cing percaya ka akang. Hayu atuh Kang geura peureum keneh socana.

0: cak gunung untara di patamanan anu sakitu endahna.
1: Kang, tingali Bray bukakeun eta socaka.
2: Sok rasana.
1: Aduh, Kang. Giri lusilan paingan.
3: Giri.
1: Giri Kartina Gunung. Lusi cacing paingannya tak tersangka serbuk samarang nyamuk ning deket-deket anak talus. Sok rasana batok bulu esi madu maneh sok rasana. Sok rasana. Sok rasana.
4: Ya kan tayu anu kasebat puncak gunung untara teh anu sakinya cepti seger karasananya Kang, kembang-kembang warna-warni itu tangkal palem widara tu itu caringin leutik tah eta caringin nu rada gede ih meunang ngaturnya Kang tingali nepi ka endah kieu matak betah kurang sadayana.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
7: Ya.
6: Mohon. Upami linggit teh.
7: Cikaret batu bubut.
6: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
7: Malak pegirung.
6: Malak pegirung ya?
7: Ya.
6: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
7: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
6: Eungap.
7: Ya.
6: Terus kana pernapasan kumaha?
7: Ya teh eungap
6: we. Eungapnya.
7: Ngangahe eungap.
6: Oh.
7: Ya sesak sesak napas gitu.
6: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
7: Ai hitungan mah 11 bulan.
6: Hampir setahunan ya?
7: Ya, hampir.
6: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
7: Ka mana mani?
6: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
7: Ya, tos ka itu ka dieu.
6: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeuleut landong Alpha Propolis saya sabaraha botol tah?
7: Karaksa botol kadua arek
6: ayeuna. Ya,
7: kadua anu ayeuna.
6: Terus kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut Alpha Propolis sabaraha dinten nu karaos?
7: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
6: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
7: Ya, ngucur aya keluar darah gitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur eh.
6: Malahan mah kulemboge ngangebandal teh 3 nya.
7: Ya, nyana. Da eungap teh apan nganga.
6: Laras laras laras.
7: Ayeuna mah alhamdulillah.
6: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
7: Ya, Alpha Propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
6: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
7: 3 kali.
6: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
7: Genep-genep.
6: Genep-genep berarti enjing ya?
7: Ya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
6: Laras laras laras mun. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
7: Polip.
6: Polip ya.
7: Ya, menurut dokter mah polip cen.
6: Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong Alpha Propolis alhamdulillah.
7: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing.
6: Alhamdulillah.
7: Kawangkong enak bente.
6: Bentes deuing
7: nya. Ya enak mah.
6: Da kamari mah kuat malengpeg nya.
7: Malengpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malengpeg teh ya.
6: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu Kang Nusanes? Bilih gaduh panyawa sapertos teh teteh gitu.
7: Nya bilih anu sami.
6: Mohon.
7: Wa biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cara abi cenah malengpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
6: Laras.
7: Nya Alpha Propolis ceng teh.
6: Rasul hatur nuhun tehnya.
7: Nya sami.
6: Assalamualaikum.
5: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
9: 0813-8000-6860
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
3: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
3: Ibu Ramina dari Dukuh Tengah,
9: iya.
3: Kecamatan
9: Ketanggungan.
3: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
3: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
3: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
9: Iya.
3: Beli yang kedua.
9: Iya.
3: Nah,

0: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
1: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
0: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi di ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
3: Ah, Bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Numawit ya oge kang, yuk kurang cing langkungan nelan keimanan jeng katakwaan teh ieu teh mangrupakeun rahmat sareng pitulung Pangeran welas asih mantenna. Tersangka maneh sok rasana, tersangka bener sok rasana. Ngan hiji deui teh kabingung akang tenaha bakal bisa pindah ieu puncak Gunung Untara nyata patamanan. Nya mudah-mudahan we ari ujug mah moal.

0: Asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan. Alihkeunana ayeuna kedah parantos aya jam sabaraha di alun-alun Palih Wetan. Puseur dayeuh Maespati. Ih. Dina isuk-isuk teh kudu geus nyampak nepuguh para kasaksian ku sararea. Para Narpati oge Sang Nalendra Gusti Arjuna Sasrabahu.
1: Oh kitu
0: nya. Kira-kira na sanggup
1: akang mah kulem jig.
0: Sare di mana? Itu kapan aya bangunan anu sakitu agrengna?
1: Dah, saatnya acana diancikan ku Gusti Arjuna Sasrabahu pek akang heung nendong heula didinya. Reuskeun heula da puguh panginten akang teh cape ka itu ka dieu keneh ayeuna dik digawe.
0: Bener teteh sok rasana.
1: Pokona akang mah uninga ipatamanan parantos aya di Maespati we.
0: Mung sakitu we syaratna ayi mah Kang mung jauh jeung si akang.
1: Teu hayang angang
0: cing percaya we ka akang sok rasana.
1: Nya nuhun we pamikitu mah.
0: Jadi akang teh ayeuna
1: ngagelehe we ka itu geura mangga.
0: Oh kitu?
1: Iya. Yeah.

Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara. Dina mangsa subuh-subuh parantos ngalih

0: ijabah sareng pareng pangeran diundang ku kasucian pribadina. Nyata pitulung Gusti nu kagungan barang parantos berai. Ieu balebat ti palihwetanana keun wengi kagentos ku siang hayam mreang kongkorong. Pagaliwotana jalma-jalma anu ti pasar boh anu ka pasar. Malum dipusir dayeuh. Tina waktus eta dugi karecet dina mangsa enjing-enjing. Kayaan jalma-jalma anu dipusir dayeuh. Sami kaget ningali aya patamana. Sadayana oge henteu aya anu curiga karajana, nyaeta Arjuna Sastra Bahu. Jadi yakin ieu mah ku kasaktianna raja. Kitu pamadegan jalma-jalma. Bari padahal nyaeta ieu mah pamunutna Arjuna Sastra Bahu kasomantri. Beja pabeja-beja tina sajengka jadi sadeupa ieu beja parantos dumugi ka karaton nagara Maespati. Anu kalresan Dewi Citrawati ti nagara Magadha parantos diboyong di ka nagara ieu Maespati ti nagara Magadha. Tina waktos eta ieu Arjuna Sastra Bahu kairing para narpati sadaya nyaeta ngaleut ngeungkeuing ngabaneuleut bakal nganyatakeun ningali patamanan parantos aya di alun-alun Paliti Wetan.
1: Kang, Kakang Mantri. Kang, geura lugay ieu teh enjing-enjing patamanan teh atos ngalih.
0: Barang Somantri lugay tina kulemna.
1: Eces jentre ieu patamanan teh parantos aya di puseur dayeuh Maespati. Beulah amarwata sutra.

sajabina tileueur katurug-turug gempeur ku ayana sumpingna raja oge para narpati sadaya jadi emutan somantri kaweur ku kaweurna ieu pangaruh tina kakaweuran anu akhirna ieu cakra lepas tina panangan kuleueurna dugi ka ambles kena kana dada ieu sok rasana dugi ka amurasut tulang-tulangna nyata pamungkas ieu umurna sok rasana dina dinten ieu sok rasa aduh akan sok rasana aduh degan akan tega geninga akan tersangka boga pikir hianat kai sok rasana da jingsieunan akan mah ya wis kena dikin pinasti mapak baya kena lara tumungku sok rasana disieunan akan wajib sieunan rayi aduh ampun Gusti ama sanes dihaja ama sanes ama si sok rasana maot sok rasana akan mung ditinggalkan Pak Eko manehnya sok rasana aduh Gusti nu agung teuing-teuing da panyol akan menyingsieunan tapi kakia nasib diri bagja awak sok rasana ampura sok rasana ampura

kerasannya. Di mana di istrenan akan jadi pati, pasti akan temua kuat rajik dan pukulnya jajah sama nek. Jasa mana sok rasana Taman Sriwedari bisa pindah ke sok rasana. Sok rasana bakal pinu pamujian akan timbalarea bisa pindah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka daya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Nya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah, gitunya. Ayah perobian gitu. Tos pengaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna nanti bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, yang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa pesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu. Mangalah ngomsumsi iya karaos ku abi nah rada lumayan iya na gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya. Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan. 102,4 FM
10: Radio Peace
9: Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Bapak.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Maaf, dengan Bapak siapa?
13: Saya dengan Bapak Junaidin.
12: Bapak Junaidin?
13: Iya.
12: Alamatnya?
13: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
12: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
13: Yang kedua
12: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
13: Untuk ibu saya.
12: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
13: Ibu Darsi.
12: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
13: Umurnya 64.
12: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
13: Tinggalnya di sebelah.
12: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
13: Matanya perih, gatal dan berair.
12: Oh, berair, merah.
13: Merah ya.
12: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
13: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
12: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
13: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
12: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
13: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
12: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
13: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
12: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
13: Amin, amin.
12: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
2: Kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
2: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
1: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: 102,4 FM.
1: Radio
0: Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf dan Bapak siapa?
4: Saprudin.
3: Bapak Saprudin?
4: Iya.
3: Alamatnya di mana Pak?
4: Jagapura.
3: Jagapura itu?
4: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
4: Iya.
3: Ini beli yang kedua Pak?
4: Kedua.
3: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
4: Iya.
3: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
4: Sakit matanya merah.
3: Matanya merah.
4: Iya. Berlendir.
3: Berlendir.
4: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
3: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
4: Iya.
3: Ada perubahannya Pak?
4: Ada perubahan banyak.
3: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
4: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
3: Berair sekarang.
4: Iya.
3: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kan,
4: iya,
3: Pak ya?
4: Iya.
3: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
4: iya,
3: Pak ya?
4: Iya.
3: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
4: 67 atau 68, 67 mungkin.
3: Oh, usia
4: 68.
3: 68
4: iya,
3: usianya
4: iya,
3: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
4: iya,
3: ya?
4: Iya, iya.
3: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
4: Enggak, asli.
3: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
4: Iya, amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis, Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cidak ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu, tak abi teh engal ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Dacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Tapi teu aya reaksina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge anu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM 102,4 Radio Peace FM.

0: Seven.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
2: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
2: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
2: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu panabi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
1: Ibu tos kamana wae berobat mata?
2: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui ka nu sabaraha botol?
2: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
2: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasa ur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
2: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggeletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggeletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis, kantos kamana wae, Bu?
2: Kado ke kantos genep ulihan, teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, tinggeletot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten, uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis di Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kaya iklan. Habis teh kata aji mi barang meser kapan lancet.
1: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu. Mangga, Bu.
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih pali mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saya tos aya perobian gitu. Saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sa dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu, mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon kan?
1: Numawi kawitra teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur. Janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Numawi oge ieu teh puyeng bae. Janten bapah ge kedah ngangotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ieu kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong dimeser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu ta. Tiasa barang damel kitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah

0: Henteu, ieu henteu nyesek, henteu eungap. Alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri kan dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapunten
1: tah. Sampean.
0: Mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah. Tah kana ieu sakin ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu ka kitu mah. Aduh, nyeri tah ayeuna teh nuju damang. Hoyong ieun deui kitu. Upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu nabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh. Alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya. Da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat. Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara-bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah kitu aduh. Alhamdulillah mudah-mudahan asing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana.
2: Amin pisan ya Ibu. Ibu kitu tos ka mana wae Ibu? Bak obat ieu teh tos nganggo naon wae?
0: Tah, kawit ngapan sok ka rumah sakit? Ngasa sih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri. Alhamdulillah majang damang.
1: Nah, berada nuju nyeri.
0: Dada ieu janten ieu. Tah kawit mah bar ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Janten ka di yuk upamin uju mapah teh aduh pegel keram jantan keram kahanap nah. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten
2: ibu gaduh pesan-pesan kanggu pendengar radio pis
0: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaluh alpa propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
2: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya Bu nya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
0: Amin. Di sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
2: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak. Kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sinang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi daya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, daya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
2: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
2: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
2: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katinggalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos tos ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu weh. Mengukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ka sabotol.
1: Iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayo nama mam ge tersa gitu
1: sih,
2: makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu, berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam tete kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emam.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah gitu. Aya namanya ieu leungeunnya. Biasana mah pami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos cinta
2: eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge. Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Gitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu namina, Ma?
2: Ma teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, cok dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos kesana kemari.
1: Iya panyawa tos sabaraha lami, Mak?
2: Di 2008 sama entos sampai 14 tahun atau aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Ka dokter tos kanu ka alternatif, sakun ngabatosan teh entos di tepangan, pokona mah tos dicobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Mun mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Mun oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh ending-ending genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
2: Nya ti radio.
1: Oh,
2: terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Atasna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin,
1: mohon tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, tana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sesaat
4: Sesaat lagi Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu ringgi di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantosnya bian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eno tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sarengna tuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna saranti abi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
2: Mohon ayeuna ge embanu bade ngagaleh deui.
1: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan kasih inspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasaha namina
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme satengahna.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nanggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu
4: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
5: anu ningali kene anu teningali mana kiri
4: tos nganggo tes ma ini kuma apa karaosna
5: sebenarnya tos nganggo tes ma ini nama oke setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
5: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ieu anu kaalaman ku simkuring mugi meser tes ma aini alarsana geuning anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Emak Icu.
0: Emak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu jungkal-jungkal pun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atasna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos teu karaos peurih, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Magaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seep kabihan nyamanya.
1: Nuhun alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: T-S-A
4: bukan.
3: T-S-P
4: bukan.
3: T-S-A
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
7: Ah, bapak.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten,
2: dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
2: 72
1: tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jangwa terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eno tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji
2: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya?
2: Mohon.
1: Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon, ayo nanti yang penuh badai ngagal, dari...
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu, ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak, ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Dua kali ya. Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak, ya?
6: Dua tetes, iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya, ini teman-teman saya, ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya, kurang jelas, ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini. Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hiji RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol ka dua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tah abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
3: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
3: Tesma Aini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawit mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
0: mah. Bapak kita tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih palihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karaos teh tino sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Hanya kadoer guys beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah tekanan disebatkan. Nah, nu cocok teh iya. Alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Harus sehat teh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng ka sehat.
1: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten pak alfa propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak mangga pak.
1: Tah ka para wargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapertos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Ramina dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan
5: kabur ya?
4: Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin ya, amin. Gitu. Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Mau ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak. Kopi Ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi Ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: atau segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisan nyapa ti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareureuh itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
1: Kanggo pendengar Radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kumaha Pak karaosna tos ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ngene, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta-eta ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha apa yang nak rawas natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaos napa?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banya.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya ka kaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya,
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
2: Suka berair ya.
1: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
1: 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
2: 2 tetes ya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat laki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Terima kasih. Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya. Persembahan 102.4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kutkan siksamu. Sahabat MK, setiap kali kita membuka mata dan juga kembali menjalani hari, tentu sebenarnya kita sedang menerima satu kesempatan yang sangat berharga. Kesempatan untuk melanjutkan kehidupan, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, sahabat MK, menjalankan segala amanah serta juga tanggung jawab, dan dapat melakukan berbagai kebaikan yang mungkin di hari kemarin belum sempat kita lakukan. Tentu sahabat MK, kita pernah melakukan sebuah kesalahan. Ada ucapan yang mungkin kita sesali, ada sikap yang ingin kita perbaiki, ataupun juga ada waktu yang pernah kita lewatkan tanpa banyak memberi sebuah manfaat. Namun sahabat MK, Allah masih memberikan kita sebuah kesempatan untuk menjalani kembali di hari ini, yang tentu artinya masih ada kesempatan untuk belajar dari apa yang sudah terjadi dan memperbaiki sebuah langkah untuk kita perbaiki di hari ini, sahabat MK. Maka dari itu sahabat MK, mari kita syukuri nikmat kesempatan hidup yang kita jalani di hari ini, dan dapat kembali memaksimalkan segala kebaikan, segala hal-hal yang belum dapat kita penuhi di hari kemarin, sahabat MK. Maka mari kita manfaatkan waktu, kesempatan, dan juga nikmat kesehatan di hari ini untuk kita dapat menebar kebermanfaatan untuk sekeliling kita, sahabat MK. Harapanku. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di pagi hari ini tentunya senang sekali sahabat Cara Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda dalam sajian program Manajemen Kolbu Pagi yang kembali mengudara di edisi pagi hari ini di hari Senin tanggal 14 September 2026, ataupun juga bertepatan sahabat MK di tanggal 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insya Allah sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini kita akan kembali menyimak sebuah sajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos.I.M.Pd, yang tentunya di Senin pagi hari ini spesial pembahasannya berkaitan tentang fikih ibadah, sahabat MK, berkaitan tentang sholat qiyamul lail, bagaimana keutamaan dan ketentuannya. Di pagi hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, bagi Anda yang nantinya ingin bergabung, mengirimkan atensinya, baik mengirimkan salam silaturahim, doa-doa terbaik, serta juga melengkapkan, melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini, Anda dapat langsung sampaikan saja, baik di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan sajian program Manajemen Kolbu Pagi hari ini selain dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, bagi Anda yang berada di luar jangkauan frekuensi kami dapat juga memanfaatkan streaming kami yang hadir juga membersamai di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda ketikkan MKFM. Selanjutnya juga sahabat MK dapat menyimaknya melalui beberapa media sosial kami yang di hari ini juga kami siarkan langsung, di antaranya melalui Instagram dan juga live TikTok di @mkfmbandung. Lalu melalui YouTube yang dapat Anda cari juga ketikan MKFM Live Kajian. Dan di Facebook sahabat MK juga dapat Anda simak di radio MKFM Bandung. Terkhusus juga sajian program Manajemen Kolbu Pagi hari ini disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK Pagi yang terus juga dapat Anda simak juga, di antaranya
melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda menyimaknya di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan dapat Anda kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sahabat MK serta juga pendengar yang saat ini sedang menyimak dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan, sahabat MK. Ya Allah, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Kerana takutkan siksamu. Selain itu, sahabat MK, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sosi M.Pd. Mari kita simak bersama sahabat MK pembahasan di pagi hari ini berkaitan tentang sholat Qiyamul Lail, bagaimana keutamaan dan ketentuannya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Bayyadillah fahuwal muhtadi. Wa mayyudlil falam tajidalahu waliya musyidah. Asyadu an la ilaha illallah wa adahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu dimanapun berada, bersyukur senantiasa kita kepada Allah atas segala karunia nikmat kasih sayang Allah yang tidak henti-hentinya kita dapatkan hingga saat ini, hingga menit dan detik ini. Kita masih diberikan sehat secara fisik kita, juga masih terpatrinya iman dan Islam dalam hati kita. Semoga istiqomah sampai akhir hayat kita. Salawat salam selalu kita haturkan kepada teladan hidup kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dimanapun berada yang menyimak kajian ini, baik melalui Zoom maupun media sosial lainnya, Facebook, IG, YouTube, juga streaming di MKTV dan MKFM. Alhamdulillah, kita bersyukur di kesempatan hari ini Allah karuniakan kita bisa berjumpa kembali ya. Mohon maaf 2 pekan saya istirahat, diberi nikmat istirahat, diberi sakit, sehingga tayang ulang di 2 pekan kebelakang, dan insya Allah hari ini kita bisa live kembali untuk melanjutkan setiap hari Senin kajian minggu pagi kita dengan kajian fikih ya. Dan hari ini kita akan membahas masih di sholat-sholat sunat dan sholat-sholat sunat yang nawafil. Kita membahas tentang qiyamul lail. Mungkin ini pun akan kita bahas di beberapa kali pertemuan gitu ya, tidak cukup 1 kali pertemuan, termasuk juga dari pekan lalu sekalipun rekaman, ternyata banyak pertanyaan-pertanyaan fikih yang muncul, yang nanti insya Allah ada sesi seperti sebelum-sebelumnya kita menjawab juga beberapa pertanyaan yang masuk, baik melalui YouTube, melalui IG, melalui Zoom atau media sosial lainnya. Nah, insya Allah hari ini sekali lagi kajian kita, bahasan kita tentang qiyamul lail ya. Di kesempatan pertama ini, bagian pertama kita membahas tentang keutamaan dan beberapa ketentuannya. Nanti akan berlanjut tentunya qiyamul lail pada sesi kedua atau ketiga selanjutnya ya. Baik, kita mulai saja. Jadi tentang qiyamul lail ini ya. Jadi apa itu qiyamul lail? Nah, tentu biasanya ada pengertian ya, likulli syai'in haqiqah, segala sesuatu tak ada hakikatnya, ada maknanya ya, segala sesuatu ada makna. Dan biasanya makna itu, definisi itu mencakup 2 hal, ada yang masuk kepada kategori atau disebut dengan definisi secara lugatan atau bahasa, dan istilahan atau secara istilah ya. Nah, qiyamul lail itu diambil dari 2 kata bahasa Arab, qiyam dan al-lail ya. Qiyam secara bahasa berarti menghidupkan atau menegakkan atau berdiri ya. Qiyam itu artinya berdiri. Berdiri kan tegak gitu. Kemudian juga kita sering mendengar istilah iqamat. Iqamat itu iqamat berarti sudah berdiri, mendirikan salat, iqamatish salat. Jadi kata qiyam artinya berdiri. Lail artinya malam. Ya, kita sering dengar istilah misalkan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Ya, ada surat, bahkan surat Al-Lail ya. Allah bersumpah dengan waktu malam, wal-laili, dan demi waktu malam. Ya, kemudian juga ada kata-kata lail dalam ayat, misalkan wal-laili ida saja dan seterusnya ya. Kata lail itu artinya malam. Jadi kalau ada orang namanya Laila gitu ya, Lila, Leli, itu dari kata satu kalimat lail ya. Nah, jadi istilah secara bahasa qiyamul lail artinya menegakkan malam atau menghidupkan malam. Jadi itu ada satpam, ada hansip, itu Qiyamul Lail ya, berdiri pada malam hari ya. Nah, tadi yang dimaksud secara bahasa, secara istilah syar'i, Qiyamul Lail adalah menghidupkan sebagian besar waktu malam dengan ibadah. Ya, baik dengan sholat, ya sholat sunnah, dengan membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, atau amal-amal ibadah lainnya setelah sholat isya hingga terbit fajar. Nah, jadi sebenarnya secara istilah, Qiyamul Lail itu menghidupkan malam dengan apa saja yang itu tidak sebatas sholat. Namun dalam prakteknya itu Qiyamul Lail itu lebih sering diwujudkan dalam bentuk sholat malam. Artinya Qiyamul Lail itu identik dengan sholat, walaupun sebenarnya sekali lagi orang baca Quran semalaman itu Qiyamul Lail ya, sholawatan si Qiyamul Lail, menghidupkan malam dalam artian itu ya. Atau istilah lain juga ada istilah dengan Ihya'ul Lail, sama juga artinya menghidupkan malam. Tapi sekali lagi Qiyamul Lail lebih identik dengan sholat. Maka kita bahas bab sekarang pembahasan tentang sholat sunat Qiyamul Lail. Begitu ya, karena prakteknya lebih banyak diwujudkan dalam bentuk sholat. Nah, seperti apa dalil disyariatkannya? Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat, demikian pula dalam hadis ya. Jadi ada beberapa saja yang saya kumpulkan atau disampaikan di kesempatan ini. Salah satunya misalkan dalam surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjat bihi nafilatan lak, maka bertahajudlah di dalam malam itu sebagai amal nafilah, amal tambahan. Ini menunjukkan dalam ayat ini bahwa satu, sebagian malam artinya bisa nanti dibagi kategori setengah malam, seperempat malam, sepertiga malam. Nanti kita bahas selanjutnya. Min ini menunjukkan lil ba'di, untuk sebagian. Artinya tidak sepenuhnya malam. Tapi kalaupun mau sepenuhnya malam, tentu itu lebih hebat tentunya ya. Fatahajjat bihi, kalimat di sini dengan kalimat tahajud. Karena nanti kita akan bedakan, ada istilah Qiyamul Lail, istilah tahajud, tarawih, dan yang lainnya. Ya. Nafilah talak sebagai amal sunnah bagimu, artinya Qiyamul Lail, tahajud, itu adalah sholat sunat, bukan sholat wajib. Sekalipun Rasulullah SAW mewajibkan bagi dirinya, tapi tidak wajib bagi kita umatnya, sebagai amal tambahan atau amalan sunnah. Sehingga menjadi pilihan, amalan sunnah ini dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan dia tidak berdosa. Ya, tapi tentu merugi kalau kita melewati malam-malam dan tidak tahajud, karena kesempatan malam, contoh malam tadi kita tidak tahajud, maka kesempatan malam tadi tidak bisa kita ulang kembali. Kemudian yang kedua, disahkan dalam surat As-Sajdah ya, di ayat 16 Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Maksudnya apa? Ya, mereka melaksanakan Qiyamul Lail. Ketika banyak orang tertidur, ya tidur itu kan berarti menempelkan lambung kita ke tempat tidur. Nah, ada orang yang menjauhkan lambung mereka dari tempat tidur. Itu artinya mendirikan Qiyamul Lail ya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa harap dan takut berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Itu di dalam surat As-Sajdah. Kemudian juga ada di dalam surat Az-Zariyat ayat 18, wabil ashariyum yastaghfirun, dan pada sebagian malam kita mendengar istilah sahur gitu ya. Sahur itu artinya malam ya. Wabil ashariyum yastaghfirun, dan sebagian malam mereka beristighfar. Yang dimaksud juga mendirikan salat. Kemudian dalam hadis, jadi sekian banyak ayat, nanti ini hanya 3 ayat tadi dimuat, hadis juga akan sangat banyak. Ada bab-bab khusus tentang Qiyamul Lail di beberapa kitab fikih, ada juga tentang salat tahajudnya, ada tentang bab Qiyamul Ramadan atau salat tarawihnya. Nah, ini sebagian saja ya. Hadis diantaranya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, afdhalus salat ba'dal fariidhah salatul lail. Afdhalus salat, seutama-utama salat setelah salat fardu. Nah, jadi sholat fardu itu paling utama dan hukumnya wajib bagi kita, tidak boleh kita tinggalkan. Ada yang utama setelah sholat fardu, ini berarti kalau di ranking, sholat fardu ranking pertama, ranking keduanya adalah qiyamul lail, ya. Afdhalus salatu ba'dal fardhu salatul lail. Seutama utama salat setelah salat wajib adalah salat malam, ya. Kemudian dalam hadis yang diterima dari Bilal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail. Kenapa? Setidaknya ada beberapa alasan di sini, ada empat, ya. Pertama adalah fa'innahu da'bus salihin. Ya, bahwa amal tersebut adalah amalnya kebiasaan baiknya orang-orang soleh qablakum, sebelum kalian. Jadi ternyata para nabi, para rasul terdahulu sebelum rasul melakukan qiyamul lail. Tidak disebutkan caranya, waktunya seperti apa, tetapi itu adalah da'bus salihin, kebiasaan orang soleh. Demikian pun kalau kita bicara kita sekarang, ada guru kita, para ulama, para kiai terdahulu sebelum kita, mereka adalah orang-orang yang saleh, mereka orang yang senantiasa menjaga qiyamul lail, sampai kepada para sahabat Rasulullah yang tidak pernah meninggalkan. Yang kedua, waqurbatun ila rabbikum, dengan qiyamul lail itu adalah bentuk taqarrub kepada Allah, ya. Qurbatun ila rabbikum, ya, taqarrub kepada Tuhan kalian, taqarrub kepada Allah. Wa muqaffiratul lisayiat, yang ketiga adalah muqaffiratul lisayiat, penebus atau penutup dari setiap keburukan. Nah, kita punya banyak dosa, kesalahan, keburukan, dan Allah tutup, Allah hapus dengan kita melaksanakan qiyamul lail. Minha bahwa manhatun anil ism, dan yang keempat adalah manhatul anil ism. Kalau kita istiqomah mendirikan qiyamul lail berdasarkan hadis ini, kita akan dijauhkan dari dosa atau dicegah dari perbuatan dosa. Ini dalil hadisnya, ya. Sehingga banyak sekali keutamaan yang diambil dari Quran hadis. Beberapa saya masukkan kesimpulan. Pertama adalah kebiasaan orang soleh terdahulu, sebagaimana hadis yang diterima dari Bilal, riwayat Imam Tirmizi dan Al-Hakim tadi, ya. Da'bus salihin min qablikum, adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi kalau kita ingin termasuk kepada kategori salihin, orang-orang yang soleh, maka jaga qiyamul lail. Yang kedua, sebab masuknya surga dengan selamat, ini berdasarkan hadis Imam Tirmizi, ya. Rasulullah pernah memberikan satu nasihat, yang nasihat ini disampaikan kepada para sahabat yang banyak saat itu, dengan Rasulullah menyampaikan, ayyuhan nas afsus salam wa'at'imut ta'am wasilur arham wa qiyamul lail indan ni'am tadkhulul jannata bisalam. Ini sebut dengan 5M, ya. Atimu ta'am, berikanlah makan. Afsus salam, sebarkanlah salam. Yang pertama, atimu ta'am, sebarkanlah, berikanlah makan. Maksudnya beri makan kepada fakir miskin. Wasilul arham, sambung silaturahmi. Yang ketiga, wa qiyamul indaniha, dan berdirilah, maksudnya mendirikan qiyamul lail saat orang-orang terlelap tidur. Wadhulul jannata bisalam, maka niscaya akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Jadi ujungnya M semua, gitu ya. 5M nih. Hadis riwayat Tirmizi, akan masuk surga diantaranya dengan kita mendirikan malam wa'akimul lail indaniham, berdiri malam hari saat orang-orang tertidur. Yang ketiga, sebab terangkatnya derajat di surga. Rasulullah bersabda, di surga ini terdapat kamar-kamar istimewa yang disediakan diantaranya bagi orang yang bangun malam ketika manusia sedang tidur. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, Rasulullah bersabda, ada satu kamar. Jadi surga itu ada 8 tingkatan dan masing-masing tingkatan ada 8 kamar atau 8 pintu. Dan orang-orang masuk ke pintu dengan amalnya. Ada ahli puasa masuk dengan amal puasanya, ada ahli Quran masuk dengan Qurannya, ada ahli sedekah masuk ke dalam surga dengan sedekahnya, dan ahli salat qiyamul lail itu akan masuk dengan amal salat qiyamul lailnya dan memiliki derajat yang tinggi di surga. Yang keempat, merupakan kehormatan seorang mukmin, ya, ketika dia mampu menjaga qiyamul lail. menjadi kehormatan bagi seorang mukmin. Kemuliaan mukmin, seorang mukmin dalam salat malam ini, dan kehormatan adalah tidak bergantung kepada pemberian orang lain. Allah memberikan kemuliaan orang-orang yang menjaga kemuliaan. Insya Allah hidupnya mulia, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima, termasuk yang boleh dicemburui. Nah, jadi ada disebut dengan giptah. Giptah itu apa? Cemburu. Kita boleh cemburu kepada dua hal dalam riwayat Bukhari, yaitu orang yang bangun, yang diberi, orang yang diberi Al-Quran, lalu ia bangun membacanya di waktu malam dan siang, ya. Selain yang pertamanya adalah orang yang sedekah, punya harta lalu sedekah, yang keduanya adalah orang yang dia diberi kemampuan untuk selantiasa dekat dengan Quran dan dibacanya siang dan malam. Jadi baca siang dan malam, malam ini maksudnya sekaligus dengan qiyamul lailnya. Kemudian yang keenam, waktu mustajab untuk berdoa. Ini keutamaan berikutnya, ya. Bahwa sepertiga malam khususnya itu Allah akan turun ke langit dunia dan berfirman, adakah di antara hambaku yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Adakah yang meminta kepadaku, maka aku akan beri. Adakah yang minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Jadi Allah turun di sepertiga malam terakhir, hingga terbit fajar itu tiba. Ya, itu di antara keutamanya. Masih banyak, saya kutip 6 saja. Insya Allah kita banyak membaca ini dan sering membacanya. Bagaimana keutamanya, tinggal mau mempraktekkan tidak, ya. Karena rumusnya kata guru kita Al-Hakim, antara tahu dengan mau itu beda kapling, ya. Tahu kita keutamanya, tahu bagaimana keutamaan kemuliaan tidak, tapi tidak semua mau untuk melakukannya. Jadi pengetahuan berbeda dengan motivasi, karena ada yang tahu tapi tidak punya motivasi, tetap tidak mau dan tidak melakukan. Nah, mudah-mudahan dari mulai tahu kita mau, dari mulai kita faham, mengenal, kita bisa mempraktekkan dan melakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang baik, dimanapun berada, saya lanjutkan. Jadi tadi itu keutamaan, kita masuk kepada ketentuan secara fikih, begitu ya, bagaimana kita mulai lagi ini. Jadi ada istilah-istilah yang berkaitan dengan qiyamul lail. Kita sering mendengar ada istilah tahajud, witir, ataupun tarawih. Bagaimana kita membedakannya, gitu ya. Nah, qiyamul lail ini istilah yang bersifat umum. Artinya untuk seluruh bentuk menghidupkan malam, itu sebenarnya dengan kalimat qiyamul lail. Bisa sholat, bisa zikir, tilawah Quran, doa, itu adalah bentuk qiyamul lail. Kapan? Sepanjang malam, karena kalimatnya malam, lail, gitu ya. Malam itu kalau dalam bahasa Arab hitungannya dari maghrib sampai subuh tiba, ya. Nah, jadi ketika maghrib itu sudah masuk waktu malam. Namun karena masih ada sholat wajib, ada isya, maka hitungan sholat sunatnya berarti menghidupkan malam itu dari pada isya sampai menjelang subuh. Itu disebut dengan qiyamul lail. Walaupun sekali lagi identik qiyamul lail ini dengan melaksanakan sholat malam, ya. Walaupun zikir, doa, tilawah itu juga bagian dari qiyamul lail. Yang kedua, istilah tahajud. Secara istilah adalah sholat malam yang dikerjakan setelah tidur atau setelah bangun dari tidur terlebih dahulu, meskipun tidurnya sebentar, ya, sekejap saja. Kalau orang Sunda bilang sekerjap ngalengut, begitu ya, sebentar dan bangun, itu karena tidur dulu termasuk dari istilahnya tahajud. Sebagian ulama misalnya dalam mazhabnya Syafi'iyah berpendapat tahajud disyaratkan didahului dengan tidur, karena memang Rasulullah SAW juga mencontohkan demikian, ya. Namun mayoritas ulama juga mengatakan, artinya di luar pendapat Syafi'iyah, mengatakan bahwa tahajud pada hakikatnya bagian dari qiyamul lail. Artinya kalaupun tidak sempat tidur, ya tidak apa-apa, itu bagian dari qiyamul lail, ya. Jadi ini ada hanya pembagian istilah saja. Kalau tidak tidur dulu langsung setelah isya disebut qiyamul lail, kalau tidur dulu disebut tahajud. Tapi sama-sama waktunya dilakukan malam setelah isya sebelum subuh, begitu. Nah, kemudian juga ada istilah witir, ya. Nanti pembahasan detail tentang witir saya akan bahas di pekan depan. Tapi secara istilah Kadang chemolail juga diidentikan dengan witir. Nah, witir itu artinya ganjil. Ya, kata witer itu artinya ganjil. Ganjil lawan daripada genap, tentu kalau istilah kita ya. Sebagian menyebutkan juga dengan istilah salat penutup, walaupun juga pendapat lain bukan tidak mesti menjadi penutup ya. Namun bilangannya ganjil. Yang ganjil itu kan kita tahu 1, 3, 5, 7 hingga 11 itu adalah ganjil. Nah, maka ketika melakukan salat dengan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, bahkan sampai 7 rakaat hingga 11 rakaat, itu disebut dengan witir ketika kita meniatkannya dengan salat ganjil gitu ya. Kemudian ada juga muncul istilah tarawih. Ya, tarawih ini istilah yang digunakan untuk qiyamul lail yang dikerjakan khusus pada bulan Ramadan. Ya, umumnya di kita secara berjamaah setelah isya. Tapi juga sebenarnya boleh setelah tidur dulu ya di bulan Ramadan, lalu kemudian qiyamul lail atau tarawih. Jadi istilah tarawih ini ternyata muncul pada masa-masa berikutnya, tidak pada masa Rasulullah, tapi para ulama yang menyebutkan dengan istilah tarawih, yaitu sholat malam yang dilakukan khusus di bulan Ramadan dengan santai. Jadi tarawih dari kata tarawih, ya tarawihan, dengan tenang, dengan santai menghidupkan malam. Sehingga ada yang di awal setelah isya, ada yang mulainya dari tengah malam, ada yang sepertiga malam, bahkan ada yang semalaman penuh. Maka itu silakan, gitu ya. Nah, dengan demikian istilah tahajud, tarawih, witir pada dasarnya adalah bentuk pelaksanaan qiyamul lail. Semuanya sama, istilah tahajud, tarawih, witir dilaksanakan malam hari setelah isya sampai menjelang subuh. Hanya beda-beda istilah karena terkait konteks waktu atau pelaksanaan. Contoh misalkan tadi qiyamul lail karena waktunya tidur dulu ya. Tarawih karena waktunya di bulan Ramadan, tapi yang dimaksud adalah sama. Dia bagian dari qiyamul lail. Nah, demikian Bapak Ibu bisa dipahami ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, kapan waktu pelaksanaannya? Waktu qiyamul lail terbentang. Sekali lagi tadi disebutkan lail itu mulai dari setelah isya atau ba'da isya sampai fajar shadiq. Fajar shadiq itu masuk waktu subuh. Ya. Bukan nama orang, karena ada fajar shadiq namanya ya. Fajar shadiq itu waktu masuk subuh, dan dimungkinkan yang namanya fajar shadiq dia lahir pada waktu sebelum subuh atau pada waktu masuk subuh. Begitu brol azan berkumandang subuh, udahlah kasih nama fajar shadiq gitu ya, atau fajar shadiq. Itu bagus sekali ya, bilang kelahirannya. Jarang kalau fajar tapi lahirnya misalkan tengah siang gitu ya, atau sore hari. Nah, para ulama membagi malam menjadi tiga bagian untuk melihat tingkat keutamaannya. Yang pertama adalah sepertiga malam pertama. Sepertiga pertama malam itu kurang lebih ba'da isya sampai jelang tengah malam. Ini disebut waktu yang baik, terutama bagi yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam. Siapa sahabat yang mempraktekkan ini? Abu Bakar. Abu Bakar tidak pernah tidur kecuali setelah isya, kecuali dia sholat witir terlebih dahulu atau qiyamul lail, yang istilah witir tadi. Nah, itu silakan bagi yang mau witir dulu dan witir bagi dari qiyamul lail sebelum tidur, itu dilakukan sebelum tengah malam setelah isya, atau bisa saja tidak hanya witir tapi qiyamul lailnya, mau 11 rakaatnya setelah isya itu sampai menjelang tengah malam silakan. Berarti ini mengambil sepertiga malam pertama gitu ya. Kemudian sepertiga kedua atau pertengahan malam itu waktu pertengahan. Ini para ulama salaf dulu mereka tidur dulu setelah isya, tengah malam bangun dan sholat sampai menjelang subuh. Gitu ya, ini luar biasa. Dan berarti kalau kita hitunglah tengah malam di kita itu kurang lebih jam 12 malam, berarti mereka mulai tahajudnya di jam 12 malam sampai waktu subuh. Nah, kalau yang tadi yang pertama itu dari ba'da isya sampai menjelang jam 12 malam, kalau hitungan waktunya pakai jam 12 ya, tengah malamnya. Kemudian sepertiga malam terakhir ini menjelang subuh, waktu yang paling utama dan dianjurkan berdasarkan hadis riwayat Bukhari juga tadi, bahwa turunnya Allah ke langit dunia itu di sepertiga malam. Sulusul lail, Rasulullah menyebutkan tentang istilah sulusul lail, sepertiga malam yang begitu banyak keutamaan, hanya sayang, kata Rasul, tidak semua orang mau untuk bangun, padahal begitu banyak keutamaan. Nah, silakan juga sepertiga malam. Berarti kalau malam ini dibagi tiga, berarti sepertiga malam terakhir itu ya kurang lebih setengah tiga atau jam tiga sampai menjelang waktu subuh tiba. Nah, begitu ya waktu pelaksanaannya. Nah, kemudian bagaimana dengan jumlah rakaat qiyamul lail? Tidak ada batasan jumlah rakaat yang wajib dalam qiyamul lail. Ya. Bisa dikerjakan dengan pola dua rakaat satu salam, jadi setiap dua rakaat salam, gitu ya, atau disebut dengan istilah masna-masna, dua rakaat. Ya, sebagaimana dari riwayat Imam Bukhari, qiyamul lail masna-masna, salat malam itu dua rakaat. Apabila salah seorang khawatir di antara kalian masuk subuh, hendaklah dia salat witir satu rakaat sebelum penutup. Misalkan dua rakaat, waduh lihat jam, hanya 1-2 menit lagi azan subuh, dan dia belum witir, witir saja satu rakaat. Itu sudah cukup, dia melaksanakan qiyamul lail. Itu ya, tahu tahajudnya. Namun dari berbagai riwayat sahih tentang praktik Rasulullah melakukan, jumlah rakaat yang paling sering, nah ini sekali lagi paling sering ya, Rasulullah mengerjakan itu antara 11 atau 13 termasuk witir. Nah, dengan beberapa variasi, nanti kita bahas variasinya ya. Seringnya 11, kadang Rasul pernah 13 atau karena kurang dari itu. Nah, menunjukkan bahwa panjang dan lamanya, bahkan Aisyah menegaskan Rasul itu tidak pernah sholat malam baik pada bulan Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ini yang kemudian sebagian ulama kita atau sebagian kaum muslimin berpendapat mau tarawih mau keluar tarawih 11. Ada tarawih lebih dari 11 ya. Walaupun nanti ada pendapat lain yang sampai 2-3 sampai lebih dari itu yang mengambil bahwa tidak ada bilangan khusus terkait pelaksanaan qiyamul lail, demikian juga qiyamul lail di bulan Ramadan atau disebut dengan istilah tarawih gitu ya. Tapi berdasarkan Aisyah ini, Rasulullah memang seringnya 11, begitu ya. Nah, kemudian seperti apa polanya? Yang pertama adalah 11 rakaat dengan 10 plus 1. Nah, kan 10 plus 1 jadi 11 ya. 10-nya berarti kalau setiap 2 rakaat berarti 10 itu 2 kali 5. Ya, 5 kali salam, 2 rakaat, 5 kali salam tambah witir 1. Jadi 11. Begitu ya. Kemudian ini berdasarkan hadis riwayat Muslim juga dari Aisyah. Kemudian pola kedua 11 dengan 4-4-3. Ini khususnya lebih sering sebagian kaum muslimin melakukan di qiyamul Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan atau tarawih ya, dengan 4-4-3. 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam lalu witir 3. Kemudian pola 13 rakaat. Jadi 2 rakaat pembuka yang ringan ya, kemudian tambah 8 rakaat bacaan yang panjang dengan setiap 2 rakaat salam ditutup witir 3. Ini berdasarkan riwayat Muslim juga dari Khalid, ya sahabat Ja'id bin Khalid. Pernah beliau menyaksikan Rasul melakukan sampai 13 rakaat dan sahabat ini mengikuti dengan pola 2 rakaat. Rasul menganjurkan 2 rakaat awal itu surat-surat yang pendek yang ringan. Sebagai apa ya? Pemanasan ya, apalagi kalau bangun tidur itu kan langsung berat. Khawatir gantuk lagi, yang ringan dulu. Nah, itu 8 rakaatnya silakan dengan bacaan yang panjang dan ditutup dengan witir 3. Jadi jumlahnya 13. Atau pola keempat, 8 rakaat dengan setiap 2 rakaat salam ya. Lalu 5 rakaat witir yang dikerjakan sekaligus tanpa salam di antaranya kecuali zikir. Jadi 8-8-nya 2 kali salam berat, tambah kemudian witirnya 5, berarti 13 ya, tambah witir 5 13, dari Muslim dari Aisyah. Kemudian pola berikutnya adalah pola kelima 9 rakaat. Jadi Rasulullah pernah juga melakukan 9 rakaat dengan 8 rakaat tanpa duduk tasyahud, setelah 8 rakaat baru duduk, kemudian 1 rakaat witir sambil duduk. Ini ketika Rasul pernah melakukan ketika usia beliau sudah lanjut, gitu ya. Sehingga melakukan sampai 9 rakaat saja. Semua pola di atas berdasarkan dari hadis-hadis sahih. Tadi ada riwayat Imam Muslim dari Aisyah, ada riwayat Abu Dawud, ada riwayat Tirmizi, begitu. Semua pola di atas berdasarkan dari hadis Nabi, menggambarkan ragamnya praktek yang dilakukan oleh Nabi. Artinya tidak menjadi sebuah pertentangan. Mau yang 11 silakan, sampai 13 silakan, kurang dari itu juga silakan. Sehingga seseorang dapat memilih salah satu pola sesuai kemampuan atau mengamalkan boleh bergantian. Misalkan hari ini 11, besok 13, besoknya 9, besoknya 7. Tidak masalah, begitu ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan dan mencontohkan beberapa pola tersebut. Yang terpenting adalah kekhusyuan dan istiqomah melakukan, bukan sekedar mengejar jumlah. Memang jumlah juga bagus kita kejar ya, jangan sampai cukupnya 2 rakaat, yang penting gugur gugur kewajiban, atau yang penting melakukan kebiasaan baik. Ya itu juga sudah baik, tapi tentu makin banyak rakaat sesuai dengan yang dicontohkan, maka akan lebih baik. Jadi bukan sekedar mengejar jumlah, tapi mengejar kehusuan dan istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana digambarkan dalam hadis Imam Bukhari riwayat Aisyah tadi, tidak lebih dari 11, karena seringnya tidak lebih dari 11 karena panjang dan lamanya bacaan beliau. Bagaimana khusyuknya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa 2 rakaat, 4 rakaat, tapi benar-benar khusyuk, itu tentu lebih baik daripada 11, 13 rakaat tapi asal-asalan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang baik, demikian penjelasannya. Kita bisa sambung dialog ya, nanti saya akan sambung di pekan depan. Masih banyak ketentuan tentang kiamulail, termasuk juga istilah witir yang sering muncul di dalam istilah kiamulail ini ya. Demikian Bapak Ibu, alhamdulillah sudah banyak yang lesen. Silakan juga selain yang di Zoom, Bapak Ibu bisa bergabung melalui YouTube, melalui IG, melalui Facebook, silakan bisa di chat ya. Nah, sudah ada Ibu Rika dan Ibu Yuniarti yang lesen di Zoom. Silakan Ibu Rika atau Ibu Yuniarti dulu nampaknya. Silakan Ibu, boleh unmute.
1: Ya, ya Pak Ustadz.
0: Iya, Ibu Rika silakan Bu.
1: Maaf Pak Ustadz, tadi saya melakukan, saya sering karena dekat rumah dengan masjid Tarut Tauhid yang di Cipaku, saya di belakang Santa. Jadi saya kiamil itu ngikutin sering mabit di situ 2 rakaat, 8 rakaat, jadi 4. 4 kali ya 2 rakaat sama witir 3 rakaat 1 salam. Itu yang saya lakukan gitu, seperti itu. Gimana Pak Ustadz? Jadi saya teruskan pola saya seperti itu. Jadi witirnya 3 rakaat, itunya 2-2. Ya, terima kasih Pak Ustadz.
0: Betul. Ya, terima kasih Bu Rika. Bagus sekali, memang itu yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu paling sering dari tadi beberapa pola, Rasulullah paling sering melakukan 11 rakaat dengan masna-masna. 2 rakaat, 2 rakaat, 8 rakaat, artinya 4 kali salam, lalu witir 3. Itu yang paling sering, gitu ya. Jadi kalau Ibu sudah mengamalkan, alhamdulillah, insyaallah itu yang paling juga mengikuti contoh Rasul. Walaupun Rasul pernah mencontohkan 9, pernah mencontohkan 7, mencontohkan 13, tapi berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari Aisyah, paling seringnya Rasulullah 11 dengan pola yang tadi. Gitu ya. 5 kali salam masing-masing 2 rakaat, 4 kali salam masing-masing 2 rakaat dan witirnya 3. Ya, tapi kalau mau 5 kali salam tambah witir 2 1 boleh, atau witir 3 boleh. Begitu Bu.
1: Untuk waktunya saya jam 3 ya Pak Ustadz, jadi tidur dulu gitu. Alhamdulillah sih saya selalu bangun, dibangunkan Allah gitu, dengan niat mau tidur minta dibangunkan gitu.
0: Iya, itu bagus juga ya. Itu waktu yang sangat utama, yaitu sepertiga malam. Jadi jam 3 itu waktu yang paling afdol diantara seluruh waktu malam yang tersedia gitu ya. Jadi ya, sudah ya. Bagus Bu, semoga istiqomah ya. Nanti saya akan bahas pertemuan berikutnya nih, supaya bagaimana isi pemah tahajud ini, gitu ya, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Rika. Terima kasih Ibu, semoga terus isi pemah ya, dan Allah jaga sampai akhir hayat kita, kita menjadi orang yang mendirikan Qiyamul Lail. Masya Allah. Lanjut, Ibu Yuniarti Magabu.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga Ustaz dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya izin bertanya Pak Ustaz dengan salat qiyamul lail. Nah, saya itu kan biasanya melaksanakannya setelah salat Isya. Kadang-kadang kalau kita bangun malam itu suka kesiangan Pak Ustaz, itu apakah diperbolehkan apa enggak? Nah, saya itu melakukannya 4 rakaat Pak Ustaz. Jadi 2 salam, kita salam dulu, terus berdiri lagi 2 salam, itu apakah diperbolehkan Pak Ustaz? Tidak.
0: Baik, terima kasih Ibu. Witirnya dilakukan enggak, Bu?
2: Dilakukan Pak Ustaz, 3 rakaat.
0: 3, oke, berarti 7 ya. 4, 4, 2, 2 tambah 3 ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Jadi itu juga termasuk yang boleh ya. Jadi yang mulai itu kan tadi pada Isya. Jadi Ibu, nanti takut kesiangan, udah aja yang mulai setelah Isya, langsung setelah Isya misalkan, kemudian Ba'diyah Isya, setelah Ba'diyah Isya langsung yang mulai. Patroka tadi Ibu contohnya 2, 2, witir 3, 7, lalu tidur, itu udah cukup ya. Ibu sudah termasuk kepada orang yang menghidupkan malam, melakukan qiyamul lail ya. Ada juga yang seperti lakukan oleh Abu Bakar, sebelum tidur, witir, nanti tinggal tahajud dan tidak melaksanakan witir lagi gitu ya. Tinggal tahajudnya saja, tidak witir lagi. Nah, itu juga boleh Ibu. Atau tadi tahajudnya, qiyamul lailnya juga sebelum tidur, setelah Isya juga silakan. Nanti ketika sempat bangun mau lanjut tahajud, tambah 4 rakaat lagi, atau langsung subuh karena memang susah untuk bangun di sepertiga malamnya, ya secara qiyamul lail sudah dilakukan dari setelah Isya tadi. Begitu ya, terima kasih. Lanjut Ibu Pipi.
2: Jawabannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ibu Pipi silakan Bu, unmute.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya bertanya, tapi yang pertama sudah sama Ibu Rika tadi ya. Saya suka melakukan yaitu 2-2 terus 3 rakaat ya 11. Tapi yang pertanyaan kedua itu, saya kalau kesiangan waktunya ya, agak mepet, saya ambil yang 4-4-3 Ustaz gitu. Terus saya pertanyaannya gini, yang kalau witir itu dulu saya suka melakukan witir itu dibagi 2 ya, 2 sama 1 gitu. Tapi setelah mendengar pengajian-pengajian gitu, karena witir itu kan apa namanya ganjil ya, nggak usah dibagi 2, katanya 3 aja langsung. Yang saya tanyakan, apakah saya itu nggak pakai tahiyat awal ya, Ustaz, sama apa tahajudnya juga yang 4 rakaat itu nggak pakai tahiyat awal, tapi masih ada tanda tanya gitu Ustaz, masih agak ragu pakai tahiyat awal atau enggak gitu Ustaz. Itu aja Ustaz, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Pipi. Nanti yang pertama tadi sudah dijawab gitu ya. 11 2 rakaat 3 kali, 4 kali salam, kemudian tambah 3 rakaat 1 kali salam, 11. Yang kedua terkait dengan witir. Nanti secara detail dalilnya saya akan bahas pekan depan Bu, tentang bab sholat witir ya. Nah, tetapi memang ada 2 riwayat terkait witir ini. Bisa melaksanakannya 2 plus 1 dengan niat witir ya. 2 plus 1 nya atau langsung 3 atau 1 saja itu. Jadi nanti detail dalilnya saya bahas pekan depan. Tapi jawaban buat Ibu, keduanya boleh. Ibu boleh melaksanakan witir 3 rakaat dengan 2 plus 1, boleh 1 saja atau boleh 3 langsung tanpa tahiyat awal. Nah, tapi kalau 2 plus 1 kan sudah pasti 2 kali tahiyat. Yang pertama adalah yang tahiyat rakaat kedua, itu langsung tahiyat akhir, dan 1 rakaat tahiyat akhir. Nanti derajat hadis dan sebagainya

0: nya mungkin ada apa tips dan triknya gitu Pak Ustadz. Terima kasih.
1: Baik Ibu. Baik, pertama tentang apakah ada doa khusus. Sebenarnya tidak ada doa khusus ya untuk minta kita tahajud. Ibu bisa bebas saja, bahkan boleh pakai bahasa kita, minta kepada Allah untuk dibangunkan sholat tahajud ya. Nah memang karena ini amalan yang baik, bahkan disebut amalan utama setelah amalan yang wajib, tentu setan tidak suka. Pasti setan akan menggoda, mengganggu sekuat tenaganya agar kita tidak melakukan tahajud ini. Ya, mau tahajud, udah niat, sebentar lagi, tunggu, masih dingin, 5 menit lagi, selalu begitu, sehingga kita kesiangan. Nah, nanti saya akan bahas secara detail untuk ke depan, bagaimana tipsnya, ya. Tapi setidaknya, paling tidak, untuk menjawab awal dari Ibu, untuk awal-awal harus dimemaksakan, ya. Kata orang Sunda mah Allah memaksakan, harus memaksakan. Sebagaimana setan dia menggoda kita yang tidak pernah lelah, maka kita jangan pernah lelah melawannya. Artinya setan hanya bisa menggoda dan tidak bisa memaksa, tapi kita sangat bisa memaksa diri kita untuk melakukan apa yang baik yang bisa kita lakukan. Sehingga kalau tadi setan membisiki, tanggung 5 menit lagi, masih dingin, masih ngantuk, dia hanya membisiki dalam hati dan dia tidak bisa memaksa. Ketika kita bangun, dia tidak akan bisa menahan tubuh kita untuk bangun. Ketika kita melangkahkan kaki ke tempat wudhu, kita ke toilet, kamar mandi untuk berwudhu, ingin melaksanakan wudhu untuk sholat yang mulai, maka setan tidak bisa menahan kaki kita, tidak bisa menghalangi badan kita. Dia hanya bisa membisikkan saja. Nah, jadi kita paksakan. Yang kedua, yang penting juga adalah istilahnya itu, kalau ilmu manajemen ada AMBAK ya, singkatan apa manfaat bagiku. Orang tuh mau melakukan sesuatu kalau tahu manfaatnya. Ya, nah makin kita tahu keutamaannya, tadi setidaknya saya ungkap ada 6 keutamaan berdasarkan dari dalil Al-Quran maupun hadis, dan masih banyak keutamaan lain. Nah, ketika kita tahu keutamanya, maka kita akan termotivasi melakukan, ya. Nah, kenapa orang tidak mau melakukan? Di antaranya karena nggak tahu betapa berharganya sholat qiyamul lail itu, ya. Kalau orang tahu betapa berharganya, betapa di situ mulia dan luar biasanya kasih sayang Allah yang akan turun, ampunan Allah, pengabulan doa, penghapusan dosa, pengangkatan derajat, tentu kita akan mengejarnya. Nah, yang tidak melakukan, satu karena nggak paham dan nggak ngerti bagaimana keutamaannya, dan tidak kuat motivasinya. Nanti kalau motivasinya kuat, Bu, Allah bantu akan bangunkan. Ya, apa aja. Tiba-tiba sepertiga malam bangun, pengen pipis, itu bukan sekadar untuk pipis. Cara Allah membangunkan kita. Ya, tiba-tiba sepertiga malam terdengar gitu ya, anjing tetangga menggonggong. Anjing itu ciptaan Allah, makhluk Allah, bisa jadi membangunkan kita. Dan kita bisa juga ikhtiar lain, pasang alarm, pasang beker. Sekarang kan semua HP kita ada alarmnya, tinggal dipasang. Kalau niatnya kuat, alarm belum bunyi kita udah bangun. Tapi kalau niatnya tidak kuat, 10 kali alarm bunyi pun disetting berkali-kali, tetap tidak bangun-bangun.

Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu di pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadhil, S.Sos., M.Pd., yang tentunya membahas berkaitan tentang sholat Qiyamul Lail, bagaimana keutamaan dan ketentuannya. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan serta juga amal jariah untuk ilmu yang sudah disampaikan di pagi hari ini, serta juga Allah limpahkan kesehatan, keberkahan umur, serta Allah mudahkan dalam setiap urusan, dikuatkan langkah dakwahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama di pagi hari ini menjadi jalan untuk kita menyempurnakan segala ibadah kita, sahabat MK, berkaitan tentang fikih ibadah yang sudah dihadirkan.

0: di pagi hari ini. Semangat. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali yang dapat tentunya dimanfaatkan sahabat MK. Menimpa, menekan di jiwa, tak sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa mengunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Selain itu sahabat MK, di tengah luka dan berita panjang yang
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abie kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus nama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin nono ya, Pak? Ngalut
1: atau segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Kanggo pendengar Radio Pis anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tuju sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayana teh ida ke ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nampi kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha teh mi?
3: Panas ya, padaran teh panas ya. Tak
2: ada lantai panas angentenya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras, laras. Oh, pami rematik mah?
3: Nyeri, gugah kayak itu urte.
2: Dorong kujutan pangintenya.
3: Nya, biasa gugah itu di naik ya tak tadi nak di risbang tak.
2: Mohon, sabar alami ya tan nuju. Orangnya tak salapan sasi.
3: Ah iya, tak malah aminya tak salapan sasi.
2: Mohon, mohon, mohon benar. Tak ayana, kamari kan ngalat alpa propolis satu acananya. Mohon satu acana kan anu karandapan panjawatnya gitu. Tasa yang senang ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya kamar nguping warto sahur si ato dua dintennya setelah ayah cenanya
3: iya
2: lu nge cenanya ke babu cenanya
3: iya sama anak meni edah teka raos teya
2: oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang remati kamari masa teka cana ngaleut alpa propolis teh terus tiasa iya panggitu gugang
3: tiasa malanan kalau iya ta singkusial iya ta rayap kalau iya ta singkarenyun
2: mohon mohon
3: asa digerihan iya teta asa cocogan gitu
2: terus dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nyaman.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabar kali saya dinten ngeliat ya
3: tilu kali kemari mah
2: kanuk
3: iya tata ayo namanya tatas meningan
2: alhamdulillah mau sabar tetes ngeliat ya kemari
3: tilu genep tetes kini sedinten ya sekali ngeliat
2: genep tetes
3: genep tetes
2: tilu kali pangitannya
3: iya
2: tilu kali
3: tilu kali
2: oh berarti
3: memes sare
2: berarti 18 tetes ya sedinten
3: anjing-anjing gitu
2: mohon hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damangnya
3: amin
2: mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860

0: bukankah sudah jelas mana yang haram dan mana yang halal?
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Jenengan teh saha Bapak teh?
4: Bapak Ahmad.
3: Ahmad.
4: Bapak Ahmad.
3: Alamatna Pak?
4: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
3: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
4: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
3: Alhamdulillah.
4: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
3: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
4: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ieu nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
1: Baraya Radio Peace,
2: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sa botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: puhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katinggalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu eh.
1: Heeh.
2: Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, gitu. Mohon.
2: Nyasa entos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu, meser tah sabotol, tos dileueut ku abdi, nya alhamdulillah gitu, aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu, makan nepi ka 3 kali, gitu. Alhamdulillah gitu, berkat alfa propolis,
1: alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saat tos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah. Ayeuna nama kita mam kersa biasa nama mam tete kersa wae ayeuna nama tos tabuh 8 ge hoyong emam.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: sakitan ge eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ke Gusti Allah, ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh

6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102.4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.